0: Peringat Pro 1 pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel HP, apa megang HP. Soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. Sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. Harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
12: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
13: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
12: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
13: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
12: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
14: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
12: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1, Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad Golongan Dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
14: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
11: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabako Cabang Kiroat Al-Quran Golongan Kiroat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Keri Handayani mengatakan, babak penyisian Kiroat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
10: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Demikian, informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 ke 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Assalamualaikum.
1: Prosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwakarta pagi ini. Kali ini kami akan update dulu info lalu lintas, info perakiraan cuaca ya, bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Satrio. Nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mas Satrio.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, Mas Satrio bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa? Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini 17 September sampai dengan esok hari mulai jam 7 pagi. Secara umum metropolitan Kabupaten Banyumas dan sekitarnya pada pagi hingga menjelang siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian potensi hujan ringan hingga sedang terjadi pada siang nanti dengan wilayah terdampak di sekitar wilayah Kecamatan Batu Raden, Kedung Banteng, dan Sumbang. Kemudian untuk Kabupaten Cilacap, pada pagi hingga menjelang siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian tidak terdapat potensi hujan di sekitar wilayah Kabupaten Cilacap. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan untuk wilayah perbukitan 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 85%. Kemudian arah angin dominasi timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap potensi angin kencang di sekitar wilayah Kabupaten Banyumas maupun Kabupaten Cilacap. Kemudian bagi masyarakat yang sedang membakar sampah atau mengatur sampah di sekitar wilayah perkebunan harap diperhatikan terhadap potensi kebakaran lahan agar masyarakat tetap waspada dan tetap berhati-hati terhadap angin yang ditimbulkan. Kemudian tetap update perkembangan informasi cuaca baik wilayah daratan maupun perairan melalui media sosial BMKG Cilacap atau aplikasi info BMKG. Demikian satu melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Mas Satria atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital.
2: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi aja ya. Nah, nanti juga jam 8 kita akan mengulas tema tentang 81 tahun PMI menjaga semangat kemanusiaan ya, Cit ya.
1: Iya, betul sekali. Dan tentunya nanti akan ada beberapa narasumber yang hadir ya untuk kita ajak berbincang berkaitan dengan topik. Dan tentu saja Anda nanti bisa mengikuti secara langsung juga melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
0: Ya,
1: betul. Dan gak kerasa ya, ini udah di hari Kamis. Hari Kamis nih,
0: Kamis manis
1: selalu menjadi hari yang cukup menyenangkan.
0: Sebelum datangnya hari Jumat, kenapa ya hari Jumat tuh hari yang selalu sangat membahagiakan ya. Ya selain weekend, besok weekend, tapi beneran deh hari Jumat tuh pasti euforianya berasa beda ya.
1: Iya, tapi emang dari dulu gitu tuh, aku juga gitu tuh. Terlepas aku liburnya mau Sabtu Minggu atau gak Sabtu Minggu gitu ya. Tapi kalau ketemu hari Jumat tuh kayak happy aja, gitu. Ya, bener. Yaudah yang pasti untuk Anda yang barangkali pagi hari ini sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda atau barangkali malah sudah berkutat ya dengan aktivitas harian Anda, tetap semangat. Dan kali ini pendengar, satu buah informasi juga untuk Anda, ini mengenai naik tangga sering dianggap cuman aktivitas biasa nih Putri, tapi ternyata kebiasaan sederhana ini bisa menjadi manfaat bagi kesehatan. Dan ini juga berkaitan dengan umur. Iya juga sih, kalau berkaitan dengan umur, kalau secara ini mungkin juga ya.
0: Cuma benar gak naik tangga itu bisa bikin umur panjang? Nah sering naik tangga ternyata bisa jadi bagian dari aktivitas fisik yang punya manfaat untuk tubuh. Ini melatih otot, meningkatkan kebugaran dan juga membuat tubuh tetap aktif.
1: Ya.
0: Dan dijelaskan juga aktivitas fisik secara rutin memang ini ada kaitannya dengan kesehatan yang lebih baik dan juga resiko penyakit yang lebih rendah. Tapi bukan berarti nih naik tangga saja otomatis bikin seseorang jadi panjang umur.
1: Iya
0: ya.
1: Benar.
0: Kalau gitu bikin anak tangga sampai berapa lantai ya.
1: Jadi tujuannya mungkin kalau buat aktivitas fisik, biar olahraga gitu ya, biar lebih sehat. Tapi bukan berarti jadi panjang umur gitu aja sih. Jadi selama kondisi tubuh memungkinkan, mungkin kita lebih bisa memilih tangga ya daripada harus naik lift. Ini bisa jadi kebiasaan sederhana untuk menambah aktivitas fisik kita setiap harinya.
0: Iya, dan ternyata menjaga kesehatan ini bisa dimulai dari kebiasaan kecil aja sih pendengar ya, gak harus olahraga berat. Yang penting tubuh tetap aktif dan dilakukan sesuai dengan kemampuan saja ya. Oke pendengar Pro 1, kita simak lagi beberapa musik untuk menemani Anda berikut ini.

0: Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, keluarga berharap agar Sachilin warga Cilacap yang menjadi penumpang selamat tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa segera dipulangkan ke Cilacap. Dan berikut laporan reporter kami, Reni Tania. Silakan, Reni.
3: Ya, baik. Pendengar, warga Cilacap, Sachilin Siswo Darsono, 56 tahun, menjadi salah satu penumpang selamat dari tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Kalihin kini berada di Banjarmasin setelah berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari kapal menggunakan pelampung. Kabar keselamatan Sahilin ini menjadi kelegaan bagi keluarganya di desa Banjarwaru, Kecamatan Nusa Wungu. Sang istri Suparti berharap suaminya segera dipulangkan ke Cilacap setelah menghadapi musibah tersebut. Dan saat ditemui di rumahnya, Suparti mengatakan jika tidak mengetahui kapal yang ditumpangi suaminya itu mengalami kecelakaan karena dia tidak bermedia sosial maupun menonton televisi. Namun ia sempat khawatir karena suaminya sudah tidak bisa dihubungi sejak Sabtu malam dan komunikasi terakhir keduanya terjadi pada Sabtu sore ketika Salihin hendak naik kapal menuju ke Kalimantan. Saat itu Sahilin mengirimkan video kepada keluarga yang memperlihatkan dirinya akan masuk ke kapal. Dan kabar mengenai musibah tersebut baru diketahui Suparti pada Minggu sekitar pukul 11 siang. Saat itu Sahilin menelpon menggunakan telepon seluler milik seorang ABK kapal yang mengevakuasinya. Dan ABK tersebut kebetulan merupakan warga Jati, Kecamatan Binangun. Dan dari sambungan telepon tersebut, Suparti baru mengetahui bahwa kapal yang ditumpangi oleh suaminya tenggelam. Dan Suparti mengaku sempat panik ketika mengetahui kabar tersebut. Dan terlebih suaminya pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan. Ini Suparti berharap jika suaminya dapat segera kembali ke Cilacap, selain karena keluarga ingin berkumpul kembali, ia juga khawatir suaminya masih mengalami trauma akibat kecelakaan tersebut.
4: Kabarnya pas itu kejadian hari Minggu.
5: Jam berapa nih?
4: Dari Mas Rino apa ya? Mas Rino yang kerja di pelayaran. Kabarnya alhamdulillah sehat selamat. Ya belum tahunya ini hari Minggu itu. Ya panik lah. Namanya suami mau cari kerja, ada kecelakaan, ya pikirannya gak karu-karuan. Ya alhamdulillah masih di hari umur panjang, sehat. Ya pengennya sih pulang dulu. Takutnya masih trauma. Pengennya di sini aja lah. Ketangan-tangan.
3: Seperti mengatakan jika suaminya berangkat ke Kalimantan pada hari Jumat sekitar pukul 11 siang. Saat itu anak keduanya mengantarkan Sahilin ke rumah Romlan di Nusa Wungu. Dan dari tempat tersebut terdapat 6 orang yang kemudian berangkat bersama menuju Kalimantan karena mereka diajak Romlan yang memiliki kebun sawit di Kalimantan. Dan menurut Suparti, suaminya sudah beberapa kali memang pergi ke Kalimantan untuk bekerja. Tidak hanya di kebun sawit, tetapi juga di proyek-proyek PLN dan pekerjaan perkebunan lainnya. Dan sementara itu, Kepala Dusun Sigandu, Desa Banjarwaru, Suprianto mengatakan jika pihaknya pertama kali memperoleh informasi mengenai adanya warga Banjarwaru yang mengalami kecelakaan itu dari satu relawan di Banjarmasin. Dan dari relawan tersebut, ya akhirnya juga bisa berkomunikasi dengan Salihin hingga saat ini. Menurut cerita dari Salihin, rombongan yang berangkat dari Cilacap berjumlah 6 orang. Mereka berangkat dari rumah Romlan di Nusa Wungu menggunakan mobil menuju ke Surabaya dan akan menuju ke Kalimantan. Dan dari rombongan tersebut, 2 warga Cilacap dan 2 warga Purbalingga diketahui selamat. Sementara Romlan dan 1 orang lainnya hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Dan keluarga kini menunggu proses pemulangan Sahilin dari Banjarmasin ke Cilacap. Sementara harapan terus disampaikan agar warga Cilacap yang masih hilang untuk segera ditemukan. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Baik, terima kasih Reni laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
5: Pendengar, hari ini Palang Merah Indonesia atau PMI genap berusia 81 tahun. Apa harapan masyarakat bagi organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan tersebut? Berikut kita dengarkan suara mereka.

0: PMI semoga semakin jaya. Terus untuk pelayanan masyarakat sebenarnya sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan kembali karena banyak masih ada masyarakat yang belum terjangkau untuk masalah kesehatan gitu ya. Terus kayak untuk donor darah juga sudah bagus juga, karena dulu saya juga pendonor juga. Dan semoga semakin ke depannya lebih bagus lagi. Jaya buat PMI.
1: Untuk pertama-tama selamat ulang tahun bagi PMI yang ke-81, dan semangat juga untuk menjalankan tugasnya untuk kemanusiaan yang lain. Dan harapan saya untuk PMI agar lebih bermanfaat lagi, agar lebih manfaatnya lebih meluas lagi untuk masyarakat, seperti ada donor darah dan lain-lain. Dan terima kasih PMI udah membantu masyarakat yang sangat membutuhkan, seperti itu.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Purwokerto pagi hari ini pendengar, bersama dengan Citra dan juga Putri. Kali ini kita sudah ada dalam program acara Dialog Purwokerto Menyapa, edisi hari ini, hari Kamis 17 September 2026 yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pagi hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai 81 tahun PMI menjaga semangat kemanusiaan. Dan untuk Anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Ya, pendengar Pro 1, selama 81 tahun Palang Merah Indonesia atau PMI terus hadir dalam berbagai aksi kemanusiaan di tengah masyarakat, dari membantu korban bencana, pelayanan donor darah, hingga memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang. Di usianya yang ke-81 tahun, PMI tidak hanya dituntut untuk terus menjalankan tugas kemanusiaan, tetapi juga menjaga partisipasi dan kepedulian masyarakat. Ketersediaan stok darah, keterlibatan relawan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kemanusiaan PMI. Kemudian, bagaimana kiprah PMI selama 81 tahun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Sejauh mana peran relawan dan masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan? Dan di tengah perkembangan zaman serta berbagai tantangan kemanusiaan saat ini, apa yang perlu diperkuat agar semangat kemanusiaan tetap tumbuh dan terus terjaga di tengah masyarakat? Dan semuanya akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini bersama para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa dahulu narasumber pertama kita, ada Ibu Dr. Winda Astuti. Beliau adalah Kepala UPD PMI Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Dok.
2: Pagi Mbak Citra, Mbak Putri.
1: Iya, apa kabar, Dok?
2: Alhamdulillah, kita ketemu lagi kita ya. Enggak bosan-bosan ya nanti ya.
1: Iya, enggak dong, Dok.
0: Oke, siap, Dok. Kemudian yang kedua ini ada Mbak Keila Asmira Rahmatika. Beliau ini koordinator Forpis Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mbak Keila.
3: Betul, selamat pagi Mbak Cita dan juga Mbak Putri.
0: Iya, sehat ya?
3: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Nah, ini masih sekarang berarti SMA?
3: Di SMA kelas 11. SMA.
1: Oke, okay, baik. Dan kemudian saya juga mau sapa Pak Bambang Margono SKM. Beliau ini adalah Ketua Fokus Wanda Kabupaten Banyumas, yang selalu sehat terus ini. Iya. Segar aja Pak Bambang, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik Mbak Cita.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, ini topiknya cukup menarik ya. 81 tahun PMI menjaga semangat kemanusiaan. Ini kita sepertinya umurnya undi-undi.
1: Selamat undi-undi. Aduh, Banyumas sekali.
0: Iya, sama RRI tuh ini ya, sepantaran gitu ya.
5: Selamat ulang tahun juga ya buat RRI.
0: Iya. Ini hari ini ya tepatnya ya, Dokter?
5: Hari ini, tanggal 17.
1: Oke, selamat ulang tahun ya, Dok.
0: Selamat ulang tahun.
5: Sama, terima kasih.
0: Iya, nah, sebelum kita bahas lebih jauh juga nih, Dok, saya ingin tanya terkait dengan bagaimana sih, Dok, melihat perjalanan PMI khususnya di Kabupaten Banyumas ya dalam menjalankan pelayanan kemanusiaan di usia sampai dengan 81 tahun ini, khususnya dalam memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat, Dok.
5: Baik, terima kasih Mbak Citra. Jadi untuk tema ulang tahun hari ini, itu temanya adalah peduli, terus bergerak dan bersama. Jadi kalau kita lihat dari tema ini kan simple ya, tapi dia memiliki makna yang kuat gitu ya. Peduli itu, jadi itu awal gitu ya, bergerak itu adalah suatu wujud, bersama itu kekuatan. Jadi kalau peduli itu kita berharap itu adalah suatu awal kita untuk bisa bergerak untuk bersama. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan seperti darah atau mungkin nanti ada musibah, jadi kita berharap untuk memiliki rasa pedulinya dulu untuk kita bisa bergerak gitu ya. Nah itu yang tadi saya sampaikan juga adalah dalam bentuk wujud gitu ya. Jadi ya, donor darah ini menjadi salah satu ya bukti dalam kita peduli antara sesama seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini perkembangan bagaimana sih di 81 tahun ini itu cukup luar biasa. Kita banyak sekali perkembangan yang memang harus kita ikuti. Regulasi-regulasi itu banyak sekali. Apalagi sekarang darah itu dikategorikan sebagai obat. Obat ini kan juga harus kita berharap kualitasnya bagus. Karena kita obat ini harus diberikan kepada pasien yang membutuhkan gitu ya. Jadi untuk saat ini kami alhamdulillah di UPD PMI Kabupaten Banyumas ini memang sudah mengikuti atau sudah mendapatkan sertifikat-sertifikat yang memang kalau sudah kategori obat itu harus dapat sertifikat CPOB, itu dari BPOM. Jadi cara pembuatan obat yang dengan baik gitu ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan itu, jadi memang insya Allah kualitasnya itu kita mengikuti standar yang ada gitu. Jadi memang perkembangannya itu cukup banyak gitu ya, karena kita berharap darah ini diberikannya itu tidak hanya aman untuk pasien, jadi yang memberikan juga aman. Pendonor pun juga kita lihat juga dari segi kesehatan gitu ya. Nah itu jadi pengolahannya, pengambilan juga, pendistribusiannya itu kita perhatikan gitu ya, karena yang diharapkan rantai dingin darah ini bisa kita berikan kepada pasien itu bisa bermanfaat gitu ya, bisa menaikkan HB dengan signifikan seperti itu.
1: Keren ya. Ya baik, nah ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan klise nih dok. Seperti biasa, kondisi stok darah di Banyumas dok.
5: Baik, kondisi stok darah Banyumas alhamdulillah sampai sejauh ini masih aman. Sekarang itu kita ada di angka 2000 kantong darah gitu ya. Nah, rata-rata sekarang pengeluaran darah itu sekitar 250-300 kantong per hari. Cukup banyak hari, kan ya? Per hari.
0: Berarti 2000 itu juga bukan yang banyak banget ya sebenarnya ya.
5: Sebenarnya enggak, itu aman cuma sampai ya? 5 hari, 4 hari saja sih gitu ya. Nah, karena memang kebutuhan per harinya cukup banyak. Kenapa cukup banyak? Ya, ternyata sekarang kita itu ada rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Banyumas ya. Dia ada unit talasemia. Betul. Nah, talasemia ini kan memang dia membutuhkan transfusi secara kontinu ya gitu ya. Nah, ini yang memang sekarang cukup banyak sekali gitu permintaan darahnya gitu. Jadi alhamdulillah saat ini kita stoknya aman dan dalam waktu 5 tahun kebelakangan ini itu kita selalu bisa memberikan 100% pemenuhan ke rumah sakit. Nah, ini tidak hanya di rumah sakit di wilayah Banyumas tapi kita juga memberikan di luar wilayah Banyumas seperti itu.
1: Mau bisa sampai keluar Banyumas ya.
5: Alhamdulillah. Berarti saling membantu.
0: Iya, berarti masyarakat di Banyumas juga cukup sadar ya.
5: Betul. Donor darah itu mungkin selalu saya sampaikan, saya bangga menjadi, saya walaupun pendatang ya aslinya Jakarta, jadi saya udah jadi orang Banyumas, saya bangga. Jadi kami pun di sini sebagai istilahnya mencari donor juga enggak terlalu kesulitan ya. Karena antusias masyarakat Banyumas tuh luar biasa. Malah mereka yang mencari, ayo kapan gini-gini. Jadi kadang-kadang kayak gini Mbak, kita kan juga ada perhitungan stok ya. Jangan sampai stok ini jadi over juga. Kalau over juga nanti kan darah itu ada masa expirednya.
1: Mubazir ya.
5: Betul
1: ya.
5: Takutnya nanti kalau tidak ada perhitungan itu, darahnya itu nanti akan dibuang kan. Sayang gitu ya. Makanya ada beberapa kalau stok kita sekarang lagi banyak, kita pending dulu nih untuk kegiatan pengambilan. Nah itu yang ayo kapan lagi ya. Tapi ya memang kita memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat ini kondisi kita memang lagi banyak gitu. Jadi mungkin bisa ditunda dalam waktu beberapa hari lagi gitu.
1: Dan tentunya dengan peranan ini ya, para relawan kita ini
5: luar biasa
1: ini
5: bantu-bantu kita.
0: Oke, baik, kita beralih dulu nih ya ke Mbak Kela nih. Mbak Kela selaku generasi muda ini ya, khususnya dari Four Piece Kabupaten Banyumas, bagaimana sih Mbak Kela ini melihat peran generasi muda dalam menjaga semangat kemanusiaan di tengah perubahan zaman ya, khususnya melalui keterlibatan dalam kegiatan Kepalang Merahan?
3: Baik, jadi sekarang seperti yang diketahui nih Bapak, Ibu dan sekalian bahwa sekarang tuh lagi majunya perkembangan teknologi, AI, segala hal tuh jadi mudah banget diakses. Tapi juga hal tersebut yang akhirnya jadi tantangan besar nih bagi kami para generasi muda. Yang dimana kalau misalkan kita lihat ya, banyak sekali generasi muda saat ini yang memiliki sifat cenderung individualis, lebih fokus sama gawainya sendiri. Nah seperti itu. Namun dengan adanya keterlibatan organisasi PMR dan juga di Four Piece ini, hal tersebut menunjukkan bahwa kepedulian sosial tuh gak pernah mati. Jadi masih ada rasa empatinya. Terlebih lagi sekarang itu di Banyumas sendiri, itu PMR-nya sudah ada sekitar 1310. Nah, angka yang sangat besar ya. Dan hal tersebut tentunya menjadi potensi dan juga harapan besar bagi kami para generasi muda seperti itu.
1: Keren ya. Oke, kemudian apa nih yang bikin Mbak Kela ini tertarik jadi relawan PMI, Mbak?
3: generasi muda saat ini kan lagi gencar-gencarnya mencoba segala hal baru, yeah. Kayak lagi sering banget mencoba dan mengasah segala hal-hal terkait soft skill dan juga hard skill. Dan hal tersebut yang akhirnya membuat saya itu menjadi ingin bergerak di bidang kepalmerahan, yaitu di bidang kemanusiaan. Walaupun memang pastinya bergerak di bidang kerelawanan, ada rasa jenuh dan segala hal lainnya, jadi pasti gak mudah untuk menjaga konsistensi tersebut. Namun dengan adanya tadi seperti potensi PMR yang sudah ada, hal tersebut membuktikan bahwa kami masih memiliki rasa yang dimana dengan banyaknya jumlah unit-unit PMR sekitar 1310 tadi, diharapkan anak-anak dari PMR tersebut bisa menjadi penggerak, jadi bisa mempengaruhi teman-temannya. Terlebih lagi kan juga generasi muda saat ini disebutnya tuh agent of change, bahasa kerennya, atau generasi agen perubahan, yang dimana saat ini sekarang kami memberikan pendekatan-pendekatan yang adaptif terhadap teknologi juga, seperti itu.
0: Oke, jadi ini cukup membantu teman-teman untuk mengedukasi terkait dengan ini ya, sosial seperti itu.
3: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik Pak Bambang. Ini kalau Pak Bambang sendiri nih Pak, melihat peran relawan ya, khususnya dari Fokus Wanda sendiri dalam perjalanan 81 tahun PMI, terutama dalam memastikan pelayanan kemanusiaan ini tetap hadir ketika masyarakat menghadapi bencana ataupun di kondisi darurat, seperti apa nih Pak Bambang?
4: Jadi sesuai dengan namanya ya, Fokus Wanda ini kan sebetulnya singkatan Forum Komunikasi Dermawan Darah. Di situ adalah wadah dari para pendonor yang sudah mendonorkan darahnya itu 100 kali atau lebih. Bahkan mereka sudah mendapatkan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden. Karena sudah mendonorkan darahnya lebih dari 100 kali.
0: Ya.
4: Nah, peran kami, peran kami ini sesuai dengan tujuan. Kami memang Fokus Wanda itu didirikan karena ingin membantu PMI dalam menyediakan darah yang bersih. Sehingga selama ini, walaupun sudah lama dari dulu, kami tetap konsen untuk membantu PMI untuk menyediakan darah, baik itu melalui sosialisasi, edukasi, motivasi kepada masyarakat agar mereka mau mendonorkan darah. Alhamdulillah sampai dengan hari ini keinginan kami sudah terwujud, bahkan pendonor kita sudah sampai berapa Ibu?
5: Sekitar
4: 200 ribu.
0: Wow, banyak sekali ya.
4: Banyumas. Sehingga tadi disampaikan Bu Winda juga bahwa ketersediaan darah selama ini alhamdulillah kita aman. Bahkan bisa mensuplai ke kabupaten
0: lain. Itu. Pak Bambang pernah, berarti Pak Bambang udah berapa kali nih Pak donor Pak?
4: Saya 143.
0: Pernah sekali atau dua kali enggak ini Pak? Terlewat gitu saat donor?
4: Pernah, karena dalam kondisi tertentu kan tidak semuanya bisa donor pada waktu itu. Nggak melihat kondisi
0: badannya, kondisi fisik sendiri ya Pak ya.
4: Tapi kadang-kadang kalau kita sudah niat mau donor, ternyata tidak boleh lah. Ini yang menjadi kami agak gimana gitu.
0: Karena biasa donor, toto harus nggak donor gitu ya.
6: Rasain manfaatnya ya Pak ya.
4: Iya betul.
0: Tantangannya apa Pak selama ini Pak di Fokus Wanda ini Pak?
4: Tantangan kita untuk merubah masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu bahkan mampu, itu memang sulit. Kalau dari tidak tahu menjadi tahu mungkin tidak ada tantangan. Tapi dari tahu menjadi mau, ini yang kadang-kadang susah ya. Contohnya misalkan saya sudah tahu akan manfaat donor darah, tetapi mau mendonorkan darahnya itu
0: ragu-ragu
4: atau bahkan takut, karena kalau donor kan harus disuntik. Nah, itu kadang-kadang orang kalau disuntikan takut jarum dan lain sebagainya, itu salah satu. Kemudian yang kedua ini, manakala mereka sudah tahu, itu belum tentu mampu untuk mendonorkan darahnya. Karena apa? Memang kondisi kesehatannya yang tidak
0: memungkinkan.
4: Mungkinan tensinya juga tinggi atau
0: HB-nya kurang.
4: Itu juga salah satu
0: menjaga
4: tantangan
0: konsistensi
4: kita.
0: Konsistensi juga ya Pak ya, barangkali ya Pak. Enggak semuanya terus konsisten kayak Pak Bambang ini kan terus-terusan gitu ya Pak ya. Ada barangkali mungkin ya Pak yang enggak konsisten, maksudnya kadang donor kadang enggak gitu ya Pak.
4: Ya itu. Kalau saya karena sudah tahu ya setiap waktunya pasti
0: pengen ya
4: akan mendonorkan darahnya.
0: Oke, baik. Baik, kemudian Dokter Winda nih, selain menjaga ketersediaan darah nih Dok, bagaimana UPD PMI juga terus meningkatkan kualitas pelayanan donor darah untuk memastikan kenyamanan serta keamanan ya bagi para pendonor ataupun penerima donor itu sendiri.
5: Ya, baik, terima kasih Mbak Citra. Jadi untuk saat ini memang kita itu fokus kepada kualitas. Tadi yang saya sampaikan darah ini sudah menjadi suatu obat ya. Jadi pertama-tama pasti kita melakukan sosialisasi dulu. Jadi sebelum melaksanakan donor darah, kita melakukan sosialisasi. Jadi biar nih para pendonor itu tahu apa sih yang harus kita persiapkan sebelum melakukan donor darah gitu ya. Syarat-syaratnya apa saja sih gitu ya. Jadi pada saat nanti mendonorkan darahnya mereka sudah siap. Dan yang tadi Pak Bambang sampaikan, kemungkinan gagalnya itu tipis gitu ya. Jadi kan karena sekarang syaratnya itu sangat banyak ya. Mungkin bagi para pendonor itu kalau mengisi e-form consent itu 41 pertanyaan gitu ya. Jadi cukup banyak sekali gitu ya. Karena ya itu kita berharap untuk kualitas yang didapatkan itu baik gitu ya. Nah itu terus juga kita melihat dari prosesnya ya. Jadi kita dari pengambilan, dari pengolahan, dari penyimpanan, pendistribusian itu kita harus sesuai dengan standar gitu. Untuk nanti sampai diberikan kepada ke pasien. Nah tidak sampai diberikan pada pasien, kita juga harus melihat di kondisi pasien, kira-kira ada gak sih reaksi pasca transfusi gitu ya. Nah setelah kita berikan, kan biasanya tuh ada reaksi pasca transfusi, pasien misalnya menggigil gitu ya, terus mungkin jadi pusing, sesak, itu ada gak gitu. Kalau ada nanti kita telusur lagi apakah emang ini akibat efek transfusi atau memang ini memang penyakitnya pasien tersebut gitu ya. Jadi memang itu kualitas kita nomor satu. Dan juga saat ini Mbak Citra, untuk UPD Banyumas itu kita juga sudah mengirimkan plasma kita ke SK Korea.
0: Oh iya.
5: Ya, untuk membuat derivat obat gitu ya. Jadi kenapa juga sekarang bukan unit donor darah lagi tapi pengolah darah, karena kita tidak hanya donor, jadi kita juga bisa menghasilkan derivat obat yang selama ini Indonesia itu mengambil obat-obatan itu di luar negeri. Nah ini sekarang Indonesia pengen membuat obat sendiri, jadi kita iya bikin sendiri. Jadi kita gak perlu nih nanti mungkin dengan harga yang mahal gitu ya. Jadi kita punya derivat obat dan alhamdulillah kita sudah mengirimkan plasma kita sebanyak 21 kali ke SK Korea gitu.
0: Jadi tidak ada yang mubazir lah ya.
5: Tidak ada yang mubazir ya. Semuanya bermanfaat.
0: Semuanya bermanfaat
5: gitu. Ya.
1: Keren lah Indonesia terus terjadi kayak gini ya. Jadi ya, apa namanya,
5: perkembangannya luar biasa sekali ya, sekarang Mbak.
1: Betul. Kemudian Dok, ini bagaimana PMI beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam pelayanan nih Dok?
5: Ya, adaptasinya ya ini yang cukup signifikan ya perkembangannya ya. Jadi mau gak mau kita harus mengikuti gitu ya. Nah sekarang di mana-mana itu udah media sosial itu luar biasa ya. Menjadi membantu kita sekali untuk memperoleh darah, mengedukasi gitu ya. Nah kemarin juga kami kerjasama dengan influencer-influencer dan alhamdulillah itu juga bermanfaat bagi kami. Jadi nah ini tantangan kami juga adalah mencari pendonor baru Mbak. Regenerasi yang diharapkan nih yang jadi seperti Mbak Kela ya gitu nanti ya. Ini mau untuk mendonorkan darah karena ya nah, kalau usia kan pasti ada batasnya untuk mendonorkan
1: berarti
5: darah.
1: Berarti keterkaitan kualitasnya itu ya Dok ya?
5: Bukan kualitas tapi fisik pendonornya.
1: Oh.
5: Ya, iya, bukan iya, berarti iya. Usia tuh apa udah lanjut kualitasnya jelek darah. Tidak, oh, tidak seperti itu tapi maksudnya kondisi dari pendonornya tersebut gitu ya. Jadi kan kami kan setiap mau mendonorkan darah kan si pendonor kan dicek dulu ya kesehatannya. Jadi nah ini kalau ada batasnya kan gak mungkin juga kalau sudah ada gangguan penyakit itu kita ambil juga. Jadi kita membutuhkan regenerasi untuk
1: yang masih prima,
5: untuk mau mendonorkan darahnya gitu Mbak.
1: Aja ngelihat Pak Bambang dengan kondisi usia segini masih seger kayak gini.
5: Iya.
1: Ya, saya besok di masa tua kayak gitu juga deh Pak.
5: Iya.
1: Tapi kalau mau udah pernah donor belum?
5: Iya, jangan gitu.
0: Masalahnya kan itu ya, pernah donor enggak?
1: Edisi kemarin udah disinggung, edisi ini disinggung
5: lagi ya.
0: Aduh. Ya baik, pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, untuk berinteraktif bersama kami, silakan, masih banyak waktu sampai dengan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Oke, Mbak Kayla, aku pengen nanya lagi nih. Tadi kan Mbak Kayla menyampaikan ya, di era sekarang nih, di era digital ini kan sudah sangat luar biasa sekali. Nah, apakah perkembangan teknologi lebih banyak membantu atau justru menjadi tantangan nih Mbak dalam membangun kepedulian sosial di kalangan generasi muda? Dan bagaimana nih 4P sendiri menyikapi hal tersebut?
3: Baik, menurut saya memang kemajuan teknologi itu ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Yeah. Nah, kalau misal dampak negatifnya ya seperti itu, sikap individualis yang lebih cenderung fokus pada gawainya masing-masing. Tapi dari 4P sendiri sih memanfaatkan dampak positifnya, yang dimana kami aktif mengkampanyekan terkait hal seperti donor darah, kemudian hal seperti kemanusiaan di laman Instagram kami. Dan kebetulan juga di hari PMI ini kami juga membuat suatu video ucapan nih buat PMI, yang dimana hal tersebut juga sudah diupload, yang dimana hal tersebut juga apa ya, dengan adanya Instagram akhirnya membuat PMI dan juga sikap-sikap relawan tuh jadi lebih terkenal lagi, dan para remaja tuh jadi ibaratnya tuh lebih aware, lebih paham lagi dengan kepedulian dan juga kemanusiaan tersebut, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Kayla. Kemudian bagaimana menjaga semangat kemanusiaan ini Mbak Kayla untuk tetap hidup walaupun di luar kegiatan PMI?
3: Baik, jadi harapan saya sih memang hal tersebut tidak hanya diterapkan pada remaja-remaja PMR saja ya, tetapi juga di kalangan pelajar seluruh Banyumas, karena sikap kemanusiaan itu memang benar-benar sikap yang dibutuhkan banget, apalagi buat di zaman seperti ini, yang dimana dengan banyaknya tadi yang seperti sudah saya sebutkan, dengan data 1310 unit PMR, baik dari Mula yaitu SD, kemudian Madya yaitu SMP, serta Wira yaitu SMA, yang dimana kak diharapkan hal tersebut jadi unit-unit PMR tersebut tuh bisa menjadi penggerak, bisa ikut menyebarkan sikap-sikap kepalang-merahan, kemanusiaan kepada teman-temannya. Dimulai dari hal-hal kecil aja terlebih dahulu, kayak misal peka sama teman-temannya, gak cuman peka terhadap kesehatan fisik aja, tapi juga peka sama kesehatan mental. Karena kan generasi Gen Z sekarang tuh peka banget ya sama kesehatan mentalnya, seperti itu. Memang seperti itu.
6: Dikit-dikit healing gitu ya.
3: Iya, dikit-dikit self reward gitu kan.
6: Milenial nih. Wah, ketemu Bapak Bambang. Bapak Bambang lebih strong lagi.
0: Betul. Oke, baik Pak Bambang. Kemudian di tengah semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat nih Pak, bagaimana sih Pak PMI menjaga semangat kesukarelawanan agar tetap tumbuh nih Pak, sekaligus memastikan bahwa relawan ini memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan?
4: Jadi sesuai dengan namanya relawan itu, sebetulnya kami tidak membutuhkan apa-apa ya, artinya kita bekerja sukarela.
1: Okay.
4: Namun demikian selama ini dari PMI juga sangat memuaskan kami, ya, artinya mereka bisa memberikan penghargaan, memberikan ucapan selamat dan lain sebagainya, okay. Sehingga itu menimbulkan kami sebagai relawan itu terus bersemangat, okay, untuk menjadi relawan. Jadi tidak ada hari tanpa relawan, okay. Kami terus-menerus. Apalagi selama ini juga kami dengan PMI juga saling komunikasi, okay? Dan mereka juga memberikan pelatihan kepada kami agar kami bisa melaksanakan tugas kami sebagai relawan dengan baik, okay? Agar kami bisa menolong masyarakat sesuai dengan keahlian yang sudah kami miliki berkat bantuan dan pelatihan dari PMI. Itu semangat kami sehingga tidak terputus mungkin sampai akhir nanti.
1: Luar biasa nih. Oke, Pak Bambang, kompetensi wajib yang harus dimiliki relawan ini apa sih Pak?
4: Jadi paling tidak kita harus punya jiwa kerelawanan, ya, jiwa
1: peduli, apa,
4: peduli
1: ya,
4: kepada sesama. Ya, karena kalau tidak punya jiwa itu ya tidak mungkin jadi relawan.
1: Betul.
4: Jadi kalau kami berpikiran begini, manusia yang terbaik itu kan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, melalui relawan ini mudah-mudahan kita bermanfaat bagi mereka. Nah, kalau tidak kita yang melaksanakan, siapa lagi? Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Sehingga kita terus-menerus untuk belajar untuk membantu sesama manusia.
1: Oke. Okay. Kita ke ini pertanyaan dari pendengar kita nih yang udah gabung nih, Cit.
0: Iya, karena ini sudah ada lumayan yang bergabung juga nih ya melalui WA. Dan silakan juga yang mau bergabung melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto atau bisa gabung juga melalui line telepon di 632336. Oke, kita cek dulu nih Putri mana yang mau dibaca sebentar-sebentar. Kamu sudah siap dengan yang mau dibaca enggak? Oke, ini nih, sebentar. Ya, ini dari Pak Andi Setiawan di Purwokerto Barat, Banyumas. Nih, selamat pagi Mbak Citra dan juga narasumber, Mbak Putri juga. Nih, saya sebenarnya ingin donor darah, tetapi saya masih takut jarum dan takut
1: lah. Osnya kena.
0: Dan takut setelah donor badan jadi lemas. Sebenarnya apa sih yang bisa membuat orang seperti saya ini berani donor darah dan menjadikannya itu sebuah kebiasaan ini?
2: Oke.
1: Okay. Tapi itu betul-betul loh dok saya.
0: Jangan sambil curhat.
1: Saya betul-betul sampai keringetan gitu dok.
2: Benar itu karena takut. Udah fobia duluan ya.
1: Iya dok. Padahal cuma jarum kecil ya dok.
2: Iya. Jadi kalau kita bahas mengenai takut ya itu mungkin ya saya sih sarankan untuk mencoba dulu gitu ya. Nah mencoba jadi nanti mungkin bisa dicoba kan nanti kan ada juga petugas kami. Biasanya petugas kami kan juga situ membantu untuk memberikan mindset-mindset yang positif gitu ya. Jadi gak usah takut Pak, biasanya kan kita juga udah ada SOP-nya adalah tarik nafas gitu ya. Jadi membuat pendonor ini istilahnya tidak ketakutan gitu. Jadi untuk Bapak silakan mencoba dulu gitu ya. Karena kalau udah punya mindset takut-takut-takut nanti gak coba. Kalau untuk lemas saya kira tidak ya. Kalau memang karena gini, untuk pengambilan darah itu kan kita ada ketentuannya. Jadi darah cairan tubuh itu bisa dikeluarkan gitu ya. Kalau darah kan itu kan termasuk cairan ya gitu ya. Bisa dikeluarkan itu 10,2 mililiter per kilo berat badan. Jadi dengan kalau donor darah kan ada batasnya gitu ya. Berat badannya itu minimal 45. Nah, pengambilannya dengan 350 sampai 450. Jadi sangat aman gitu ya. Jadi saya kira dengan nanti persiapan sebelum mendonorkan darah gitu, mungkin tidur cukup, makan cukup, minum yang cukup gitu ya. Tidak dalam kondisi lagi sakit gitu ya. Nah, itu insya Allah tidak akan lemes gitu ya. Dan terus apa sih yang membuat motivasi harus mendonorkan darah? Yang pertama pasti kita berharap untuk bisa membantu sesama gitu ya. Karena darah ini kan tidak ada pabriknya gitu. Pasti dari manusia ke manusia gitu ya. Yang kedua, nah manfaatnya banyak sekali. Tadi disinggung Pak Bambang kelihatan muda terus gitu ya. Udah 143 kali ya. Dan usianya udah berapa ya Pak Bambang sekarang?
4: 63.
1: Tadi saya mau tanya dok tapi gak enak.
2: Saya sudah mewakili ya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Jadi regenerasi sel darah merahnya kan selalu baru ya. Bukan berarti yang diambil itu adalah darah yang lama atau kotor. Tidak. Tapi regenerasi sel darah merahnya itu kan baru untuk dihasilkan. Jadi badan sehat, terus terhindar juga dari stroke, kencing manis gitu ya. Terus nah ini sih ada berapa penelitian katanya juga bisa menurunkan berat badan gitu. Tapi ini penelitian ya. Besok ya. Nah tapi abis donor makanya sebaku lagi kan percuma juga ya. Ya jadi karena itu juga berhubungan dengan kalori yang diambil. Tapi kan makanya kenapa setelah donor juga kita berikan tambahan menu. Itu memang menambah untuk kalori yang sudah terambil gitu. Jadi gak perlu takut karena manfaatnya banyak. Dan juga screening gratis gitu. Jadi mau donor periksa dulu kesehatannya, tensi, terus nadi, terus kita cek HB. Nah terus kita cek nih 4 parameter penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, sipilis. Jadi itu semua dalam rangkaian di darah dan itu tidak bayar, jadi kayak kita
1: cek kesehatan gratis
2: ya. Gitu. Itu sih poinnya sih Mbak gitu manfaatnya.
1: Banyak ya manfaatnya.
2: Banyak sekali gitu ya.
1: Gemeter banget.
2: Gemeter ya.
0: Oke, ini sudah ada lagi ini yang gabung nih. Oke, kita baca dulu ini ya. Selamat pagi. Apa nih? Jika harus menggambarkan PMI dalam satu kata di usia 81 tahun, kata apa nih yang paling tepat? Dari Pak Rudi Arianto di Banyumas. Ini mungkin bisa dijawab. Siapa Pak Bambang nih?
2: Bambang
0: mulai.
2: Boleh.

0: sikap kerelawanan tuh tetap harus ada dan juga harus adaptif dengan kemajuan zaman seperti itu menurut saya.
1: Okay. Yeah. Ya, terima kasih.
2: Dokter,
3: saya.
1: Boleh.
2: Kalau saya sih klasik ya, maksudnya satu kata itu adalah tetap satu kemanusiaan.
1: Manusiaan.
2: Gitu, karena dengan satu kata kemanusiaan saya rasa itu artinya luas ya, gitu ya. Jadi dari membantu sesama, tidak hanya donor darah ya, tapi juga dari misalnya ada bencana gitu ya. Terus juga mungkin ada orang yang tidak mampu gitu ya, itu yang menjadi satu lingkup kemanusiaan gitu.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Wit yang ada di Batu Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, ini mengucapkan selamat ulang tahun PMI yang ke-81. Semoga semakin sukses dalam menjalankan tugas kemanusiaannya. Untuk Pak Bambang, selamat atas keberhasilannya dalam mendonorkan darahnya sampai dengan saat ini. Bagaimana Pak Bambang menjaga kesehatannya sehingga bisa secara rutin dan teratur dapat mendonorkan darahnya? Apa kegiatan yang dilakukan Pak Bambang saat ini? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Terima kasih.
1: Mari kita dengarkan Pak Bambang.
5: Sebenarnya tidak ada tip khusus sih. Kami hanya berusaha untuk hidup sehat itu saja. Jadi kita makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat cukup, dan olahraga setiap hari, melakukan aktivitas. Itu saja sih enggak ada
1: tip khusus ya.
5: Aduh, saya udah tapi dengerin, alhamdulillah setelah purna ini kan kami kegiatan kami yang pertama adalah olahraga itu rutin kita laksanakan. Kemudian yang kedua karena menjadi relawan otomatis membantu kegiatan-kegiatan PMI. Nah ini yang menjadi semangat kami tetap untuk hidup. Karena kalau sudah pensiun terus di rumah saja itu kan yang jelas mungkin
1: jenuh
5: ya, dan lain sebagainya. Sehingga kami terjun di dunia sosial. Salah satunya adalah menjadi relawan.
1: Oke, ini ada juga nih melalui kolom komentar. Tapi ini hanya memberikan apresiasi saja ya. Ini dari @astomanis. Maju terus fokus Wanda Subkomisariat Banyumas ini. Terima kasih. Ada lagi Putri?
6: Ada lagi dong tentunya. Ini selamat pagi dari Bu Rina yang ada di Purwokerto Selatan. Assalamualaikum. Kalau kebutuhan darah meningkat sementara stok terbatas, bagaimana UDD PMI? Sekarang UPD nih dok.
2: UPD.
6: Menentukan prioritas pelayanan agar pasien tetap mendapatkan darah tepat waktu. Matur nuwun.
2: Iya. Jadi kalau di tempat kami kita memang ada namanya prediksi stok darah gitu ya. Jadi kita itu stok darah itu minimal itu harus aman 3 hari.
1: 3 hari.
2: Kalau sudah di bawah 3 hari itu pasti kita melakukan action. Action dalam arti pertama kita menambah kegiatan mobil unit misalnya yang tadi mungkin cuma 4 kali sehari jadi bisa sampai 5-6 kali gitu. Yang kedua mungkin juga kita bisa mengadakan donor massal gitu ya. Nah terus kita tingkatkan nih sekarang kan pendonor ini selalu kita ingatkan lewat WA. Untuk ayo segera kalau yang sudah waktunya segera mendonorkan darah. Jadi dengan kita memiliki target minimal stok aman 3 hari, insya Allah sih ini tidak ada kekurangan dalam stok darah. Misalnya pun kita sudah mentok-mentok gini ya, melakukan sudah donor waktunya sudah ditambah untuk jadwalnya, sudah ada mobil unit tapi masih kurang saja, kita biasanya juga bisa kerjasama dengan UPD di luar wilayah Banyumas untuk dropping darah gitu, seperti yang kita lakukan juga ke kabupaten lain. Jadi kita juga bisa meminta darah itu, jadi diharapkan tidak ada kekurangan di sini.
1: Jadi
2: gitu.
1: Selalu ada sinergi kolaborasi.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, jejaring itu harus ada.
1: Oke, baik. Baik, ini ada lagi dari Pak Fajar Hidayat di Purwokerto Selatan. Selamat pagi narasumber. PMI sekarang kan sudah berusia 81 tahun. Kalau bagi masyarakat biasa seperti saya, sebenarnya apa sih makna 81 tahun PMI itu? Dan apa nih yang seharusnya kami lakukan agar semangat kemanusiaan tidak hanya menjadi urusan orang-orang yang bekerja atau menjadi relawan di PMI saja?
2: Ya.
1: Monggo nanti bisa saling menambahkan ya. Siapa dulu nih? Pak Bambang?
5: Di usia 81 tahun ini PMI, sebetulnya kalau melihat usianya sudah cukup lama ya, bahkan lebih tua dari kami.
1: Sepuh gitu ya. Jadi,
5: tapi selama ini memang PMI tetap jaya, artinya tetap peduli terhadap kemanusiaan, tetap menjaga

0: kepedulian, okay, sehingga manakala ada kebencanaan, ada kebutuhan khusus terkait dengan nyawa manusia, ini PMI mungkin terjun yang pertama kali untuk menangani itu. Okay, intinya bahwa selama ini PMI sudah berjuang dengan baik, ya mudah-mudahan tidak hanya di usia 81 tahun saja, tetapi ke depan juga tetap terus menjadi organisasi yang menjaga kemanusiaan.
1: Oke, baik. Ada yang menambahkan, Mbak, dokter? Barangkali menambahkan atau Mbak Kayla?
2: Kalau misal dari saya sendiri, betul sih apa yang dikatakan oleh Pak Bambang ya, karena 81 tahun bukan angka yang kecil menurut saya ya, angkanya juga udah sama kayak Indonesia juga nih gitu. Jadi emang harapan saya organisasi PMI ini terus dapat berjalan hingga nanti, yang dimana dengan segala perubahan yang ada, kemudian juga tantangan-tantangan yang ada, seperti itu sih.
1: Dok, yang menambahkan ya, dulu?
3: Saya sangat bersyukur berada di keluarga PMI ya. Kenapa? Ya itu, kembali lagi kemanusiaannya sangat kental. Jadi tidak ya, seperti slogan kami, tidak membedakan suku, agama, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita buat semuanya itu jadi tidak terbatas untuk kita saling menolong. Seperti itu. Dan kembali lagi itu, kalau kita menolong itu ada rasa kepuasan ya, yang memang itu tidak bisa dibayar oleh apapun gitu ya. Saya selalu bilang kepada setiap orang, ayo kita berikan yang terbaik. Seperti pendonor, pendonor itu tadi Pak Bambang menyampaikan ada penghargaan, sebenarnya itu gak bisa dihargai gitu ya. Maksudnya tidak bisa kita balas dengan apapun itu, karena pengorbanan sudah memberikan darah, kayak gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa,
1: tidak
3: sekali
1: ternilai,
3: tidak
1: gitu ya,
3: ternilai gitu. Jadi ini yang memang saya berharap untuk nanti kedepannya kita semua masih memiliki rasa peduli gitu untuk sesama.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Dan selanjutnya, selamat pagi untuk Pak Fajar yang ada di Purwokerto Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk pelajar yang ingin ikut kegiatan kemanusiaan tapi belum punya pengalaman, apakah Forpeace menyediakan ruang belajar atau pelatihan khusus?
2: Baik, tentunya pasti ada ya, terlebih lagi di Forpeace sendiri itu kemarin ada acara yang sempat dilaksanakan pada Juli, 7-9 Juli, yang dimana namanya adalah YVLC, Youth Volunteer Leadership Camp, yang dimana disitu perwakilan dari unit PMR sekolahnya masing-masing mengirimkan perwakilan sebanyak 2 orang, dan disitu kami melakukan kemah, lalu disitu juga gak hanya belajar tentang kayak kemanusiaan, terus di bidang PMI atau PMR itu ada apa aja, tapi juga belajar tentang kepemimpinan. Jadi buat teman-teman pelajar di luar sana, jangan ragu kalau mau ikut PMR di sekolahnya, bisa langsung aja diikutin, karena Forpeace juga pastinya terbuka dengan teman-teman pelajar semua, seperti itu.
1: Oke, okay. Ini cukup menarik sekali ya Putri perbincangan kita pagi hari ini, tapi sayang sekali ini kita sudah ada di penghujung waktu. Jadi barangkali yang terakhir nih untuk semua narasumber, closing statement yang akan disampaikan juga, atau mungkin harapannya nih dari di 81 tahun PMI ke depan seperti apa, mungkin dari Dr. Winda dulu, silakan.
3: Harapan dari saya adalah tetap menjadi orang yang memiliki jiwa untuk membantu sesama. Terus mohon juga untuk selalu setia dengan kami gitu ya, dalam yang pertama memenuhi stok darah gitu ya, membantu untuk dalam setiap bencana gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kami berharap untuk regenerasi muda gitu ya, ini bisa memiliki jiwa seperti Mbak Kayla gitu ya, jiwa untuk istilahnya berada di dalam kemanusiaan, terus juga membantu juga dalam meningkatkan kompetensi ya, dalam menjalankan apa sih? Jadi maaf nih, jadi saya ngeblank. Saking itunya ya, saking ulang tahunnya ya gitu ya. Jadi intinya saya berharap untuk kedepannya tetap memiliki jiwa yang kemanusiaan yang hebat, itu aja.
1: Oke, luar biasa sekali Mbak Kayla.
2: Kalau dari saya sendiri harapannya, semoga PMI kedepannya tetap bisa memberikan sikap-sikap kemanusiaan, yang dimana juga teman-teman PMR yang sikap kemanusiaan itu gak hanya pas lagi pakai seragam PMI aja, tapi juga di luar sana kayak walaupun gak dilihat sama orang, seenggaknya saya berharap generasi muda bisa peka terhadap lingkungannya seperti itu. Karena menurut saya kepedulian yang paling berdampak itu bukan kayak sesuatu yang harus diperlihatkan, tapi konsistensi di kehidupan sehari-hari seperti itu menurut saya.
1: Oke, silakan Pak Bambang.
0: Jadi tadi sudah kami sampaikan, jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga menjadi relawan ini adalah salah satu yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya jangan pernah untuk tidak memberikan manfaat pada orang lain. Jangan pernah untuk tidak menjadi relawan. Karena itu semua ini nantinya juga akan mendapat apa ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau memang dikerjakan dengan sukarela.
1: Oke, baik, kalau begitu terima kasih sekali nih untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini, untuk Dr. Winda dari PMI Kabupaten Banyumas, Mbak Kayla dari Forpis, dan juga Pak Bambang nih ya dari Fokus Wanda yang sudah hadir banyak memberikan informasi berkaitan dengan 81 tahun PMI menjaga semangat kemanusiaan. Iya, baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di Purwokerto menyapa untuk edisi kali ini. Kami aturkan banyak terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911, dan juga tadi sudah yang bergabung melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Terima kasih banyak untuk atensi Anda, dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Musim kemarau panjang yang berlangsung cukup lama tahun ini mulai dirasakan dampaknya oleh para petani cabai di Kabupaten Banyumas. Salah satunya Rangga Setiawan, petani milenial asal Desa Banjarsari Kulon, yang mengaku sudah hampir 3 bulan wilayahnya tidak diguyur hujan. Menurut Rangga, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai miliknya, terutama karena minimnya ketersediaan air dan meningkatnya serangan hama. Kondisi tersebut menurutnya secara langsung berimbas pada produktivitas panen. Rangga menyebut di musim normal panennya bisa mencapai 12 ton dari 2 hektar lahan yang ia garap, sementara pada kondisi ekstrim hasil panen bisa turun di bawah 9 ton.
2: Pengaruhnya kalau kemarau ya tentunya di ketersediaan air sama di hama ya, serangan hama itu mas. Jadi memang kalau ini kan kebetulan kemarauannya cukup panjang ya, udah hampir 3 bahkan mungkin lebih dari ada yang 3 bulan yang tidak ada turun hujan sama sekali gitu kan. Jadi ya tentunya sangat berpengaruh lah terhadap tanaman ya. Pasti kalau kondisinya kekurangan air, pasti apa namanya produktivitas pasti ya tidak maksimal ya. Terus kemudian kalau tanamannya kena hama, kalau tidak ditreatment kemudian dirawat dengan baik juga, juga otomatis pengaruh di produktivitas mas. Tidak sebagus misalnya di musim-musim yang normal gitu.
1: Untuk menjaga tanaman tetap bertahan di tengah kemarau panjang, Rangga memperkuat perawatan terutama pada ketersediaan air dan pengendalian hama. Ia juga rutin memberikan mikroorganisme serta bahan-bahan organik ke lahannya untuk menjaga kesuburan sekaligus membantu proses penggemburan tanah.
2: Yang jelas cukup air ya. Yang kedua yaitu tadi fokus pada pengendalian hama ya. Hama kutu-kutuan ya, kita ya fokus di lebih ke inseknya ya yang dikuatkan. Sama tentunya pemberian misalnya kayak mikroorganisme, kemudian pupuk-pupuk yang sifatnya organik agar mikroorganisme di dalam tanah itu kan bisa tadi ya bisa mengemburkan tanah juga gitu.
1: Sementara itu Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Banyumas Yusuf Hanafi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur bagi petani dalam menghadapi musim kemarau panjang. Dukungan tersebut antara lain pompa untuk irigasi, hingga pembangunan sarana konservasi dan penyimpanan air.
3: Untuk dalam jangka panjang, kami juga sediakan infrastruktur. Itu ada yang namanya irigasi perpompaan, kemudian ada irigasi perpipaan untuk menyambung dari ujung, misalnya dari ujung sumber air ke titik lahan yang jauh. Kemudian kami juga siapkan perbaikan jaringan irigasi tersiernya. Kami juga bangunkan itu bangunan konservasi bentuknya bendungan lah untuk menaikkan muka air. Kita siapkan. Kalau untuk irigasi perpompaan kita ada 128 unit yang kita bangun pada tahun ini. Ya, 30 unit irigasi perpipaan, kemudian RJT-nya rehabilitasi jaringan listrik kita perbaiki 56 set dan 15 unit bendungan sebenarnya kita siapkan.
1: Di musim kemarau ini Yusuf mendorong para petani untuk tetap menjaga produktivitas pertanian. Selain itu, petani juga diimbau untuk menyiasati kondisi tersebut dengan menanam tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian yang lebih tahan terhadap kondisi air terbatas.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Oke, okay, ada jatuh bangkit kembali. Kalau jatuh emang harus bangkit kembali ya. Kalau udah jatuh gak bangkit, rasanya malah jadi terpuruk. Aduh.
1: Iya, aduh kena banget nih. Pinter banget masuk bangkit.
0: Iya, bener banget kan. Jadi emang harus semangat lah ya, apapun aktivitasnya, apapun persoalan hidupnya. Asik.
1: Iya, ya ampun.
0: Oke, Putri, daripada kita ngomongin persoalan hidup ya, daripada kita beradu kesusahan ya, mendingan
1: beradu kesusahan. Astagfirullah.
0: Mendingan kita ngomongin sarapan pagi nih. Untuk Anda juga yang mungkin saat ini sudah menjalankan segala aktivitas, sudah sarapan pagi atau belum?
1: Kalau kita sih jelas belum ya.
0: Iya, sarapannya kerupuk.
1: Iya. Biar ngembang, biar ngembang. Bisa terbang.
0: Benar.
1: Sarapan pagi apa nih yang jadi favorit Anda nih pendengar ya? Kalau Citra sendiri sarapan pagi tuh apa tuh?
0: Kalau aku sebenarnya bukan tim sarapan pagi, tapi kalau boleh memilih sarapan pagi, aku cari sarapan pagi yang enggak terlalu berat. Mungkin
1: contoh,
0: kayak
1: kerupuk.
0: Ya, kerupuk nih ya. Saking enggak beratnya nih, ringan banget gitu ya. Nah paling ini sih mungkin kayak roti gitu kali ya, roti,
1: ya, cookies gitu,
0: cookies,
1: ya.
0: Gitu. Ah, ya, yang pasti ada
1: kopi.
0: Bener ada kopi atau teh manis.
1: Padahal
0: gitu.
1: Sebenarnya nih Cid, sebenarnya itu yang bagus tuh pagi tuh sarapan nih sekitar jam ya jam sarapan lah ya. Kalau misalnya aktivitasnya jam 7 ya setengah 7 sarapan. Nah nanti kita snackingnya tuh jam 10-an. Cuma kita kebalik ya. Ini kita baliknya snack dulu baru nanti makan.
0: Iya. Jadi enggak kalau
1: paginya dirapel.
0: Itu kan kalau jam kerjanya di jam-jam normal. Kalau kayak kita berarti kita sarapan paginya di jam 4 pagi gitu kita sarapan ya.
1: Iya.
0: Terus jam 8 kita snack gitu ya. Jam 12 makan, nanti jam 3 snack lagi. Wah, abis itu ngembang, sehat, kenyang deh pasti ya. Ya pasti sarapan pagi itu penting banget ya untuk Anda yang barangkali juga memiliki banyak aktivitas-aktivitas. Karena dengan dengan kita sarapan pagi tentunya itu bisa menambah semangat gak sih, nambah semangat.
1: Dan juga menjaga ini ya, biar tubuh bisa udah langsung siap beraktivitas gitu ya. Apalagi yang aktivitasnya cukup
0: padat ya,
1: berat ya, dan banyak aktivitas di luar ruangan. Kalau kayak kita duduk-duduk ya gak apa-apa juga nih, sarapan cuma kerupuk gak apa-apa.
0: Sedih banget ya, sarapannya cuma kerupuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta pagi ini. Tadi kita udah ngomongin soal sarapan pagi, karena pagi-pagi ini emang paling enak banget kalau ngomongin sarapan ya.
1: Sarapan dan kopi.
0: Nah, itu tuh udah kayak
1: pasangan
0: hidup yang klop gitu
1: kayak
0: ya.
1: Kayak sandal kanan sama kiri gitu.
0: Iya, kanan sama kiri aja gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kopi nih Putri, bagi pencinta kopi, sore hari ini biasanya juga masih terasa pas ya untuk menikmati secangkir kopi. Jadi gak cuma pagi aja, tapi sore hari juga seperti itu.
1: Iya, bener.
0: Tapi
1: ya,
0: kalau mau tidur nyenyak, ternyata waktu minum kopi ini perlu diperhatikan. Kapan sih sebaiknya kita berhenti minum kopi? Jangan sampai mungkin kita mau tidur nih minum, tapi sanggupnya
1: pengantar tidurnya
0: malah jadi
1: kopi
0: gitu
1: ya. Ya, jadi kafein dalam kopi ini bisa bikin tubuh tetap terjaga dan juga mengganggu kualitas tidur kalau dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu istirahat ya. Jadi pakar kedokteran tidur juga menyarankan mengkonsumsi kafein ini dihentikan sekitar jam 8 sampai 10 jam sebelum tidur. Kita hitung.
0: Nah,
1: jadi jam berapa tuh
0: kalau ya berarti kalau kamu tidurnya jam 10, paling enggak kamu minum kopi terakhir tuh jam 3 sore jam 3 sorean lah ya.
1: Lama ya?
0: Lama.
1: Tapi
0: lama,
1: yang benar gitu waktu itu, waktu ini bisa berbeda karena setiap orang punya kecepatan metabolisme kafein yang berbeda ya. Kalau aku kayaknya 5 menit sebelum tidur.
0: Ya paham sih, kamu sih kalau bisa, enggak kamu kalau bisa nih mau tidur nih, terus kayak tidur, minum kopi dulu.
1: Kalau yang lain, mungkin dari bayi nih kalau orang tuh kalau mau tidur tuh suruh minum susu, nah kalau aku suruh kopi.
0: Iya benar. Nah jumlah kafein ini juga ternyata berpengaruh, semakin tinggi dosisnya semakin lama jeda yang dibutuhkan sebelum tidur. Jadi bukan sekedar soal kopi sore atau malam ya, tetapi juga kapan nih kita biasanya tidur dan seberapa banyak kopi yang diminum. Nih kamu nih yang kopinya berapa,
1: gelas? Ya, ada gak kopingers?
0: Kamu berapa gelas sehari? 10. Itu kayak hampir setiap beberapa jam sekali gitu ya.
1: Jadi pendengar, kopi tetap bisa dinikmati ya, tapi atur waktunya supaya gak ganggu waktu istirahat. Karena tidur yang cukup juga penting untuk jaga tubuh tetap bugar. Jadi biar tubuh bugar itu bukan minum kopi, tapi istirahat yang cukup.
0: Betul.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih menemani Anda pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra ya. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang sudah mulai bergegas sibuk dengan aktivitas Anda. Sukses terus untuk Anda. Jangan lupa ya, jaga kondisi kesehatan. Terutama untuk Anda yang banyak beraktivitas di luar ruangan ya. Nah, pendengar, untuk Anda bahwa yang sering menggunakan serum anti-aging ya. Nah, ini untuk para sebenarnya kalau penggunaan serum anti penuaan ini enggak hanya dilakukan oleh para wanita saja ya, tapi para pria juga sekarang sudah banyak yang menggunakan serum anti penuaan ya. Sekarang sudah banyak sekali pilihan pendengar, tapi jangan asal pilih hanya karena sedang tren ya. Kondisi kulit perlu jadi pertimbangan juga, terutama untuk Anda yang banyak beraktivitas di luar ruangan ya. Memilih serum anti penuaan sebaiknya disesuaikan juga dengan kondisi dan kebutuhan kulit, bukan sekedar mengikuti tren aja. Kenali dulu jenis kulit, apakah kering, berminyak, kombinasi atau sensitif. Nah, setelah itu perhatikan kandungan aktif dalam serum dan pilih yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Untuk kulit sensitif sebaiknya lebih hati-hati karena kandungan tertentu ini bisa memicu iritasi. Jangan lupa juga gunakan produk secara bertahap dan perhatikan reaksi kulit setelah pemakaian. Intinya, serum yang tepat bukan yang paling mahal, tapi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kulit kita masing-masing.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: dia pantesan rambutnya bagus. Eh, gak kelihatan juga sih. Pantesan kukunya bagus gitu ya. Tapi sebenarnya Put, kamu perlu tahu juga nih, aman gak sih kalau minum kolagen tuh setiap hari? Dan kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk mengkonsumsi kolagen?
1: Ya, sebenarnya sih kolagen ini protein yang sebenarnya secara alami juga diproduksi sama tubuh kita ya. Seiring bertambahnya usia juga produksi kolagen ini dalam tubuh juga pada akhirnya memang betul menurun ya. Sehingga sebagian orang itu memilih untuk menambah suplemen. Nah, untuk mengkonsumsi setiap hari, yang paling penting di sini adalah mengikuti takaran dan juga aturan pakai yang sudah tercantum di produk tersebut. Jangan sampai menganggap semakin banyak kolagen yang dikonsumsi itu hasilnya makin baik, tuh enggak.
0: Nah, itu dia ya. Sementara untuk waktu minumnya, kolagen ini pada dasarnya enggak harus dikonsumsi pada jam-jam tertentu. Yang lebih penting adalah mengkonsumsinya secara rutin sesuai dengan aturan. Ingat ya, sesuai dengan aturan. Namun perlu diingat, kolagen ini bukan pengganti pola hidup sehat, tetapi tetap diimbangi dengan makanan bergizi, cukup protein, tidur yang cukup, olahraga, dan juga menjaga kesehatan kulit. Nah, buat Anda yang lagi mengkonsumsi obat tertentu juga, memiliki kondisi kesehatan khusus juga ya, atau mungkin lagi hamil dan juga menyusui, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan tenaga kesehatan sebelum mengkonsumsi suplemen kolagen itu sendiri.
1: Iya, jadi mengkonsumsi kolagen setiap hari ini perlu dilakukan dengan bijak. Perhatikan juga takarannya, ikuti aturan penggunaannya, dan jangan lupa untuk tetap memprioritaskan pola hidup yang sehat.
0: Iya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak berasa banget kita udah di hari Kamis.
1: Dan besok Jumat, besok Sabtu, Minggu.
0: Ore.
1: Hari.
0: Putri, ya. Biasanya kamu kalau habis pulang kerja gini, habis pulang siaran, apa sih yang kamu lakuin di rumah?
1: Ya bekerja lagi di rumah.
0: Itu gak bisa menghilangkan kodrat kita sebagai ibu-ibu perempuan, gitu ya. Iya, jadi kita udah kerja di sini, di rumah masih harus kerja. Tapi yang
1: masih
0: pasti,
1: ada bos di rumah.
0: Iya, masih ada bos kecil dan juga bos besar di rumah ya. Tapi apapun itu pasti menyenangkan sekali ya. Apalagi kalau udah jalan-jalan kayak sering banget kita ngomong kalau udah hari Kamis nih bawaannya nih happy, berlipat happy-nya gitu ya.
1: Terus Senin kita ketemu terus langsung cheat, kemarin kamu liburan kemana?
0: Nah.
1: Iya, happy banget.
0: Padahal di rumah aja sih. Gitu, kalau aku tanya gitu kayak kamu kemarin kemana aja? Jawabannya apa? Di rumah aja, gulang-guling, pesan makanan, makan dan makan. Selalu gitu enggak? Iya enggak?
1: Ya muter-muter aja lah ya, muter aja gitu ya. Itu udah happy banget.
0: Iya, mungkin kita juga bisa ini nih Put, kita bisa agendakan untuk kita olahraga bareng-bareng. Jadi kita enggak cuma kerja ngomong di sini, tapi kita bisa olahraga bareng. Siapa tahu kita bisa sambil ngoceh di jalan berasa kayak siaran gitu.
1: Cheat. Kalau kita olahraga apa? Percaya enggak prediksinya abis olahraga ngapain?
0: Iya sebenarnya kalau olahraganya sendiri sih aku udah pasti aman ya. Cuma kalau sama kamu nih emang agak kacau gitu ya. Jadi emang sebaiknya ya udahlah kita nggak usah olahraga bareng deh.
1: Ayam lojit kita mah.
0: Ya udahlah berarti kalau kayak gitu kita batalkan agenda kita olahraga.
1: Jangan. Kita kalau udah keluar tuh pasti.
0: Ya udahlah jadi kita ketemunya pas lagi siaran aja ya. Jangan sampai kita ketemu deh.
1: Ketemu siaran aja tetap makan.
0: Iya juga sih. Oke deh kalau gitu nggak terasa juga ini kita sudah ada di penghujung waktu. Jadi terima kasih banyak sekali untuk Anda ya yang sudah menemani kami tadi dari mulai pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Tapi besok kita masih bakal balik lagi temani Anda di Purwakarta Pagi dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan lupa besok ada Halo RRI ya. Terima kasih banyak untuk atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.
0: Bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakarta siang untuk edisi hari ini, hari Kamis 17 September 2026 menggantikan rekan Citra dan Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta pagi. Kali ini pendengar kita bersama di segmen Kita Indonesia dan kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Kami juga nanti akan mengajak Anda tentunya untuk berinteraktif di 0811 2540911 untuk SMS, voice note, WhatsApp ataupun telepon langsung di 632336. Tema kita kali ini adalah tentang musim wayang Banyumas, rumah ingatan dan penjaga tradisi. Sudah hadir di studio kami pendengar ada Bapak Reza Haryanto. Beliau ini merupakan kurator musim wayang Banyumas. Ini enaknya dipanggil Mas atau Pak nih? Kayaknya masih muda ya.
1: Mas aja.
0: Mas aja, oke. Okay. Ya. Jadi kalau kita bicara soal museum pasti yang ada di pikiran kita adalah tentang masa lalu, tempo dulu begitu ya Mas ya. Jadi kalau kita bicara soal Museum Wayang Banyumas yang saat ini ternyata terus menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menyambut generasi masa kini dan juga mendatang. Dan pendengar Kita Indonesia kali ini sekali lagi akan mengangkat tema tentang Museum Wayang Banyumas, rumah ingatan dan penjaga tradisi, pendekatan interaktif, penataan ulang tata pamer, serta ruang rekreasi Taman Sari menjadi fokus utama dalam menarik minat generasi muda. Nah, kita mau langsung nanya dengan Mas Reza Haryanto ini. Mas Reza, apa saja visi dan program jangka panjang dari Museum Wayang Banyumas ini Mas, agar tetap relevan di mata generasi muda?
1: Iya, Museum Wayang Banyumas sendiri mungkin bagi masyarakat luas itu museum lebih lekat di mata masyarakat bahwa museum adalah tempat penyimpanan barang-barang tua, barang-barang kuno. Nah, di sini kita mencoba untuk lebih mendekatkan dengan masyarakat generasi muda, biar mereka akan lebih tertarik dengan berkunjung ke museum atau berkegiatan di museum. Kita punya program atau punya kegiatan, salah satunya adalah mendigitalisasi koleksi dalam bentuk animasi, game, terus kita beberapa hal yang terbaru adalah kita buatkan augmented reality agar pengunjung generasi muda itu bisa aware, bisa dekat dengan gadgetnya, mereka bisa scan barcode yang sudah kita sediakan di storage-nya atau di vitrin-vitrin di sana. Mereka bisa melihat karakternya seperti apa, koleksinya wayang tersebut, terus suaranya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa mendekatkan lagi koleksi atau museum ke masyarakat yang mungkin generasi muda lebih digitalisasi seperti itu. Nah, di luar itu kita ada buatkan game juga yang terbaru itu. Gamenya lebih game interaktif. Kita pakai board digital, pakai apa namanya layar monitor, layar sentuh. Di situ pengunjung bisa bermain game yang sudah kita sediakan. Terus berikutnya kita membuatkan lakon-lakon wayang yang mungkin notabene bagi masyarakat itu pewayangan itu apa namanya tontonan atau hiburannya orang tua. Nah, di situ kita buatkan dalam bentuk animasi ya. Animasi itu dengan berbagai karakternya yang seperti superhero, terus di situ berkelahi dan sebagainya itu biar menarik. Oh, ternyata wayang itu bisa dibuat seperti ini loh. Bukan hanya kartun atau animasi anime yang menarik, tapi ternyata hal-hal budaya lokal ketika kita match-kan dengan kegiatan anak muda masa kini atau kesukaan mereka, ternyata juga menarik. Dari situ kita melihat ternyata memang berdampak ke pengunjung yang memang, wah ternyata museum itu tidak hanya kita melihat barang tua atau barang kuno yang mungkin punya kisah budayanya di masa lampau, tapi ternyata kita bisa melihat hiburannya juga dalam bentuk hiburan. Nah, selain itu juga kita punya program pementasan wayang padat yang biasanya pertunjukan wayang itu satu malam suntuk ya. Dari habis isya sampai subuh itu kita padatkan tapi dengan alur cerita yang tetap berisi yang menjadikan mungkin generasi muda yang melihat pewayang itu membosankan itu bisa lebih tertarik lagi. Oh, ternyata nggak harus sampai subuh saya sudah bisa melihat intisari lakon dari cerita itu.
0: Artinya dari Museum Wayang sendiri juga terus melakukan inovasi ya, agar supaya bisa lebih, lebih dekat. Dengan apa namanya generasi muda. Kemudian bagaimana konsep penataan ulang tata ruang pamer ini, Mas Reza, dan penceritaan koleksi agar terkesan modern dan interaktif bagi pengunjung belakangan ini?
1: Nah, untuk penataan koleksinya sendiri, per tahun 2021 kita melakukan kajian tata pamer, yang mana mungkin orang-orang lama yang sudah berkunjung ke Museum Wayang itu, Museum Wayang sendiri terlihat seperti storage, seperti tempat penyimpanan dengan segala macam koleksinya dikeluarkan di ruang pamer utama kita yang sangat penuh seperti itu dengan ruang-ruang yang terbatas, tapi koleksinya dikeluarkan semua, akhirnya menjadikan ruang ini kayak storage gitu. Jadi kita lakukan kajian bagaimana pengunjung bisa masuk dan punya alur cerita tersendiri, mulai dari sejarah wayang pada umumnya, terus wayang Banyumasan, wayang umum dari berbagai wilayah, terus bergerak lagi ada yang Banyumasan khusus, bergerak lagi ada apa namanya, ada augmented reality yang pengunjung bisa akses langsung melalui gadgetnya, ada juga game yang bisa diakses di situ, terus diakhiri dengan mereka kita suguhkan dengan animasi yang mereka bisa tonton biar ternyata dari awal kita masuk melihat konten-konten atau koleksi-koleksi yang memang real, begitu terus mengikuti alur storyline yang sudah kita buat, ada loh yang ternyata bisa membuat kita atau membuat mereka tertarik.
0: Seperti itu. Baik, kemudian rencana kegiatan workshop atau pembelajaran praktek langsung yang disiapkan untuk mengajak anak muda terlibat di dunia pewayangan ada tidak?
1: Ada, Mbak. Kita punya belajar bersama museum program, nama programnya. Dari situ kita berangkat dari kita melihat ternyata anak-anak muda sekarang mungkin atau pemain sinden dalam pewayangan ataupun pemainnya itu rata-rata generasi sepuh. Regenerasinya cukup lambat termasuknya. Jadi dari situ kita mencoba aware dan mencoba untuk bagaimana sih kita Museum Wayang sendiri itu berperan di situ. Kita adakan belajar bersama museum, belajar sinden bersama dengan target kita anak-anak muda, entah itu dari sekolah, mahasiswa ataupun umum yang memang punya daya tarik tapi belum punya tempat untuk menyalurkan itu, kita ada di situ. Nah, berikutnya ada belajar pedalangan. Nah, di situ juga anak-anak muda, anak-anak kecil, itu bisa kita ajak belajar bersama, main bersama. Seperti apa sih cara sulukannya atau gaya permainannya seorang dalang. Nah, di situ kita perkenalkan biar mereka juga lebih kenal, lebih dekat.
0: Baik. Nah, kemudian pernah ya, kemarin kita ada obrolan ya Mas ya, pernah gak sih?
1: Mungkin di sebelumnya.
0: Oh, di sebelumnya ya, oke. Jadi pada obrolan edisi lalu ya, pernah ya, muncul rencana ke depan untuk menyediakan fasilitas sewa kostum. Agar pengunjung itu bisa berfoto di museum, Taman Sari. Nah, progresnya gimana tuh Mas sekarang?
1: Nah, harapan dari kita sendiri memang ada harapan seperti itu. Tapi kembali lagi ke pemerintahan ternyata secara pengelolaan administrasinya dan sebagainya itu kita masih ada kendala di situ. Namun masyarakat lingkungan saja ternyata sudah menangkap itu. Jadi sudah sebagian masyarakat di wilayah Kota Lama Banyumas termasuk area di museum dan kecamatan Banyumas Kota Lama itu mereka sebagian sudah ada yang menyediakan kostum-kostum tersebut yang menjadikan Kota Lama maupun komplek di museum sendiri itu ramai dengan pengguna jasa fotografi, sewa kostum dan sebagainya. Nah, kita juga selain melihat masyarakat yang seperti itu, kita kepengen juga di museum sendiri ada booth atau salah satu sudut yang mungkin bisa digunakan oleh masyarakat ataupun pengunjung yang nantinya bisa menggunakan itu mungkin berdandan menjadi dalang atau menjadi sinden dengan gaya permainan dalangnya, yang nantinya juga akan bisa mengabadikan momen mereka saat berkunjung ke situ. Tapi itu baru harapan ke depan dan sampai sekarang belum bisa terrealisasi.
0: Oke, baik. Ya semoga ya, karena sekarang itu kayaknya di beberapa kayak di kota lama gitu ya. Itu kan kayaknya juga sudah ada sewa
1: baju
0: adat,
1: nanti
0: pengunjung bisa foto-foto ala-ala di situ.
1: Ya,
0: nah, gitu. Sebenarnya ini juga bisa diterapkan ya,
1: bisa
0: di
1: diterapkan
0: museum, tapi belum ya.
1: Belum. Harapannya ke depan kita bisa menerapkan itu di museum ataupun di komplek Banyumas kota lamanya sendiri yang memang bisa kita kelola.
0: Sudah direncanakan tapi belum bisa terlaksana.
1: Belum
0: ya?
1: Bisa terrealisasi.
0: Sudah itu. Tapi belum ya. Semoga nanti di ini ya Mas ya, segera terrealisasi, karena
1: semoga.
0: Ini juga salah satu hal yang menarik juga ya, supaya nanti mau ke Museum Wayang lah biar bisa foto-foto di sana, misalnya
1: betul.
0: Seperti itu. Baik, kemudian bagaimana Mas Reza pemanfaatan area luar serta ruang terbuka di Taman Sari sebagai pusat pertunjukan seni dan wadah berkumpulnya komunitas muda?
1: Di beberapa tahun terakhir kita mencoba untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan komunitas, mulai dari komunitas mural yang berhubungan dengan digital juga, poster dan sebagainya, terus komunitas perupa. Itu kita jalin untuk mencoba kita buat semacam program publik bersama. Nah, beberapa tahun terakhir, kalau nggak salah di tahun 2023-2024, kita bikin lomba mural. Lomba mural itu mengangkat tema pewayangan yang berhubungan dengan museum wayang intinya, di Gor Satria. Nah, di situ Gor Satria itu kan panjang temboknya. Kita bikin mural di situ, selain untuk mempercantik, juga biar mengurangi vandalisme daripada dicoret-coret oleh oknum. Kita gambar kan lebih menarik. Nah, di situ. Terus selain itu di museum sendiri kita sudah sediakan area-area yang bisa memfasilitasi pengunjung untuk mungkin setelah masuk ke sana butuh diskusi, kayak contohnya misalkan mahasiswa ataupun anak sekolah yang juga sekaligus untuk mengerjakan tugas dari sekolah, mereka bisa duduk-duduk santai di taman yang sudah kita sediakan. Terus di sana juga kita sudah fasilitasi ada gamelan walaupun belum lengkap, tapi bisa diakses oleh masyarakat ataupun pengunjung yang kepengin merasakan gamelan itu seperti apa sih, cara pakainya seperti itu.
0: Oke. Baik, kemudian apa saja Mas Reza mungkin bentuk kerjasama yang akan dibangun dengan sekolah misalnya maupun dengan perguruan tinggi dalam menyusun program edukasi budaya yang menarik? Kalau di Banyumas itu kan ada SMK itu ya, mungkin
1: SMKI.
0: SMKI ya. Nah, seperti apa?
1: Nah, untuk jalinan komunikasi ataupun kerjasama dari tahun 2019 kita sudah mulai bergerak untuk membuat program khusus yang memang kita bekerja sama dengan komunitas ataupun lembaga-lembaga di luar pemerintahan, kayak ada sekolah, kampus, seperti itu, dunia pendidikan utamanya. Itu kita adakan museum masuk sekolah atau pameran keliling juga. Jadi di sana kita buka pameran temporer, kita pajang koleksi-koleksi yang kita punya, sambil kita berinteraksi, kita bawakan narasumber-narasumber khusus yang memang di bidangnya, kayak dalang muda, dalang senior, yang memang bisa mendekatkan langsung dan berinteraksi langsung dengan siswa atau dengan audiensnya di situ. Nah, seperti itu Mbak. Jadi itu sudah kita sudah lakukan dari tahun ke tahun. Termasuk nanti di tahun 2027 pun kita akan tetap lakukan.
0: Baik, Mas Reza, kita menyapa pendengar ya. Ini sudah ada yang bergabung juga di YouTube-nya RRD Purwokerto. Terima kasih @riris13673. Selamat siang Pak Reza. Beberapa waktu yang lalu ada semacam belajar dan lomba dalang di Pendopo Kecamatan Banyumas. Apakah kegiatan tersebut rutin setiap tahunnya dan merupakan program dari Museum Wayang Banyumas?
1: Ya betul, Kak siapa tadi?
0: At Riris 13.
1: Ya Kak Riris, semoga ini akan berjalan terus dan untuk sampai di tahun 2027 pun kita masih programkan belajar sinden dan belajar dalang. Jadi untuk masyarakat ataupun teman-teman generasi muda yang memang mempunyai minat khusus terkait program tersebut, silakan ditunggu saja kegiatan berikutnya yang nanti akan kita laksanakan juga. Selain jadi memang program kita itu berkesinambungan. Mulai dari kita adakan workshop ataupun pelatihan sinden, belajar bersama dalangan, itu nanti setelah programnya selesai di kegiatan berikutnya kita adakan lomba dalang. Jadi dari peserta yang sudah mengikuti workshop atau pelatihan tersebut bisa mengikuti event perlombaannya. Seperti itu Kak.
0: Oke, baik. Jadi ini adalah program yang continue ya, yang berkesinambungan, tidak terputus. Dan tentu ini harus kita sambut kali ya, Kak Reza ya, Mas Reza disambut baik. Karena kalau bukan kita yang nguri-nguri ya siapa lagi.
1: Betul, mari kita berkunjung ke museum.
0: Nah, mari kita berkunjung. Baik, kita ke pendengar lainnya di 0811-540911. Ada Pak Slamet di Sokaraja. Pak Reza, bagaimana Museum Wayang Banyumas bisa membuat anak muda tertarik datang, bukan hanya saat ada kunjungan sekolah saja?
1: Di sana kita punya program pemutaran animasi. Pak Slamet mungkin bisa coba berkunjung kembali ke museum. Di sana juga ada program game interaktif untuk mungkin Pak Slamet bisa membawa anak atau cucunya berkunjung ke museum. Di sana kalaupun tidak ada program kunjungan atau program khusus, setiap hari kita open seperti itu. Kita pemutarannya ada, terus gamenya kita buka untuk masyarakat. Kalaupun mau bertanya-tanya dengan edukatornya pun kita selalu terbuka untuk masyarakat.
0: Baik. Kemudian ada Ibu Rina di Purwokerto Selatan. Bapak, kalau wayang disebut sebagai rumah ingatan, sebenarnya ingatan tentang apa yang paling penting diwariskan kepada generasi sekarang? Nah, ini pertanyaan bagus ini.
1: Berat ini. Kalau wayang sendiri kan lebih banyak ke pelajaran tentang hidup. Jadi mungkin dari teman-teman atau masyarakat banyak juga yang lekat bahwa mengingat atau melihat wayang itu warisannya Sunan Kalijaga, ada yang merasa seperti itu. Walaupun pewayangan sendiri sudah ada era sebelumnya itu. Mak, lebih banyak mungkin yang juga mengenal atau mempunyai ingatan ke arah situ, era awal-awal masuknya Islam, era awal-awal diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Nah di situ makanya di Museum Wayang juga ada wayang sadat, wayang ada mahrifat yang memang digunakan untuk syiar seperti itu. Karena memang banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dari sebuah pertunjukan wayang.
0: Baik. Jadi seperti yang kita dengar tadi dari Mas Reza bahwa kalau cerita wayang ini adalah cerita kehidupan gitu ya Mas?
1: Cerita
0: ya?
1: Kehidupan.
0: Di setiap tokohnya, walaupun mungkin ada sebagian masyarakat yang masih asing dengan budaya wayang, tetapi sebenarnya mungkin wayang ini benar-benar mengandung cerita yang bisa diserap maknanya begitu ya.
1: Betul.
0: Mungkin kalau dari Mas Reza sendiri selama ini yang menjadi satu daya tarik tersendiri, cerita wayang apa sih yang diceritakan atau yang ditunjukkan kepada teman-teman sekolah misalnya, seperti agar supaya mereka tuh paham, oh ternyata cerita wayang ini tuh maksudnya tentang kejujuran, tentang keberanian. Itu biasanya tokoh wayang yang seperti apa nih Mas Reza?
1: Yang kita pasang, yang kita sajikan di sana ada salah satunya ada Bawor Dadi Ratu. Di situ di mana sosok si Bawor itu kepengin menyelamatkan sebuah konflik dengan dia menjelma jadi ratu atau pimpinan di situ tanpa sepersetujuan dari rakyat, tanpa sepersetujuan dari kalau bahasa sekarang nggak resmi seperti itu. Tapi tujuannya sebenarnya baik untuk menyelamatkan sebuah konflik dan tidak ada pertengkaran lagi di situ, biar terselesaikan semua. Tapi kan pada dasarnya sebaik apapun tujuan kita, ketika dilakukan juga dengan cara yang tidak baik, seyogyanya ya nggak baik juga, seperti itu. Terus ada lagi lakon carangan di Banyumas juga, ada Bendung Kali Serayu yang mana di situ mengisahkan tentang perebutan kekuasaan Sungai Serayu, yang mana di situ dari dua kubu ini punya konflik kepentingan masing-masing yang seharusnya kan bisa dipakai bersama, nggak harus salah satu yang menguasai. Kenapa nggak dilakukan perundingan saja seperti?
0: Artinya dari cerita itu kita sebagai penonton juga diajari untuk tentang musyawarah. Iya, gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Hanya saja mungkin tingkat kesulitannya adalah di bahasa. Karena di pertunjukan pewayangan sendiri itu pasti akan menggunakan bahasa-bahasa Jawa Kromo Inggil, bahasa Jawa yang halus, bahasa Jawa yang tinggi seperti itu. Yang mana masyarakat sekarang, utamanya generasi muda juga, termasuk saya sendiri ya, juga mungkin sudah mulai berkurang kemampuan atau pemahaman terkait bahasa Jawa halus, bahasa Jawa Kromo, apalagi bahasa-bahasa yang memang tingkat sastranya, kesusastraannya itu sudah tinggi. Itu kita akan sangat-sangat kesulitan untuk memahami itu. Makanya akan lebih banyak yang melihat pada saat guru-gurunya aja, pada saat ramenya aja. Nah, disitulah kita mencoba masuk, di mana wayang yang dimainkan selama semalam suntuk, kita coba kemas dalam waktu durasi yang singkat atau sajian pewayangan padat, di mana disitu langsung ke konflik, langsung ke inti-inti ceritanya, yang mana dengan harapan masyarakat itu langsung bisa paham, oh ternyata cerita ini terkait seperti ini, tentang seperti ini, pembelajarannya seperti ini. Nah, di situ kita bisa sambil belajar di mana bahasa Jawa itu juga cukup penting untuk kita. Betul. Apalagi kita uri-uri seperti itu.
0: Iya. Gitu. Tadi saya juga mendengar sendiri, ini menyaksikan langsung Mas Reza berkomunikasi dengan Mas Iskandar juga sempat dengan bahasa Kromo ya itu ya kalau itu. Itu
1: seperti
0: itu levelnya berarti Kromo apa ya Mas kalau yang tadi?
1: Itu masih ngoko, Mbak.
0: Itu masih ngoko. Oke. Nah, itulah ya ternyata tantangannya adalah di bahasa.
1: Bahasa yang lebih halus.
0: Di
1: mana bahasa pedalangan itu penuh bahasa sastra yang tinggi yang benar-benar memang tidak dengan mudah akan kita tangkap.
0: Oh ya Mas, jadi kalau memang kita bicara wayang itu pasti identiknya adalah tempo dulu, orang tua, jadul dan lain sebagainya. Betul. Tetapi sebenarnya untuk pelaku kesenian wayang seperti dalang misalnya, itu juga kan sebenarnya sekarang banyak yang muda-muda gitu-gitu.
1: Sangat
0: kan?
1: Sangat banyak. Sekarang sudah mulai, kita sangat bersyukur generasi muda sudah mulai aware dan mulai menyukai ataupun tertarik dengan dunia pewayangan, di mana dalang-dalang muda setiap tahunnya pasti akan bermunculan. Kami pun berusaha benar-benar bekerja sama dengan Perkumpulan Pedalangan Indonesia atau PEPADI, utamanya tingkat Kabupaten Banyumas, untuk kita selalu bersinergi biar selalu setiap tahunnya itu mencetak generasi muda, dalang-dalang anak, yang mana secara event pun kita sudah bertingkat, Mbak, dari tingkat kabupaten, karesidenan, provinsi, dan nasional. Di mana pewayangan Banyumasan sendiri, gagrag Banyumasan sendiri itu sangat diminati oleh masyarakat ataupun penikmat pedalangan di luar karesidenan Banyumas. Makanya di event provinsi maupun nasional kita selalu dinanti. Di mana dalang-dalang Banyumas itu harus tetap berperan di sini biar untuk ramai itu, karena gagrag Banyumas sendiri di situ tidak hanya murni menggunakan bahasa-bahasa ngoko yang tinggi, bahasa-bahasa halus yang tinggi, tapi juga kita selipkan bahasa-bahasa ibu, bahasa-bahasa daerah, yang mana bagi masyarakat luar Banyumasan itu lucu, bagus, ramai gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita bersyukurnya di situ.
0: Lalu kemudian kalau organisasi wayang itu namanya PEPADI.
1: PEPADI.
0: Nah, bagaimana bentuk kolaborasi dari Museum Wayang dengan PEPADI Banyumas ini, Mas Reza?
1: Ya, di situ yang tadi kita lakukan program-program awal yang sudah saya ceritakan, di mana di situ ada belajar bersama museum, kita berkolaborasi dengan teman-teman pepadi, di mana teman-teman pepadi kan memang sudah apa namanya kemampuannya yang ada di situ. Jadi mereka melatihkan sindenan Banyumasan, sindenan yang benar sesuai dengan notasi, terus gaya permainan pedalangan, dalang seperti apa sih, harus seperti apa, kayak gitu. Itu pepadi ikut mengisi di situ. Termasuk kita keliling museum, kita punya museum keliling, keliling sekolah, keliling kampus, ataupun beberapa lokasi. Kita pun kerjasama dengan pepadi, biar mereka juga ikut terlibat untuk mengembangkan dunia pewayangan lebih dekat dengan masyarakat.
0: Oke, baik. Artinya museum wayang juga dalam program-programnya tetap menggandeng beberapa banyak pihak.
1: Iya, betul. Kita berkolaborasi dengan komunitas maupun organisasi yang memang bidangnya linear dengan dengan program kita.
0: Oke, baik. Ya, pendengar, kita masih buka kesempatannya. Silakan untuk Anda yang mau bertanya, boleh di 632336 ya. Atau di 0811-2540-911 untuk SMS, voice note, ataupun juga WhatsApp. Tema kita saat ini menarik, pendengar, di Kita Indonesia, Museum Wayang Banyumas, Rumah Ingatan dan Penjaga Tradisi. Kita kembali ke WhatsApp kita, Mas Reza. Ada Mas Dedi, Pak Dedi atau Mas Dedi? Pak Dedi mungkin ya, di Aji Barang. Apakah semua koleksi wayang di museum ini masih bisa dimainkan? Atau ada yang memang hanya untuk disimpan dan dilestarikan saja?
1: Museum sendiri ketika sudah memiliki koleksi dan masuk registrasi museum, koleksinya, semua koleksi, itu memang kita ada aturannya bahwa semua koleksi yang sudah kita miliki atau sudah masuk registrasi itu memang sudah tidak bisa dimainkan secara secara penuh, secara harusnya dimainkan oleh pedalangan, sekarang sudah nggak bisa ketika itu sudah menjadi masuk di registrasinya museum. Karena di mana koleksi yang sudah masuk museum, biasanya kita berdasarkan hasil kajian, koleksi ini sudah langka, koleksi ini hanya dimiliki di beberapa tempat. Jadi kita memang harus benar-benar merawat, menjaga. Kalau ada kerusakan, kita harus perbaiki lagi. Nah, untuk menjaga itu, makanya kita tidak pernah keluarkan atau kita pakaikan untuk digunakan dalam sebuah pertunjukan. Namun di situ kebutuhan kita sebagai museum wayang sendiri, karena kita juga banyak pementasan atau ada program belajar bersama museum, kita otomatis harus punya koleksi yang memang bisa kita gunakan untuk untuk praktek seperti itu. Jadi kita tetap masih ada beberapa koleksi yang memang masih bisa digunakan. Di luar koleksi khusus yang memang itu hanya untuk kita amankan, hanya bisa diakses untuk dilihat, diamati atau dikaji oleh pengunjung seperti itu.
0: Baik. Kita menyapa Ibu Nur Hayati di Wangon. Mas Reza, bagaimana museum memastikan cerita dan sejarah di balik setiap wayang ini tidak hilang, terutama ketika generasi yang memahami tradisi tersebut semakin sedikit?
1: Nah, dari situ ya, terima kasih pertanyaannya. Itu yang menjadi program utamanya kita. Makanya setiap tahun kita melakukan kajian-kajian koleksi, perkoleksi, karena koleksi kita kebetulan ada ribuan. Jadi dan perkoleksi itu sebenarnya mengandung cerita, mengandung banyak hal yang harus kita deskripsikan untuk pengunjung, mulai dari bahan, usia, terus lakon, cerita di balik itu, cara mendapat dulu koleksi itu milik siapa dan sebagainya, itu memang harus penuh kajian. Nah, bagaimana cara menjaga itu agar tidak hilang oleh generasi muda, kepada generasi muda masih tetap tersalurkan. Salah satunya kita coba untuk mengemas dalam bentuk pagelaran pertunjukan wayang padat. Di mana di situ generasi muda tidak harus mengikuti sampai akhir, sampai subuh biasanya, tapi sudah bisa menangkap itu. Terus selain itu kita ubah atau kita olah dalam bentuk animasi, yang dimana Di situ cerita yang digunakan itu benar-benar cerita sesuai lakon aslinya. Terus karakternya pun kita sesuaikan dengan karakter aslinya, walaupun kita desain dalam bentuk animasi yang memang lebih bisa dinikmati oleh anak-anak sekarang. Terus bahasanya pun kita coba alih bahasakan menggunakan bahasa Indonesia, di mana generasi sekarang yang memang secara bahasa sudah kurang menguasai bahasa Jawa halus, itu bisa memahami juga lakon ceritanya di situ, bisa tahu gitu. Seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian kita ke Banyumas nih, Mas Reza. Ada Pak Agus, di tengah budaya digital, apakah museum sudah memanfaatkan medsos untuk teknologi digital untuk mengenalkan wayang Banyumas kepada masyarakat luas? Ada medsosnya gak nih museum wayang?
1: Museum ada medsosnya, ada di at museum wayang Banyumas. Walaupun yang sekarang belum terlalu banyak followersnya karena yang awal itu kena hack. Jadi sekarang baru berapa tahun ini kita masih baru lagi. Di luar media sosial Instagram, kita juga ada YouTube, di mana kegiatan-kegiatan kita semua, baik pertunjukan atau kegiatan publik yang kita laksanakan, kita berusaha untuk masukkan di situ. Mulai dari streaming ataupun hasil tapping-nya kita upload di situ.
0: Oke, baik. Jadi silakan untuk masyarakat pendengar, termasuk juga Pak Agus ya, silakan follow di
1: at Museum Wayang Banyumas.
0: At Museum Wayang Banyumas.
1: Instagram,
0: nanti kita saling
1: YouTube,
0: follow ya.
1: Okay.
0: Instagram, YouTube, dan Facebook.
1: Ada apa namanya, ada TikToknya juga.
0: Ada TikToknya juga.
1: Ada Facebooknya juga.
0: Oke. Baik, itu tadi ya Pak Agus. Kemudian saya bergeser ke Purwakarta Utara, ada Ibu Lilis. Apa kira-kira Mas Reza yang membedakan karakter wayang Banyumas dengan wayang dari daerah lain, sehingga masyarakat perlu mengenalinya secara khusus? Ada perbedaannya gak sih, Mas?
1: Perbedaan karakter hanya ada di beberapa lakon. Contoh kita berbicara wayang Banyumasan itu gak bisa lepas dari wayang Banyumas Raya sebenarnya. Jadi Banyumas sendiri bukan hanya berbicara tentang Banyumas secara kabupaten, tapi kita berbicara tentang Banyumas Raya. Ada Kebumen sebagian barat, ada Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga. Di situ kita ada mengenal wayang Bawor, yang dimana di lakon-lakon wayang Surakartahan atau wayang Jogja atau wayang Jawa Baratan itu nggak ada. Jadi karakter Bawor itu hanya ada di wayang Banyumasan. Banyumasan secara umum, Banyumas Raya seperti itu. Terus ada Jayawono, Sontoloyo yang memang juga karakter-karakter yang hanya ada di Banyumas. Selain itu juga ada dari segi ukuran. Dari segi ukuran, wayang Banyumasan sendiri sebenarnya ukurannya kecil-kecil. Sangat jauh berbeda dibanding ukuran wayang pada umumnya. Wayang Surakarta, wayang Solo yang gede-gede itu. Yang biasa dimainkan di pertunjukan wayang saat ini, itu wayang-wayang wetanan sebenarnya. Sedangkan wayang Banyumasan memang sudah sangat jarang dimiliki atau jarang digunakan oleh dalang-dalang. Karena dulunya kenapa sih wayang Banyumasan ukurannya kecil-kecil? Karena mungkin menurut cerita orang-orang lama itu, pada saat zaman dulu ekonomi masih kurang stabil, mereka tetap harus kepengen memainkan wayang. Mereka gunakan

0: Mas Reza, kalau ada masyarakat yang memiliki wayang atau benda tradisional warisan keluarga, apakah bisa disumbangkan atau dititipkan ke museum? Bagaimana prosesnya?
1: Wah, kita sangat terbuka dari Pak siapa ini?
0: Bambang.
1: Pak Bambang. Di
0: Sukaraja.
1: Kita sangat terbuka untuk masyarakat-masyarakat yang memang punya koleksi lawas, koleksi tua, koleksi kuno, warisan dari nenek buyut, dari mbah gitu, yang memang secara pengelolaan atau secara perawatan barang kuno dengan barang baru kan lebih sulit barang kuno. Makanya kadang karena gak terawat atau karena anak cucunya yang sudah tidak suka, akhirnya digeletakin begitu saja atau ditaruh begitu saja, akhirnya rusak ataupun hilang. Sudah cukup banyak orang-orang yang menyumbangkan atau menghibahkan. Kita akan terima tapi dalam bentuk hibah. Jadi masyarakat menyerahkan atau menghibahkan ke kita untuk kita rawat, untuk kita kaji dari mana bahannya, apa keunikannya, di mana kita kaji, yang nanti di mana ketika storyline kita sudah ada perubahan lagi, nanti akan bergantian kita pasang di ruang pamer umum. Jadi monggo untuk masyarakat yang memang punya koleksi yang menarik dan sesuai dengan konsep museum kita, yaitu museum wayang yang berhubungan dengan pewayangan intinya. Entah itu alat penunjangnya, dodok ataupun keprak ataupun apa yang memang sudah dimiliki dan tidak terawat, mau dihibahkan silahkan, kita terbuka.
0: Baik, ya kita masih ada waktu ya Mas Reza, boleh kita menyapa ada Pak Wahyu di Cilongok ini. Bagaimana cara museum menarik minat generasi muda ini Mas Reza, tanpa menghilangkan pakem dan nilai tradisional dalam wayang Banyumas?
1: Nah, di situ seperti yang saya ceritakan di awal-awal tadi, kita mencoba untuk memahami generasi sekarang yang eranya sudah digital, terus lebih suka film-film anime, lebih suka gaya-gaya sajian yang mungkin modern, kita masuk di situ tanpa kita meninggalkan pakem atau cerita-cerita atau koleksi-koleksi yang memang pakem dan sesuai aslinya, tetap kita pajang di situ, tetap kita sajikan di situ. Sedangkan untuk orang-orang yang memang lebih menyukai modernitas, kita pun ada di situ. Jadi kita mencoba untuk merangkul atau masuk di kalangan-kalangan tersebut, biar masyarakat bisa lebih tertarik lagi untuk berkunjung ke museum.
0: Oke, baik. Kemudian kita bergeser ke Karangluas, ada Ibu Siti. Mas Reza, apakah museum hanya menjadi tempat menyimpan koleksi atau juga punya program agar masyarakat bisa belajar langsung tentang pembuatan, cerita, dan pertunjukan wayang?
1: Untuk edukasi-edukasi yang seperti itu mungkin bisa dirapatkan dari edukatornya. Jadi ketika pengunjung masuk ke museum untuk berkunjung, kalau misalkan dia kepengin banyak mendapatkan informasi terkait pewayangan, terkait apapun yang berhubungan dengan pewayangan, silakan untuk ditanyakan ataupun dikomunikasikan dengan edukator yang sudah ada di lapangan untuk bisa memberikan informasi yang ada. Hanya saja memang kita belum bisa menyiapkan secara praktek proses pembuatan wayang seperti apa sih. Ke depan semoga kita bisa menyajikan itu di sana, biar masyarakat bisa lebih teredukasi. Anak-anak sekarang kadang mungkin belum tahu nih cara pembuatan wayang seperti apa sih,
0: betul.
1: Kulitnya seperti apa sih, bahan dasarnya, terus kok bisa sedetail itu seperti apa sih. Ke depan kita pengen itu ada di museum.
0: Oke, baik. Nah kemudian, satu lagi, boleh ya Mas Reza?
1: Boleh, silakan.
0: Ada Pak Tono di Purwokerto Barat. Mas Reza, kalau suatu saat anak muda lebih mengenal budaya luar daripada budaya Banyumas sendiri, apa yang paling dikhawatirkan terhadap keberlangsungan wayang Banyumas?
1: Itu yang mungkin menjadi kekhawatiran sebagian besar orang-orang yang punya kepedulian atau ketertarikan dengan dunia pewayangan. Bagaimana ke depan masyarakat bisa masih tetap akan

0: cintai atau menyukai wayangan. Di situ peran pemerintah, peran masyarakat yang memang peduli dengan itu, peran pepadi dan sebagainya, lintas sektoral itu memang harus bekerja sama. Di mana kita tidak bisa menolak menolak modernitas, menolak budaya dari luar. Tapi bagaimana caranya kita mengkombinasikan itu, yang mana tradisi-tradisi yang mungkin sudah dianggap tua, tidak menarik oleh masyarakat sekarang, generasi muda, bisa masuk, bisa tetap masuk di situ, bisa tetap ada di situ. Nah, di situ peran kami mencoba untuk ikut memodernisasi itu, di samping kita tetap mengedukasi bahwa tradisi kita sebelum ada pertunjukan yang semegah itu dulunya seperti ini loh. Nah, seperti itu. Kita tetap edukasi antara yang tradisi ataupun yang pakem dengan yang modern, kita mencoba untuk sajikan itu. Karena di mana ketika kita juga hanya sekedar masuk di sisi modernitasnya, yang tradisi akan hilang. Tapi ketika kita juga ngotot untuk memaksakan generasi muda untuk benar-benar tetap mencintai yang pakem ataupun yang tradisi, itu pun akan sangat sulit. Ketika mereka juga tidak ada ketertarikan. Makanya kita harus mencoba menyelami itu, kita harus pelan-pelan untuk mengedukasi mereka. Di mana ketertarikan mereka, kita masuk di situ, nanti pelan-pelan kita sisipi juga yang tradisi, yang pakem.
1: Baik, Mas Reza, kalau dulu saya pernah dengar ada satu program paket wisata desa ya, dan salah satunya, iya desa Pekunden ya, dan salah satunya titik destinasi wisatanya ya si Museum Wayang. Ini sudah berjalan belum sih Mas?
0: Masih tetap berjalan sampai sekarang, kita masih bekerja sama dengan Pokdarwis Wisanggeni namanya, desa Pekunden, di mana ketika mereka ada tamu-tamu kunjungan dari luar ataupun wisatawan, mereka silahkan untuk mengakses museum juga, biar kesinambungan kita tetap ada. Begitupun sebaliknya, ketika ada pengunjung-pengunjung yang datangnya langsung ke museum, rombongan-rombongan dari luar kota maupun dari sekolahan, kita pun arahkan ke lingkungan sekitar. Bahwa di lingkungan Museum Wayang Banyumas bukan hanya ada museum tok loh. Di situ ada Banyumas Kota Lama di belakang, ada desa wisata Pekunden yang memiliki banyak hal yang bisa menarik, bisa di situ bisa bermukim dengan masyarakat, ada Kampung Mino, ada Kampung Buah Naga dan sebagainya. Itu kita harus berjejaring, Mbak.
1: Betul. Seperti itu. Harus berjejaring begitu ya. Mas Reza, sekarang kan eranya era digital ya. Kita juga harus inklusif ya, harus bisa adaptif lah intinya seperti itu. Nah, terutama juga untuk teman-teman yang disabilitas. Bagaimana dari Museum Wayang untuk rencana pengembangan fasilitas ramah disabilitas dan juga tentu kenyamanan pengunjung modern ini, Mas, agar museum semakin inklusif bagi semua kalangan.
0: Alhamdulillah museum sudah bisa menyajikan itu, bagaimana peran museum bisa memfasilitasi semua kalangan, baik anak-anak, orang tua, disabilitas dan sebagainya. Kita coba untuk fasilitasi semua itu. Di mana di situ kita sudah sediakan kursi roda yang bisa diakses oleh teman-teman pengunjung disabilitas yang membutuhkan. Terus jalur kursi rodanya pun sudah kita siapkan, sampai ke toilet yang memang harus dibutuhkan, harus ada untuk teman-teman disabilitas atau pengunjung disabilitas pun sudah kita siapkan, Mbak.
1: Oke, jadi itu sudah tersedia ya?
0: Sudah tersedia.
1: Jadi buat pengunjung disabilitas tidak perlu khawatir?
0: Tidak perlu khawatir.
1: Karena dari pengelola juga sudah menyediakan ya. Kemudian Mas Reza, apa sebenarnya prioritas penambahan fasilitas pendukung maupun sarana fisik yang diproyeksikan untuk mendukung, untuk dukungan anggaran mendatang ini, Mas?
0: Harapannya di tahun ini kita bisa merealisasikan perencanaan-perencanaan kita yang sebenarnya dari dulu sudah kita rencanakan, tapi memang balik lagi ke anggaran. Nah, di tahun ini kita diproyeksikan untuk mendapatkan anggaran revitalisasi museum dari kementerian. Semoga tahun ini kita bisa menyelesaikan itu, di mana kita sangat mendambakan ruang pamer temporer yang bisa diakses oleh masyarakat, di mana kita bisa mengadakan pameran-pameran temporer tematik ya, yang tidak hanya sekedar pameran harian seperti biasanya yang ada di pamer utama, tapi kita bisa membuat pameran tematik. Terus di situ juga bisa digunakan untuk akses masyarakat berkegiatan, mungkin belajar gamelan, belajar tari dan sebagainya, bisa terfasilitasi di situ. Di situ kan di selatannya museum ruang utama itu ada kantor bekas radio dulunya sebenarnya, katanya sejarahnya seperti itu.
1: Oh iya,
0: bekas
1: radio, radio ini radio LPPL Banyumas lah.
0: Iya,
1: apa sih
0: kalau
1: namanya,
0: gak salah
1: ya?
0: Itu. Nah, sekarang kan sudah tidak digunakan lagi, dulu oleh radionya kita gunakan untuk ruang kantor dan sebagian untuk storage, yang mana secara bangunan sudah tua dan sudah tidak representatif. Yang seharusnya kita miliki bukan yang seperti ini loh. Alhamdulillah di tahun ini kita diproyeksikan untuk mendapatkan dana revitalisasi museum, yang mana mungkin sebelum akhir tahun bisa kita realisasikan seperti itu.
1: Baik, jadi semoga dengan penambahan fasilitas tersebut museum wayang jadi semakin lebih apa ya, lebih menarik.
0: Lebih menarik.
1: Dan pengunjung juga nyaman ya.
0: Iya, terfasilitasi semua.
1: Terakhir ini Mas Reza, apa yang menjadi pesan ataupun juga harapan utama dalam pengelola budaya agar generasi muda ini merasa memiliki dan bangga ya. Memiliki dan bangga untuk menjaga keberlangsungan warisan tradisi Banyumas.
0: Harapannya dari museum sendiri, harapannya itu apa namanya, dulu Museum Wayang Banyumas itu menurut sejarah lahir oleh komunitas atau kelompok seni pedalangan Banyumas, yang mana orang-orang tersebut membutuhkan tempat untuk bersama, berlatih, berdiskusi, membuat lakon dan sebagainya. Di situ tempatnya. Nah, makanya dulunya sebelum namanya berganti menjadi Museum Wayang Banyumas itu Museum Sendang Mas. Museum Seni Pedalangan Banyumas.
1: Nah, dulu Radio Sendang Mas.
0: Oh iya betul ya, sama ya. Nah, harapannya ke depan itu bisa kembali, Kak. Itu bisa kembali, di mana museum bukan hanya tempat penyimpanan koleksi tua, koleksi lama. Museum bukan hanya tempat pameran, tapi museum bisa menjadi rumahnya komunitas pecinta pedalangan kembali, menjadi rumahnya komunitas-komunitas peduli dengan budaya, dengan apalagi dengan ditambahnya fasilitas ruang pamer temporer, yang mana di situ juga bisa digunakan untuk teman-teman komunitas seni pedalangan Banyumas ataupun pepadi bisa berlatih di situ. Dengan pelan-pelan kita fasilitas itu kita lengkapi. Ya, semoga itu menjadi ruang bersama. Nah, untuk anak cucu generasi kita ke depan.
1: Jadi ruang bersama begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza sudah hadir di
0: sama-sama
1: studio kami.
0: Yeah.
1: Semoga apa yang menjadi program, apa yang menjadi upaya ya untuk lebih membumikan museum dan lebih dikenal oleh masyarakat khususnya generasi muda bisa semakin meningkat ya, semakin menarik masyarakat juga untuk berkunjung. Ya,
0: terima kasih Kak. Ya. Satu lagi mungkin
1: boleh.
0: Salam museum, kita punya salam museum.
1: Oh, okay.
0: Salam museum, museum di hatiku.
1: Salam museum, museum di hatiku. Ya. Baik, terima kasih, sukses selalu
0: terima
1: untuk
0: kasih,
1: Mas Reza.
0: Kak.
1: Terima
0: sama-sama
1: kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Dan in esse aspetto i giocatori tiveram brilhanti.
2: Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
4: Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: No, obviously the start of the game and the end of the game.
4: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang pasti seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
3: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
5: You have to believe. You have to believe into.
4: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada rencana pertandingan dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
5: Yeah, we won in a deserved way.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita, sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamik Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Cole mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berduel di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Kostor menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu, back Dewa United, Adi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Terima kasih yang masih setia bersama kami pendengar Semarang siang ini, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ajak Kafila MTQ untuk jelajahi destinasi wisata di Kota Semarang. Informasi selengkapnya bersama reporter Rama Purwanto. Rama, laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengajak para kafilah dan pendamping MTQ Nasional 31 tahun 2026 mengenal lebih dekat destinasi wisata Kota Semarang melalui rangkaian City Tour Semarang. Kegiatan yang berlangsung pada 15 sampai 19 September 2026 ini menawarkan 3 pilihan perjalanan, yakni Heritage Tour, kafilah Mubeng-Mubeng Kota Semarang, dan kafilah Dolan Ning Desa Wisata Rahma Muslim. Melalui 3 pilihan tersebut, para kafilah dapat menikmati pengalaman wisata dengan karakter yang berbeda. Heritage Tour mengajak serta menyusuri sejumlah destinasi yang mempresentasikan sejarah dan budaya Kota Semarang. Agustina juga mengatakan kehadiran para kafilah dari berbagai daerah menjadi kesempatan untuk memperkenalkan beragam destinasi yang menjadi bagian dari kekayaan sejarah, budaya, dan potensi wisata Kota Semarang. Demikian laporan Rahma Purwanto, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam Semarang Siang ini.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Rika maring di jajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng po.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki gebiar undian.
0: Hah? Gebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kau nafsu temen kulit takon. Keh, rungok kena. Gebiar undian BPRB kakak jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Gebiar undian BPRB kakak jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dadi bunga. Eling, nabungin yang BPRB kakak jateng ya.

0: Honey Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, siang ini kami akan perbaharui informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, kita akan bersama dengan Reni Tania. Kita akan mendengarkan informasi terkait dengan PMI Kabupaten Cilacap yang telah menyalurkan 255 tangki atau 1,225 juta liter air bersih kepada 42.564 jiwa di 23 desa yang tersebar di 10 kecamatan terdampak kekeringan. Kita sudah terhubung bersama dengan Reni. Reni, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, hingga bulan September ini PMI Kabupaten Cilacap telah menyalurkan sekitar 259 tangki air bersih atau setara 1,2 juta liter air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air. Bantuan tersebut telah menjangkau 23 desa di 10 kecamatan dengan total penerima mencapai 10.022 kepala keluarga atau 42.564 jiwa. Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, mengatakan penyaluran air bersih merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan PMI untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air akibat kekeringan maupun bencana alam. Farid mengatakan saat ini PMI mampu menyalurkan sekitar 4 hingga 5 tangki air bersih setiap harinya menyesuaikan kebutuhan dan permintaan masyarakat di wilayah terdampak. Ia menegaskan jika PMI akan terus melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih sebagai bentuk komitmen pelayanan kemanusiaan.

0: Dan selain distribusi menggunakan truk tangki, PMI juga memberikan bantuan sarana penampungan air berupa toren. Dan penampungan tersebut telah disiapkan sebagai cadangan air bagi masyarakat di wilayah yang mengalami krisis. Kemudian berdasarkan data dari BPBD Cilacap, hingga September ini sudah menyalurkan sebanyak 1.000 tangki atau setara dengan 5,1 juta liter air bersih. Dan bantuan ini disalurkan ke 83 desa di 18 kecamatan yang mengalami kesulitan air. Dan BPBD telah menyampaikan jika air bersih tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 27.015 kepala keluarga dengan 56.915 jiwa. Penyaluran air bersih ini merupakan kolaborasi dari alokasi APBD Cilacap dengan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan hingga berbagai elemen masyarakat. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Baik, terima kasih Reni atas laporan Anda. Kita akan kembali update informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen berikutnya. Terdekat nanti kami akan menyapa Anda di sesi Warta Siang.
2: Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri. Salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.

0: prapatan. Nang prapatan ketemu karo Kang Herman. Dina kie, ketemu maning nang acara dopokan Banyumasan. Tetap semangat senajan. Senajan dewekan leh gue. Kayong kepriwen teman ya dewekan wingi-wingi. Tepatirin nang Mas Sato karena nang Mbak Kayur ini tapi anu lagi pada sibuk. Dewek-dewek kayaknya kira rekamannya pirang-pirang kayaknya. Ngene lur pada ndopok nang acara kie ya karo nglungok na apa kie calung-calung Banyumasan nyeruput kopi terus apa kie selonjoran kie mbak wis mangsane mangsa ngaso sing urung pada dahar ya selamat dahar moga-moga menu makan siangnya kie bisa apa jenengane menu makan siangnya bisa gawe semangat Rika pada nggak aktivitas tekan sore mengko ya. Ya tok buka lawange nang 6336 ya lur ya. Utamane nang 08112450911. Rika mau ngrungokna acara Kia Pora Kita Indonesia kue menampilkan Mas Reza salah siji kurator Museum Wayang Banyumas. Nah, kene yang kepengen takon, Rika wis tau seumur-umur wis tau dolan maring Museum Wayang Banyumas apa urung? Cerita kena pengalaman Rika ya. Dong mak dolan maring Museum Wayang Banyumasan. Kene yang arep menyapa di sita nama Maida Sugeng siang topokan Banyumasan.
1: Yang topokan Banyumasan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ida, kepripun kabare sehat, Ma?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, seger waras.
0: Alhamdulillah seger waras, sehat waras, selamat.
1: Iya.
0: Iya. Ma, niki mamake sampun nate dolan teng Museum Wayang Banyumas.
1: Dereng nate niku.
0: Oh, dereng nate kenangap.
1: Teng Banyumas nggih lewat tok paling. Hmm. SMKI.
0: SMKI. Tapi
1: sering nate.
0: Kue panggonane jare siki wis kepenak, wis macam-macam warna-warna inovasine. Tapi nek wayang ta Mama Ida nggih seneng remen nonton wayang aganu.
1: Nonton.
0: Nggih.
1: Ngiwang-ngitang lapangan minate.
0: Ngalami nonton wayang teng lapangan lah nggih Mama Ida nggih. Aku nonton wayang ya nger ora dadi penyiar RRI ora ngerti wayang, ora ngerti pagelaran wayang.
1: Iku lho nonton sekeluarga.
0: Nonton sekeluarga.
1: Sekeluarga kan gibet cewek-cewek nonton sendirian.
0: Lah nggih. Nek jaman ganu kan anu hiburane genanu pertunjukan wayang nggih.
1: Wayang nek mboten niku apa sing film nek udah bubar napa sih misbar ya
0: misbar krimis bubar nggih
1: lapangan wonten film terus makai kan wonten sing napa dodol napa lah rokok napa nggih mantep film nikurin dong cilik maksudnya
0: nggih layar tancep lah nggih karena zaman ganu niku
1: nggih layar tancep nggih dereng kata tinggi swasta dereng kata TV-nya kan RRI lah
0: nggih TV-nya TVRI radio ne RRI niku
1: jika ada TV se RT setunggal
0: nah nontonnya bareng-bareng warnane sih hitam putih nggih Mama Ida.
1: Nggih. Radio ngeten niku, nyetak radio sing mirengaken ki kata, iku jamarin nggih.
0: Nggih. Mama Ida, lah niki harapane Mama Ida kaitane kali budaya pewayangan niki nggih, generasi 6 kira-kira esih relevan apa mboten sih kesenian wayang niki?
1: Relevan ki dilestarikan lah. Ibaratnya teng Indonesia, aslinya teng Indonesia malah nanti dipakai orang luar negeri baru kita ngorong-ngorong. Terusnya kan malah teng Belanda kan niku kata
0: malah. Malah. Iya kok kadangan Lah wong anu apa jenengane wong-wong luar negeri pada nguri-uri budayane Indonesia, masa dhewe wong Indonesia ora bangga ora nguri-uri kados niku nggih.
1: Lah niku terus putune Bumun belajar dalang.
0: Nggih. Luar biasa nggih Mama Ida, berarti tasih relevan lah nggih kesenian wayang niku nggih.
1: Si relevan. Kalau dong alit nggih tekan SMA lah. Udah sakit nari Jawa loh.
0: Berarti mancen seneng kesenian budaya lah nggih, kesenian lokal niku.
1: Niku sing seniki kantor Dinas Arsip Perpustakaan Daerah. Rene kok kantor Puspenmas, Pusat Penerangan Masyarakat Rin.
0: Nggih.
1: Sekolah niku kantor penerangan masyarakat. Sekarang kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Lebih iso wonten pameran niku lho. 14, 15, 16 wonten pameran.
0: Nggih.
1: Uri-uri lah kudu niku.
0: Nggih, kudu diuri-uri nggih. Matur nuwun Mama Ida.
1: Sedaya mawon.
0: Nggih.
1: Nggih, Mbak Desi juga.
0: Siap. Nggih, amin. Matur nuwun sangat. Monggo ngatas-atas Mama Ida nggih. Jajal langburine Mama Ida mau make nggih. Sapa sing duwe pengalaman nonton wayang utawane dolan maring Museum Wayang, kayak mau kan nyong siaran karo anu karo Mas Reza kurator Museum Wayang. Jajal ke Mama cantik sing tal-talan maring luar kota, wis tau tal-talan maring Museum Wayang Banyumas apa urung ya?
2: Wis tau.
0: Assalamualaikum
2: Mbak Desi.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis tau kapan terakhir maring Museum Wayang?
2: Aura terakhir ganu banget kan adine nyong anak lilike terus kancane pada maring SMKI. Nyong melu nginep nang kos-kosane mbah kana. Nyong ndeleng areng SMKI kan anak kaya kuwe ne mbok. Cika wis diganti sekolahane.
0: Sekolahane ya wis piano apa jenengane pindah maring sing luwih apik maning ya ora atus sih.
2: Sekolah. Tapi sing kuwe kan nyong SMK apa sih yo?
0: Sing di nggih nggo SMKI.
2: Oh, SMKI tapi pindah.
0: Pindah maring sisi ngetan terus ngidul. Nggih sekolah wis ambo banget malah siki.
2: Lah iya sing SMKI aslinya kaya nggo sekolahan juga.
0: Sing SMKI ini kuwi nggo puskesmas.
2: Oh, apa iya?
0: Iya, nggo puskesmas iki. Lari ka kapan tahun kapan sih terakhir? Nyong lagi takon
2: tahun pira mau nyong lulus tahun 87.
0: Gusti Allah, 87. Nyong ya nembeke setahun sih kira nggak bener likur rika maning nyong nak
2: kue seperan mau nyong kan di nih balan SMKI.
0: Wala lagi kan Museum Wayang sejen maning panggonane nang lor SMP siji Banyumas nang
2: ya urung tahu
0: nang kompleks kecamatan sing sumur mas kae lho mak kepriwen rika wong Banyumas apa
2: udus nyong utang maring ngono yakin Mbak Desi
0: ya mulane mageh dolan maring Banyumas kota lama sih wis main banget kok. Kaya
2: paling ya kur liwat kan nyung keneng SMKI sing ganu ya kowe.
0: Oh kan Uri kan lulusan SMKI mak.
2: Udo adik-adine aku. Tapi zaman semono Mbak Desi ora pernah gelem dadi guru.
0: Loh, apa anggar lulus SMKI mesti dadi guru?
2: Ya kan uta kan guru kesenian nasi mantan landep.
0: Oh iya bener banget.
2: Padahal duwe bojo nang bojone roli kerja. Siki bojone pensiun dhewe nganggur. Hanya bakar kasa.
0: Lah iya ora lah wong rejeki telu wis ana sing ngatur.
2: Nah, maksudnya kan ganu ngulang bae tuli gajian dewek.
0: Gajian dewek ya. Lah iya. Jan. Ya wis setiap kehidupan ki duwe keputusan dan setiap iya, keputusan duwe resiko asik. Ki harapane Rika nggo generasi siki anu kirane kesenian wayang ki si relate apa ora, si relevan apa ora.
2: Ya untuk masa-masa si kita kayak bocah cilik kan pada seneng wayang yo. Kayak-kayaknya ya dadi apa kayak kue. Mau gerduran besi gudang seni besi nggak apa-apa.
0: Hah? Gerduran ya?
2: Kan terkenal gudang seni.
0: Lah siki anu mbok apa sih gerduran? Cowongan si ana mbok.
2: Ya cowongan si ana garut tuh kayak donggo pentas nang kene nang kabupaten. Siki wis langka.
0: Siki wis langka.
2: Langka, epek langka, lengger langka. Epek apa maning selangka sintren. Penuh banget kan sintrennya sekarang ngerturen.
0: Siki ya genanu tantangannya, tantangan zaman siki ya lebih
2: canggih. Ya zamannya pocah orang wis pegandeleng terus yang para sesepuh pada langka. Lama generasi ini ya punah.
0: Nah kue.
2: Nggerduran di belas mbak, wong gudangnya seni ngono, jangan buka nengen di turian, nggerduran di gudang seni. Tapi sih kejen bawar pelotas langka.
0: Babar belas orang anak.
2: Bawar pelotas pokoknya langka.
0: Dan. Ya,
2: mulanya. Siap diulek apa?
0: Siap diulek ya keripik apa mendoan.
2: Ya saya gue bayar nanti mau pusing Mas Arya.
0: Bocang gunung anak, lancaran senggot ya anak.
2: Alah gue bayar keripik apa mendoan main.
0: Keripik mendoan, iya iya iya.
2: Ya selemeng, terus ngapa sih Mbak Desi kayak mantan telah sholat apa?
0: Aku orang kena mikir naik turun rapat mak.
2: Oh yes, ya syukur dah tuh lihat dia.
0: Hadiah baik pegawaian gie sejen maning.
2: Pokok dia dia maning mayan.
0: Amin tongakna. Tongakna pokoknya.
2: Raya sa bendera tongakna moga-moga Mbak Desi selalu sukses.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Oke mak ya. Thank you.
2: Selamat Maida ya.
0: Ya.
2: Ngolik dina.
0: Iya, ora salam-salaman gie moga salamane mong nang prodang.
2: Ya, ngoka bae Mama Dede.
0: Iya.
2: Mama Desi kayak mulai kira benderane Pak Wahid ngomong jare ibunya paket perseda iku tapi nyung ora ngerti kowe.
0: Oh iya iya iya iya iya. Ya
2: makasih Mbak Desi.
0: Oke sayangku, yo cus. Nang burene mamah cantik. Sugeng. Sugeng siang.
3: Sugeng siang. Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakine nggih. Kaki Radun sehat banget alhamdulillahirabbil alamin. Kiki
3: ketemu karo Mbak Desi bombong.
0: Ya kutu ya, kutu ketemu Mbak Desi disit.
3: Nggih kok.
0: Ki.
3: Dalem.
0: Kae apa jenengane anu Rika maring musim wayang kapan?
3: Musim
0: terakhir wayang. Kapan agano?
3: Pun dange.
0: Dangune kapan tahun pira?
3: Mun tahun pira iku dangu.
0: Suwe ya.
3: Nggih mun dangu wae lah.
0: Lah ya Rika duwe pengalaman apa kembi kesenian wayang ki?
3: Pengalaman apa? Pengalaman ane iki nonton iki tamburin kelir. Tamburin kelir. Oh awet ceplok ngantos enjing padha iki. Oke karo jalan sindene. Nggih oke jeneng. Seneng banget iki ta. Samane iki ka dalang almarhum dalang Cono main banget pengene duane gulane ku perawane pula.
0: Dalang Cono.
3: Nggih almarhum mau nek sering teng kemutu kicuk ya langganan teng niku kok tenang akhirnya kuda bentak surah niku nggih langganan
0: Iya.
3: Lagunya apa niki Mbak Desi?
0: Lah niki lagune keripik apa mendoan dipalingi keripik nang Mas Arya niki mawon. Iji.
3: Iya. Dina Kemis, tuku kepok.
0: Cakep.
3: Karo roti, rotine roti jagung. Dina Kemis, ayo padha ndopok nang RRI karo Kaki Radun.
0: Iya. Mayu padha ndopok.
3: Iya, mau ndopok mau. Misalnya terus ini sedaya mawan Mbak Desi.
0: Inji.
3: Waktu sedih kami mungkin mawan yang datang terdang.
0: Iya, iya.
3: Nanti Mbak Desi ini matur nuwun mungkin paringi sukses selalu nih Mbak Desi.
0: Amin, Masya Allah. Nggih. Nah,
3: nggih gajian kok nganeng ini.
0: Lah ya Allah amin Gusti. Gajian nganeng ini. Inji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah gajian orang tong-tong ya Ki. Dan kayong seneng banget. Sugeng siang.
3: Sugeng siang, Pro Darut adalah kita urung ya.
0: Ya urung lah. Bali di situ ngana, lu nggak di situ ngana.
3: Dopokan di situ, dopong.
0: Dopok ya, nyong arep takon, Rika mbok maus, gendi maus doplang.
3: Ya iya.
0: Uwis tau dolan maring musim wayang apa urung?
3: Nah, wayangnya, udah musim wayang aja gue pikir berang jono, ngomong gue ya pernah gak berang jono kemien. Jadi betul nyong aro pengantin yang pakai
0: yunan
3: itu. Udah nonton sih main banget sih nontonnya kawit tes kawit biar sampai biar kowe kalau soal apa terlalu biar. Alas pada di patri pada orang keluar orang ngerti karena turun nang gue nang panggung. Kemudian sih kita ora
0: sih ora
3: musik epek apa musik wayang nah. Gue sedang wajah kemian. Jadi nonton wayang ya karena gue disiden di bukan tok dangdutan tok. Nah kemen gue gara-gara tok. Kadang-kadang mau nanti sinden makan aja, ya, nanti makan gue kudu-kudu makan aja gue banyak masakan. Nah, orang situ wayang dan ini gue nu Romai Rama. Harus sindenan barang nu sinden ya anak-anak pepeng barang bah mana jamu barah jamu yang tambah ada jamu. Kira masuk.
0: Berarti janjane anu wayang ki wis mandan metu sekang pakem ae gue apa kepri weh.
3: Iya metu kang pakem wis wayange dan keluar dari pakem ngono. Dari pakem di long di long di long. Karena wayang arep bubar kan ngantek jam itu ya sok siki jam setengah jam papat rampung. Kok biar esok. Kula gunung yo nomor loro bae ora.
0: Bocang gunung.
3: Iya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Palangi disit lur. Kripik apa mendoan? Rika, kapan terakhir dolan maring musim wayang? Kira-kira menurut panjenengan nggih kesenian wayang esih relevan apa ora sih nggo era siki yo magi ngedopok ngobrol nang topokan Banyumasan. Mangko tok bukang maning teleponnya ya lur ya. Nang 6-3-3-3-6 utawane 08-11-11-11-11 gue nggo SMS WA voice note ya lur ya makeh.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Pendengar Topokan Banyumasan, tadi Rika kapan terakhir tolan maring Museum Wayang Banyumas? Terus harapannya Rika ya sebagai wong asli Banyumas dan sekitarnya lah pokoknya. Nggo kesenian wayang Banyumas ke mingarep-arepkan kepriwe ge, kira-kira ben generasi muda negue pada merasa memiliki dan menjaga lah ya, kurang lebih kayak gue lor. Sugeng siang Mbak Desi, sekang Pak Rudi nang Purwokerto Selatan ge. Nyongke terakhir berkunjung maring Museum Wayang Banyumasan sekitar setahun wingi, ngajek anak-anak dolan sekaligus mengenalkan budaya Banyumas. Jebulane anak enyong cukup tertarik nggo deleng koleksi wayang sing ana nang kono. Harapane ya moga-moga mingarepe kesenian wayang Banyumasan aja mung dikenal sebagai peninggalan masa lalu, tapi moga-moga bisa bocah enom siki sing pada tertarik sinau. Ayo gue ya sinau dadi kepriwe carane dadi dalang, utawane pengrajin, utawane pelaku seni wayang ya. Nek bisa Museum Wayang ki ya moga-moga sering pengen anak-anak kegiatan sing ngelipatna generasi muda. Ayo gue matur nuwun Pak Rudi, idene jan main banget ya. Nah lur, Rika kepriwe kek, kira-kira kapan terakhir dolan maring Museum Wayang, terus kesane Rika maring panggonan kue siki kepriwe? Soalnya jerene Mas Reza moke Museum Wayang kue siki wis adaptif, inklusif ae kue lah ya cara-cara. Nek jaman gano mungkin tour guide tour guide sing menerangkan isi-isine Museum Wayang mungkin urung secanggih siki lah. Siki kan ke jerene wis ana AI apa kayak mau lah ya, intine ya benar-benar adaptif mengikuti perkembangan zaman sing ana siki. Mayu make 6336336 ya, utawane 0811 254 0911. Sugeng siang Topokan Banyumasan.
1: Sugeng siang Topokan Banyumasan.
0: Anggi Bumun, kepripun kabare Bumun?
1: Alhamdulillah. Ya londok-londok. Nggih. Ya, yang ruang RRI.
0: Alhamdulillah 81 tahun menemani dan menginspirasi.
1: Tak bendina ke pokoknya telepon ke ngarepe nyong. Nah. Rumah-rumah ibarannya apa ibarannya ya mendengar.
0: Nggih.
1: Dengan senang.
0: Mm-mm. Alhamdulillah. Lah niki Bumun, niki terakhir dolan teng Museum Wayang kapan niki, kinten-kinten kapan?
1: Terus terang, kulo dereng nate.
0: Oh, malah dereng nate.
1: Dereng nate, kepengi, kemen deleng asi bisa. Sik ora deleng, ora san deleng ya nanti ngana. Tapi saya bisa menggambarkan. Tan nang utek kayaknya utek gambar nang oke kayak dan merungokakan ngendikan esingan itu belajar dari itu ya. Nah, masalah wayang Mbak Desi, saya itu pencinta penggemar wayang kulit, wayang orang, ketoprak. Sebab wayang kulit itu mulanya dalangnya diomongi dalang, dalam kan artinya ngudal diulang. Nah, mienang ngertes nonton wayang Bali kayak oli padar.

0: Ora nanas sing ngembari lho jane. Ya padane Aditya kuwi kan Sanskerta, terus nama anak kan sekarang sing akeh bae basa Sanskerta. Arya Satya. Itu bahasa ya, putune aku jenenge Arya Suta. Artinya suta apa? Sajana loka apa itu ada artinya semua bagus banget bu. Ya padane putrane jenengan kenapa di Janoko? Ngomong arti
1: Janoko
0: apa? Biar hidupnya seperti sebagai kesatria. Seperti Janoko itu orang yang kesatria.
1: Kesatria
0: menyayangi ibunya, menyayangi orang tua itu contohnya. Janoko itu sampai ibunya nangis saja, air matanya ditilat-tilat. Itu melangsani loh. Waktu orang apa? Orang pendawa diurak dari Asina kan ke hutan. Ibunya digendong, ditandu, anak lima gantian. Di situ pelajaran yang indah sekali. Makanya saya sama seneng wayang itu karena pelajarannya yang mendalam. Mudah-mudahan ibu guru sekarang membina mendidik anak dari PAUD suruh bangga dengan budaya sendiri. Pertama kita bangga. Apa mau belajar budaya luar boleh, tapi kita harus bangga justru. Aku duwe, kok enak ndeleng budayaku mesti kok lebih ketarik. Itu loh. Itu di situ itu tugas kita semua sebagai orang tua untuk menyongsong masa depan. Orang perlu domong, mau hilang mau lah hilang tergantung kita sebagai orang tua. Lah kemarin trip ayahku itu waktu siaran apa ya Taman Kanak-kanak Batu Raden itu. Itu saya cocok tuh bagus tuh.
1: Siaran ya, anak-anak nggih.
0: Iya, anak-anak terus ada geguritan, ada yang pidato seseorang bahasa Jawa. Itulah yang kita harapkan. Kalau anak dikenalkan dari kecil, kuwi jen balung sungsum lho. Gede kemutan. Wong saya pelajaran dan nonton wayang Mahabharata. Sampai sekarang bisa cerita. Cerita riwayatnya Mahabharata. Dulu itu guru kan bisa dongeng. Dongeng cintanu itu wayang. Pakai berkudara, pakai Yudhistira. Sebagai ratu yang bagus sekali, anak tertua. Tapi itu apa? Apik lah. Maksud itu kan contoh buat anak-anak. Ini dongeng sing muluk-muluk sing malah model luar lah, wong dewek bedue cerita sing indah banget. Orang cucok cerita sing adu-adu karena dewek orang ngerti. Bahasanya itu di situ. Saya kadang-kadang dongeng itu penting banget. Sebagai guru tuh dongeng. Orang dongeng itu tidak pernah lupa. Saya itu sampai sekarang masih ingat kelas di SD. Didongengi ya sih, kamu dongeng aneh. Terus diajari nek mlaku. Kowe bocah aja neng ting kesepuan kudu neng pinggir neng tengah kowe ngelindungi. Lindungi karo wong tua itu. Terus bahasa lihat dulu ya nyanyiane ya sing sampai sekarang saya masih ingat. Pasang tua aku jadi kemutan kidane didikan sing indah banget. Dulu guru saya kelas 1 namanya Pak Samsi. Ajari nyanyi sing otak-otak, sikil teluru, golu maku. Sipitak mlakune nubruk-nubruk, ora weruh lor lawan kidul. Itu jawabannya. Ada takwen, ada open, menungsa sipate lali, tuntunan si pisak. Betul itu artinya jero banget. Pisak kan karena dia tidak tahu pengetahuan, tidak tahu belah itu kan dituntun ada diete. Sekarang kalau jadi pisak itu bukan matanya, jiwanya, hatinya. Wong itu ya yang kan gunungan itu loh, gunungan Jeder itu. Mm-mm.

0: Kalau di Telaah di Bukalapak itu di gunungan tuh gambarnya macam-macam. Ada rumah, ada binatang. Di waktunya itu ada yang ngelentrehakan, mau botak-botak, dongeng. Oh, jebule gunungan itu. Kenapa wayang malu jejer? Mesti anak gunungannya loro jejer itu. Terus mulai gunungannya dibubrah. Nanti ganti lakonnya anak gunungannya. Ya seperti lagu ne menungsa. Anggar arep ganti lakon mesti ana gara-gara
1: nggih.
0: Ya, zaman 65 ada gara-gara lagi dahulu berubah sampai anak steneri potongan uang Mbak Desi ndak menangi ya. Uang saya sudah diseperak.
1: Nah, nggih
0: ya, itu. Itu perubahan jadi itu berubah semuanya. Terus lagi gara-gara lagi anu itu Pak Soeharto lengser itu gara-gara lagi makan kita kudu niteni zaman. Nah, zaman ini mau zaman apa kita berdoa semoga zaman apapun Indonesia tetap jaya, rukun, sentosa, tayang mangan, tayang nyekolah nata yang itu. Ya itu saya akan nak dongeng sih banget Mbak Desi dan ya Mbak Desi.
1: Alhamdulillah.
0: Mau sedina aku doyan dongeng. Mau saya itu berhobi wayang dulu karena nonton wayang kan aku rung dikukut gue orang Bali.
1: Saking keremane.
0: Jadi mana kalau suruh cerita lakon aku lakon apa aku bisa. Ya yaudah matur nuwun pangapunten Mbak Desi.
1: Ganggu lah. Mboten malah seneng di ceritane teng Bumun.
0: Nggih. Matur nuwun lagune nderek mawon.
1: Nderek mawon enjing.
0: Salam ing sedoyo ingkang midhangetaken.
1: Nggih.
0: Topongan Banyumas. Matur nuwun.
1: Nggih, monggo. Waalaikumsalam Bumun luar biasa. Iya bener mau ke Mas Reza kurator Wak Musim Wayang Banyumas ki ngomong nek kesenian wayang gue ibaratnya kayak nu cerita hidup lah ya, pelajaran hidup. Gue mesti nang tokoh-tokoh wayang ana sing menggambarkan kayak Miki Bumun ngendika gue anu Janoko. Janoko kan kesatria melindungi ibune dan lain sebagainya. Terus mungkin akeh tokoh-tokoh liane sing menggambarkan tentang keberanian, tentang perjuangan, kejujuran. Utawane ya ana tokoh wayang sing duwe watak sing ala, kayak gue maksudnya ya mungkin dewek sebagai menungsa angger anu ndeleng utawane nonton pagelaran wayang gue bisa njiyot intisarine ya sing apik-apik dicontoh sing elek-elek dibuang. Ge Sugeng Siang nggo Pak Prasetyo nang Purbalingga. Ge nyorem komentarin ini sapa Miki gue nek kesenian wayange esi ake sing seneng ya mungkin ya biasanya RRI basici ora tau wayangan padahal RRI Prokerton disit angger akhir bulan mesti wayangan terus anak ketoprak sabenahat mesti anak angger ahat lako wong lunga-lunga Mbak Desi mesti nonton nyetel ketoprak padahal pemainnya mung jagongan ya anggeranu ketopraknya kan anu kayak iya hat temenanan gelut-gelutan nah gue ya padahal gue kan anu lagi cerita lagi kayak main sandiwara ya gue. Nah, kayak karena nu zaman efisiensi, jadi ini kayaknya sepanjang tahun 2006 likur kayak ya orang anak pagelaran wayang, wingi kayak tahun 2011 be kayaknya anu orang anak, mulane ya lur ya, moga-moga baik sih ngarep pada kolaborasi kami RRI, arep nanggap wayang nang pelataran RRI Purwokerto ya, dan ya terbuka monggo silakan menghubungi Mas Setyo ya pihak LPU sing paribasan arep nanggap wayang pada nguri-uri budaya wayang RRI sebagai media partner mesti sangat terbuka nggo menyelenggarakan acara pegelaran wayang ae kowe. Nyar penyapa dingin ke Sugeng Siang ana Mbak Wati nang Banyumas. Nyong terakhir berkunjung maring musim wayang kuwi taun ganu karo kanca-kanca Mbak Desi. Menurutku tempat kaya iki penting soale dheweke bisa ndeleng langsung sejarah budaya Banyumas. Moga-moga maring ngarepe wayang tetep duwe tempat nang atine generasi muda. Terus semakin akeh ruang-ruang pertunjukan nggo seniman lokal. Amin. Moga-moga ya lur ya. Ya dhewek sebagai wong Banyumas kudu nduweni rasa bangga, rasa memiliki warisan budaya kesenian wayang. Ya mage pokoknya Rika pada kutu diselakna lah paling ora ki sebulan sepisan ya lur. Dolan maring Banyumas, maring museum wayang kok bar deleng-deleng museum wayang langsung kae jagongan nongkrong-nongkrong nang alun-alun Banyumas utawane dolan muter-muter nang desa Pakunden kan nang ono nang desa wisata Nopia. Dah kue Banyumas ki luar biasa. Rika tek nai lagu pamungkas ke Banyumas gelem Banyumas Satria karo Mbak Yumur Nirahayu. Nyong kesuwun ya lur, tek pamitan mengko delamaning jam 1 nyong maca berita siang ya. Siji loro telu kelilang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, radio publik milik bangsa menyampaikan warta siang. Pendengar, menjaga semangat kemanusiaan di 81 tahun Palang Merah Indonesia, kami angkat menjadi topik utama warta siang edisi Kamis 17 September 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi menarik lain dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, relawan Forum Kesukarelaan Donor Darah Fokuswanda Banyumas terus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Upaya ini dilakukan untuk membantu Palang Merah Indonesia atau PMI memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Kita dengarkan laporannya bersama Robin Abdul Rahman.
1: Relawan Forum Kesukarelaan Donor Darah atau Fokuswanda Kabupaten Banyumas terus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Upaya ini dilakukan untuk membantu Palang Merah Indonesia atau PMI memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Ketua Fokuswanda Kabupaten Banyumas Bambang Margono mengatakan, relawan memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kemanusiaan. Fokuswanda beranggotakan para pendonor yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali atau lebih. Menurutnya, selain mendonorkan darah, relawan juga berperan memberikan motivasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya donor darah. Bambang mengingatkan, masyarakat yang ingin mendonorkan darah harus memenuhi sejumlah persyaratan secara medis. Di antaranya sehat jasmani dan rohani, berusia 17 hingga 60 tahun, serta memiliki berat badan minimal 45 kg. Pendonor juga memiliki tekanan darah dan kadar hemoglobin sesuai dengan ketentuan petugas, tidak sedang demam atau mengalami gangguan kesehatan, serta sudah makan dan cukup minum sebelum melakukan donor darah.
2: Yang di dalamnya adalah bagi mereka-mereka yang sudah mendonorkan darahnya 100 kali atau lebih, ya, sehingga untuk peran kami, ya, terutama Fokuswanda itu kan memang tujuannya membantu PMI dalam menyediakan darah, ya, sehingga selama ini kami tetap memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan informasi, memberikan edukasi agar masyarakat itu mau mendonorkan darahnya.
1: Bambang mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak ragu menjadi relawan dan memberikan manfaat bagi lingkungan di wilayah masing-masing, termasuk melakukan kegiatan donor darah. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Pendengar, generasi muda dinilai memiliki potensi besar dalam menjaga semangat kemanusiaan melalui keterlibatan dalam kegiatan Kepalang Merahan di Kabupaten Banyumas. Berikut laporan Nisela Nur Cahyani.
3: Generasi muda dinilai memiliki potensi besar dalam menjaga semangat kemanusiaan melalui keterlibatan dalam kegiatan Kepalang Merahan di Kabupaten Banyumas. Koordinator Forum Remaja Palang Merah Indonesia atau Forpis Kabupaten Banyumas, Kaila Asmira Rahmatika mengatakan, keterlibatan generasi muda dalam bidang kemanusiaan sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman. Kaila menyebutkan jumlah anggota Palang Merah Remaja atau PMR tingkat mula, mudia, dan wira di Banyumas sekitar 1.310 orang. Menurutnya, besar jumlah anggota PMR tersebut dapat menjadi potensi untuk menggerakkan sikap kemanusiaan mulai dari lingkungan sekolah.
4: Jadi, sikap kemanusiaan tuh bisa digerakkan mulai dari unit PMR-nya tersebut, baru akhirnya nanti disebarkan ke teman-teman sekolahnya. Jadi, hal tersebut juga dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti peka terhadap teman-temannya di lingkungan sekolah, kayak nggak tentang kesehatan fisik aja, tapi juga kesehatan mentalnya.
3: Selain melalui kegiatan langsung, Forpis Banyumas juga memanfaatkan media sosial untuk memberikan pendekatan kepada generasi muda dan membagikan berbagai kegiatan Kepalang Merahan. Memasuki usia ke-81 PMI, Kaila berharap semangat kemanusiaan tidak hanya diterapkan ketika mengenakan seragam PMR, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nisela Nur Cahyani melaporkan.
0: Ya, pendengar, hari ini Palang Merah Indonesia atau PMI genap berusia ke-81 tahun. Apa harapan masyarakat bagi organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan tersebut? Berikut kita dengarkan suara mereka.
5: Harapannya untuk PMI semoga semakin jaya, terus untuk pelayanan masyarakat sebenarnya sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan kembali. Karena banyak masih ada masyarakat yang belum terjangkau untuk masalah kesehatan gitu ya. Terus kayak untuk donor darah juga sudah bagus juga, karena dulu saya juga pendonor juga. Dan semoga semakin ke depannya lebih bagus lagi. Jaya buat PMI.
6: Untuk pertama-tama selamat ulang tahun bagi PMI yang ke-81. Dan semangat juga untuk menjalankan tugasnya untuk kemanusiaan yang lain. Dan harapan saya untuk PMI agar lebih bermanfaat lagi, agar lebih manfaatnya lebih meluas lagi untuk masyarakat, seperti ada donor darah dan lain-lain. Dan terima kasih PMI udah membantu masyarakat yang sangat membutuhkan, seperti itu.
0: Ya, pendengar, usia 81 tahun menjadi momentum PMI Banyumas untuk memperkuat peran Kepalang Merahan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Unit Pengelola Darah PMI Banyumas, Dr. Winda Astuti, dalam wawancara bersama Faisal Rehan. Silakan, Faisal.
7: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama Dr. Winda Astuti. Beliau ini adalah Kepala Unit Pengolah Darah PMI Kabupaten Banyumas. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema mengenai 81 tahun PMI, menjaga semangat kemanusiaan. Dr. Winda,
8: ya.
7: Hari ini Palang Merah Indonesia genap berusia 81 tahun. Dan sebagai insan PMI, apa maknanya ini 81 tahun ini?
8: Iya, jadi kalau kita lihat dari tema ya, di ulang tahun 81 ini, itu adalah temanya adalah peduli bergerak bersama. Gitu ya. Jadi peduli itu adalah suatu awal gitu ya. Bergerak adalah suatu wujud gitu ya. Bersama itu adalah suatu kebersamaan gitu ya. Nah, jadi yang diharapkan kita memiliki rasa kepedulian. Ya, kalau sudah memiliki rasa peduli itu adalah suatu awal, awal untuk kita action gitu ya. Apabila memang mungkin ada yang membutuhkan gitu ya, seperti ada bencana, seperti kita ada donor darah yang membutuhkan untuk pasien gitu ya. Nah, dari kepedulian itu yang kita berharap itu kita mewujudkan bersama-sama agar semuanya bisa tertolong seperti itu.
7: Oke, dok, di usia yang baru ini apa inovasi yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh PMI Kabupaten Banyumas nih?
8: Ya, yang sudah kita lakukan saat ini pasti dengan usia 81 tahun itu cukup lama juga ya. Maksudnya cukup usia yang lama juga itu kita selalu mengikuti regulasi-regulasi baru gitu ya. Yang dimana untuk regulasi-regulasi baru itu untuk saya membahas tentang donor darah itu kita sangat konsen untuk kualitas darah gitu ya. Jadi kita gimana harus stoknya darahnya itu aman gitu ya. Terus kualitasnya juga baik dari pendonor, dari pengambilan, pengolahan, penyimpanan sampai pendistribusian ke pasien itu harus dalam konteks standar yang memang sudah diatur di dalam standar CPOB itu yang dikeluarkan oleh dari BPOM dan kita pasti harus mengikuti zaman dalam arti teknologi ya, teknologi makin kesini kan makin luar biasa sekali. Jadi memang itu suatu tantangan kami juga seperti itu.
7: Oke, untuk stok darah di PMI Banyumas saat ini gimana ya, dok?
8: Stok saat ini alhamdulillah kita di angka 2000 kantong gitu ya. Jadi 2000 kantong itu kita tuh menggambarkan itu untuk kebutuhan amannya sekitar 5 harian gitu ya. Karena kita itu mengeluarkan darahnya itu sehari itu bisa 250 sampai 300 kantong gitu. Itu kebutuhan rumah sakit. Nah, itu biasanya juga kita memenuhi itu tidak hanya di wilayah Banyumas tapi di luar wilayah Banyumas pun kita juga penuhi seperti itu.
7: Kalau kebutuhan sendiri dari wilayah kerja PMI Banyumas untuk kantong darah ini berapa, dok?
8: Yang di Banyumas saja?
7: Ya, enggak, yang di wilayah PMI Banyumas, wilayah kerja PMI Banyumas.
8: Kebutuhannya?
7: Ya, kebutuhan darah.
8: Kebutuhan darah ya sekitar 200
7: ada. 200 kantong
8: Okay. Gitu.
7: Nah, untuk menjaga stok darah tetap ada ini, yang dilakukan PMI ini apa, dok?
8: Ya, pertama kita pasti melakukan sosialisasi. Setiap kegiatan itu pasti kita melakukan sosialisasi agar nanti pendonor itu sebelum mendonorkan darah dia udah siap gitu ya. Jadi untuk minimal untuk ditolak karena tidak memenuhi itu sangat kecil gitu ya. Nah, kita setelah lakukan sosialisasi kita pasti melakukan kegiatan kayak mobil unit penjadwalan. Nah, itu sehari kita 4 sampai 5 tempat gitu ya. Sama kita kan ada, kalau di kantor kan selalu buka gitu ya. Nah itu kita, terus kita juga ada perhitungan stok yang aman. Stok yang aman di tempat kami itu pokoknya itu minimal 3 hari. Kalau sudah minimal 3 hari, di bawah 3 hari kita harus action. Action dengan menambahkan jadwal mobil unit. Yang kedua itu memberikan peringatan untuk pendonor dalam bentuk WA ya, untuk dia mendonorkan sesuai dengan waktunya. Terus kita juga ada donor massal biasanya seperti itu untuk menjaga supaya stok kita selalu aman. Gitu.
7: Oke. Dok, kalau tidak salah saya baca informasi ini PMI Banyumas donor plasma darah juga nih.
8: Iya.
7: Itu gimana dok, mau disampaikan?
8: Ya, jadi gini, donor darah plasma itu jadi gini, dalam satu kantong darah itu dia terdiri dari sel darah merah, ada dari plasma, ada dari trombosit. Nah, plasma ini biasanya terbuang karena plasma yang dibutuhkan oleh pasien itu tidak banyak, gitu. Nah, sebenarnya di dalam kandungan plasma itu banyak sekali mas, seperti ada albumin, FVAG, faktor pembekuan, yang selama ini Indonesia itu membeli obat ini di luar. Nah ini sekarang Indonesia tuh pengen bikin obat delivered ini sendiri gitu. Nah dengan memanfaatkan plasmanya itu nanti diolah menjadi delivered obat. Nah alhamdulillah Banyumas ini kemarin UPD Banyumas ini kita berhasil perdana mengirimkan plasma. Nah kita masih kerjasamanya sama SK Korea gitu. Nah kita udah berhasil, jadi di Indonesia alhamdulillah ada 3 nih mas yang berhasil termasuk kita gitu. Jadi dan kita sekarang sudah mengirimkan 21
7: kali.
8: Iya, untuk proses plasma untuk menjadi delivered obat.
7: Gitu. Oke. Berapa tahun itu kerjasamanya dok?
8: Oh, kalau kerjasama ini kita 5 tahun.
7: 5 tahun
8: nanti
7: ya?
8: Perpanjangan per 5 tahun.
7: Oke, dok. Dok, mungkin ada pesan buat masyarakat untuk turut mendukung misi kemanusiaan PMI dan harapan di usia yang baru ini, dok.
8: Ya, jadi pesan saya tetap menjadi manusia yang saling menolong gitu ya. Yang memiliki jiwa peduli, yang memiliki jiwa kemanusiaan. Karena apapun, sedikit apapun yang memang kita lakukan itu pasti itu bermakna buat semuanya gitu. Dan saya juga menghimbau juga untuk regenerasi nih, untuk ayo mendonorkan darahnya gitu ya, karena kalau tidak ada kalian nih, kalau muda semuanya ini nanti kita tidak tahu, karena darah ini kan tidak ada pabriknya nih, jadi harus dari manusia ke manusia, jadi saya berharap untuk itu.
7: Siap, baik, terima kasih Dr. Winda atas wawancaranya bersama RRI Purwokerto.
8: Ya, terima kasih juga mas.
0: Pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, produksi budidaya perikanan di Kabupaten Banyumas ditargetkan mencapai 12,8 juta kilogram pada 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
9: Produksi budidaya perikanan di Kabupaten Banyumas ditargetkan mencapai 12,8 juta kilogram pada 2026. Target tersebut meningkat sekitar 2,3% dibandingkan realisasi produksi pada 2025 yang mencapai 12,5 juta kilogram. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas, Elita Rosiani, mengatakan peningkatan target produksi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama di tengah kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi aktivitas budidaya ikan.
10: Tahun 2025 produksinya itu mencapai 12.545,96 ton. Nah kalau 2026 kita sudah ditargetkan, dari provinsi itu 12.832.350 kilo. Sampai triwulan kedua, karena ini kan baru sampai triwulan kedua, total 2026 itu mencapai sekitar 6.911.180 kilo. Prediksi di triwulan ketiga ini mungkin tidak seperti tahun kemarin.
9: Untuk 2026, Elita menyebut produksi perikanan hingga 6 bulan pertama telah mencapai sekitar 6,9 juta kilogram. Namun capaian pada periode berikutnya diperkirakan menghadapi tantangan akibat musim kemarau panjang. Elita menjelaskan musim kemarau panjang dapat menyebabkan sebagian kolam budidaya mengalami kekeringan sehingga tidak dapat digunakan secara optimal. Kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap produksi ikan. Menurutnya, produksi perikanan Banyumas pada 2025 masih didominasi tiga komoditas utama, yakni ikan lele, nila, dan gurami. Dari sisi wilayah, Kecamatan Kedung Banteng menjadi daerah dengan produksi budidaya tertinggi pada 2025. Selanjutnya, produksi cukup tinggi berasal dari Kecamatan Sukaraja dan Cilongok. Sementara itu, tercatat sekitar 378 pokdakan di Kabupaten Banyumas. Setiap kelompok rata-rata beranggotakan sekitar 10 pembudidaya, sehingga sedikitnya terdapat sekitar 3.780 pembudidaya yang tergabung dalam kelompok perikanan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, harga jual daging ayam di pasaran mengalami kenaikan sejak awal Agustus 2026. Kondisi tersebut terus dirasakan oleh pedagang ayam yang harus menyesuaikan jumlah stok dan menghadapi perubahan daya beli masyarakat. Kita akan dengarkan laporan selengkapnya bersama Rifda Sari Dewi.
11: Harga jual daging ayam di pasaran mengalami kenaikan sejak awal Agustus 2026. Kondisi tersebut turut dirasakan pedagang ayam yang harus menyesuaikan jumlah stok dan menghadapi perubahan daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Manis, Purwokerto, Bu Kris, mengatakan harga ayam yang sebelumnya berada di kisaran Rp33.000 kini mencapai sekitar Rp43.000. Kenaikan harga tersebut membuat sebagian pelanggan mengurangi frekuensi pembelian ayam dibandingkan sebelumnya.
12: Daya pembelinya itu berkurang. Mereka beralih, misalnya mengurangi ayam lah yang tadinya seminggu 2-3 kali jadi sekali, kayak gitu.
11: Bu Kris menjelaskan, pelanggan yang sebelumnya membeli ayam 2 hingga 3 kali dalam seminggu, kini hanya membeli 1 kali. Untuk mengurangi resiko kerugian, ia membatasi jumlah ayam yang dipotong setiap hari, serta menawarkan ayam kepada pelanggan melalui layanan antar ke rumah agar stok tetap segar. Sementara itu, pedagang ayam lainnya, Kusmini, mengatakan kenaikan harga mulai terasa menjelang Agustus dan hingga kini belum mengalami penurunan yang berarti. Menurutnya, jumlah pembeli turut berkurang, terutama pelanggan yang belum menjadi langganan tetap.
13: Standar sih. Ya kalau sudah ada langganan sih ya ikutin, stabil. Kalau nggak punya langganan ya kadang ada laku, ada enggak.
11: Kusmini mengaku pedagang menghadapi risiko kerugian apabila stok ayam tidak habis terjual. Sebab pedagang tetap harus memenuhi setoran. Sementara daging ayam merupakan bahan pangan yang mudah rusak. Untuk mengatasi sisa stok, Kusmini terkadang menyimpan ayam di dalam freezer dan mengelolanya untuk konsumsi pribadi. Pedagang berharap pihak terkait termasuk peternak, distributor, dan pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga kestabilan harga ayam di pasaran. Harga yang lebih terjangkau diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi pedagang untuk tetap memperoleh keuntungan. Rifda Sari Dewi melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga mengungkap penyebab masih sering terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial adalah karena data dasar yang digunakan masih berasal dari kondisi sosial ekonomi masyarakat pada 2022-2023. Berikut laporan Fitri Hasanah.
14: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga mengungkap penyebab masih seringnya terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial Bansos. Kepala BPS Purbalingga Slamet Ramelan menyebutkan, salah satu faktor masih sering terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Bansos adalah data dasar yang digunakan masih berasal dari kondisi sosial ekonomi masyarakat pada 2022 hingga 2023. Dijelaskan Ramelan, saat ini penyaluran program bantuan pemerintah mengacu pada kelompok kesejahteraan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Data tersebut merupakan gabungan DTKS Kemensos P3KE Kemenko PMK dan Reksosek 2022-2023 yang dipadankan dengan data kependudukan Dukcapil. Ramelan menjelaskan jeda antara pengumpulan data dasar dan kondisi masyarakat saat ini menjadi salah satu faktor utama ketidaktepatan penerima bantuan. Menurutnya, terkait ketidaktepatan di lapangan merupakan hal yang wajar karena basis datanya adalah tahun 2022 hingga 2023. Sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis.
15: Kondisi sampai saat ini mungkin masih terjadi ketidaktepatan kalau secara keseluruhan. Tapi kalau kita lihat ketepatan pemberian bantuan atau program pemerintah, karena kan fokus DTSN sebetulnya kan untuk jangan sampai ini yang sudah dapat bantuan dapat lagi, gitu. Yang belum dapat belum. Bagaimana ini yang di desil bawah ini dapat bantuan, gitu. Nah, ketepatan pemberian bantuan itu justru semakin meningkat. dengan adanya DTSN ini. Yang tadinya misalkan dalam data DTKS saja Kemensos itu ketidaktepatannya bisa sampai 55%, di versi pertama DTSN itu ketepatannya sudah meningkat sehingga yang tidak tepat itu tinggal 33.
14: Ramalan menambahkan proses pemutakhiran data lintas kementerian dan lembaga yang mencakup kondisi terbaru masyarakat saat ini baru mencapai sekitar 33,13%. Sementara itu, BPS terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala setiap 3 bulan untuk meminimalisasi ketidaktepatan dalam penyaluran bansos. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, warga Bumi Ayu memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis mulai program Real Clinic yang digelar KAI Daop 5 Purwakerto. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
16: Keluhan kesehatan yang dirasakan warga membawa mereka mendatangi stasiun Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Bukan untuk bepergian dengan kereta api. Mereka datang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Rail Klinik yang digelar KAI Daop 5 Purwokerto. Salah seorang warga, Betty Susiliati, datang untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Dia mengaku mengalami mual dan muntah sejak sehari sebelumnya setelah menjalani perawatan. Setelah itu dia juga mengalami infeksi saluran kemih dan mendapat diagnosis HIG. Betty mengatakan layanan kesehatan gratis yang diberikan KAI sangat membantu masyarakat. Selain dapat menjalani pemeriksaan, peserta juga mendapatkan obat sesuai kebutuhan dari layanan kesehatan yang tersedia.
17: Mual muntah.
16: Sejak kapan?
17: Dari kemarin, habis dirawat sih.
16: Itu kenapa?
17: Mual muntah sama ISK, infeksi saluran kemih. Sangat senang sekali mas, dapat pemeriksaan. Mudah-mudahan cepat sehat lagi, cepat pulih.
16: Pengalaman serupa dirasakan warga lainnya, Roit. Dia memanfaatkan layanan Rail Klinik untuk memeriksakan sakit gigi yang dikeluhkannya. Namun pencabutan gigi belum dapat dilakukan karena hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya sedang tinggi. Roit kemudian mendapatkan obat dan diminta menunggu hingga tekanan darahnya normal sebelum melanjutkan pemeriksaan ke puskesmas atau rumah sakit. Menurutnya, layanan yang tersedia di stasiun Bumi Ayu membuat warga lebih mudah memperoleh pemeriksaan tanpa harus menempuh perjalanan jauh dan antrian yang panjang.
18: Pertama sakit gigi, mau dicopot tapi tensinya lagi tinggi, jadi nggak kasih obat dulu. Nanti kalau tensinya udah normal, baru ke puskesmas atau rumah sakit gitu. Ya alhamdulillah gitu, alhamdulillahnya kita aturan ke klinik agak jauh, ke puskesmas agak jauh, terus antriannya juga begitu. Di sini kan nggak begitu ngantri, ya. Terus ya, alhamdulillah teratur gitulah.
16: Sebanyak 250 warga mengikuti kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis yang dipusatkan di kawasan stasiun Bumi Ayu. Rail Klinik menyediakan layanan kesehatan seperti cek kesehatan gratis, poli umum, poli kesehatan ibu dan anak, poli gigi, poli mata, laboratorium sederhana, hingga layanan obat. Yanuar Adi melaporkan.
0: Mendengar informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi Kamis 17 September 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bencana memang bisa datang kapan saja, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi resikonya. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya? Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau dangdutan bareng sama saya, monggo silakan di 632336 atau di 0811-2540-911. Mengurai dan memaknai kemarin pesan cinta dari Ibu Muningah, alhamdulillah teman-teman sedulur itu nanti tanggal berapa ya Bu ya? Tanggal 24 hari Kamis besok itu benar enggak sih tanggal 24? Iya betul, jadi insya Allah tanggal 24 rencananya nanti Bu Muninga mau pada main kesini. Jadi pendengar Pro Dangdut monggo silakan yang mau apa namanya ikut main boleh nanti kita bertemu di sini ya. Nah kira-kira kalau pendengar bisa ikut silakan. Saling terhubung ya dengan panitianya. Panitianya siapa Mbak Desi? Panitianya Bu Muninga sama Mama Cantika ya. Jadi silakan monggo buat yang mau dolan-dolan ketemu sama penjahatnya Pro 1 asik. Silakan tanggal 24. Benar enggak? Nanti boleh colek-colek Bu Muninga. Selamat siang Bu Muninga, Mama Cantika. Yuk 632336. Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Eh, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bruin ke, Kang Kumbang harap melu apa orang tanggal 4 likur.
1: Lah ya, Mbak. Sukaan ada urusannya, Mbak.
0: Lu sok sibuk. Ya, sibuk. Jadi rencananya, jadinya tanggal 10. Jangan tanggal 10, jam 10-an.
1: Barang apa, kok lah yang di sini,
0: Mbak. Loh, jadi panitia barang gawe ya, Pak?
1: Iya, rawang-rawang tanggalnya. Umbaro, pengennya jelas apa.
0: Lho. Ya.
1: Ya salam ben kok guru-guru nek sang Bapak kedepan kene.
0: Oke.
1: Sementara urung bisa ngono lah kapan kapan.
0: Sementara urung bisa maneng ngene ya. Ya oke okay ya. Deh kalau begitu. Ya mau bagi salam buat siapa?
1: Ya Mama Santika Bu. Selamat menjadi panitia mudah-mudahan besok rame.
0: Ya, selamat menjadi panitia. Oke.
1: Terus juga buat kira-kira kita sama Indes. Mama Santika. Ya. Terus juga buat Kemarlinga, Kipalo, terus Kencot. Lagunya apa tuh, Mas?
0: Lagunya lagi sayang-sayangnya, lah full senyum sayang. Perlahan dari Guyon Waton, lancar lah ensak terus saya karo kue. Terus pandangan pertama.
1: Pandangan pertama baik gue.
0: Oke. Okay.
1: Terus suka buat kira tuh kita buat semua santa lah. Pak kasih tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mama Siti di Purbalingga.
2: Ya.
0: Gimana mau ikut enggak?
2: Kapan sih, Mbak?
0: Tanggal ya, tanggal 24.
2: Tanggal 24 September.
0: Iya.
2: Oh. Di Sapora ya.
0: Di Sapora ya.
2: Ya, moga-moga sarana nama acara lihan. Ya, insya Allah lah ya.
0: Iya.
2: Berarti dina apa gue?
0: Dina Kamis ya?
2: Dina Kamis.
0: Dina Kamis. Dina Kamis ke WA ne Bu Muninga.
2: Kayaknya anak kamu sorak bisa mbak. Langkah dengan sana mas.
0: Apa dijemput? Mas Herman kan jemput dia kena. Mas Herman dijemput gue Mama Siti.
2: Walalala ya atoh.
0: Atoh pisan.
2: Atoh sangat atoh espol.
0: Wala iya iya iya iya iya.
2: Ya salam baik lah makara bisa tegak lah ya. Ya. Yang kena langkah
0: singanter
2: pak. Langkah
0: singanter. Iya wis. Amok amok amok
2: kan. Nek tengah minggu lah kayaknya bisa lian.
0: No nek tengah minggu.
2: Kayak kamu siar bisa.
0: Ya wis lah amok amok amok kok bisa menyusul mau karena sing dayang nyamper.
2: Iya mau karena acara liane lah ya.
0: Oke.
2: Mbak Desi.
0: Dalam.
2: Engkangnya puter lah ya.
0: Aduh engkang.
2: Oh. Iya, mikir senggol impro apa ya?
0: Iya, mikir mandan metus mending yang ngojajal es.
2: Iya, saya lah. Aduh engkang aja ya.
0: Aduh engkang ya.
2: Kalau main gak kabel pen lah, mbak Ika. Tembakin kak.
0: Mbak Desi. Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, nang burine mama Siti silakan 6323336 atau WA di 08112540911. Jadi rencananya nanti tanggal 24 September ya, mau ada meet and greet. Kayak banget meet and greet. Ya orang ketang-ketang ketemu kangen nih gitu ya. Semoga nanti bisa ngumpul semuanya, penyiar-penyiar Pro 1, Penma dan Gayeng KP gitu. Nah, monggo silakan yang mau bergabung di 632336. Selamat siang, apa kabar Mbak Desi? Ada Mbak Sulis yang ada di Sokawera. Aku kepengen banget dolan maring RRI, pengen ketemu Mbak Desi dan teman-teman. Semoga nanti bisa ikut bergabung. Inji, terima kasih buat Mbak Sulis. Mbak Desi, apa kabar? Ada Mas Tommy di Pabuaran. Jan, kayong waktunya cepet banget ya Mbak ya. Dalam maning ke Septembernya kayong ngarep entong. Ngerti-ngerti wis dina ke pitulasnya. Moga-moga diparingi sehat waras. Selamat. Ya gue ya, siang hari ini aku lagi dengerin Pro Dangdut sambil ngopi karo medang Batulung di on rail pandangan pertamanya. Oke, langsung memberanikan diri. Walah tenengke malah buntutnya ke prevensi Mbak Desi. Oke, ini dia ya. Mbak, aku harap gabung. Iya sabar, nanti saya buka lagi teleponnya di 632336 ya. Kita mau gel-gel dulu nih bareng sama Arafik, pandangan pertama, disusul nanti Ica Trisnawati, duh engkang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saya mau ketemu buat Bu Rina nih di Sokaraja. Selamat siang Bu Rina. Oh, di Purwokerto. Mbak Desi, gak terasa ya hari ini sudah 17 September. Rasanya baru kemarin kita masuk bulan September. Sekarang sudah separuh lebih. Jadi saya mikir dari target dan rencana yang dibuat di awal bulan, ternyata masih banyak yang belum terlaksana. Tetapi setidaknya masih ada waktu untuk memperbaiki dan menyelesaikan apa yang bisa dikerjakan ya. Semoga sisa September ini bisa lebih berarti lagi. Amin. Amin amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih Mas Agus di Sokaraja. Izin berbagi untuk refleksi hari ini Mbak. Berarti kalau dipikir-pikir Septembernya tinggal 2 minggu lagi ya. Waktu ternyata cepat sekali berlalu. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa melihat apa saja yang sudah kita lewati. Jadi kalau buat saya, September ini mengingatkan bahwa tidak semua harus selesai sekaligus. Yang penting terus berjalan dan jangan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setuju sekali. Terima kasih Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, kalau lihat ke belakang ternyata satu bulan ini bisa berlalu begitu cepat. Saya pribadi jadi ingin mengevaluasi diri Mbak Desi. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang masih menjadi pekerjaan rumah, dan apa yang sebenarnya selama ini terlalu saya khawatirkan. Mudah-mudahan sisa hari di September ini bukan hanya berlalu begitu saja ya, tetapi ada sesuatu yang bisa kita syukuri dan kita capai. Amin. Setuju sekali buat Mbak Dewi di Banyumas ya. Ada Mas Budi. Hai, halo selamat siang Mas Budi di Cilongok. Mbak Desi, buat saya hari ini seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan. Mau kita siap atau tidak siap, ada target yang sudah tercapai, ada juga yang masih tertunda. Tapi saya belajar, belum tercapai bukan berarti gagal. Selama masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Dan semoga September, benar-benar September. September ceria. Gitu ya. Oke, 632336, yuk kita buka lagi. Ceritanya kita refleksi hari. Merefleksikan waktu ya. Halo, selamat siang.
3: Yang pro dangdut. Ihi. Aku anggar kaitan ini jangan berapa sih gemes aku jalan.
2: Lah ngapa? Anu aduh iki.
3: Loh mulane marangane iki. Nyong ora
2: kuwi. Lah dong nyong tek parani maringane malah mbek-mbek kayar penangis neng kakine kena apa sih?
3: Lah ya mamang-mamang nang kanu bingung arep nubruk ora ora karo keponakane.
2: Gusti tabrak tubruk maning Rika. Mas
3: iya kepin nubruk kepin jagong jejer kaya ngapa iku lah. Lah nubruk sing kaya kaya ora.
2: Ya nyong arep getakon kaki dasrun ya refleksi git kan waktunya kayak cepet banget kayaknya wingi nyong tebegi dina setu kier menangi dina setu maning insya Allah eh gue kang
3: kayak ngomong sing jelas ya kayak kia gue tanu syaratnya gampang supaya dina naik gawat tahunnya gawat gue gampang tapi ngerti
2: kepriwe
3: jam karo radio gue dihapus.
2: Oh alah.
3: Lah yang kemien kan lagi jamane dina wangi bawa gue orang anak jam, orang anak radio. Gue harus positif asli.
2: Apa ya?
3: Gue. Iya. Kalau sih kisi marana cepet kena jam radio. Kita nu nyanu cerita orang menghayal barang nyata.
2: Barang nyata kayak gue. Bang,
3: zaman mana ya, wong puasa. Gue waktu na, is bujam rolas bujam siji, ya madang bengi. Orang tuh dong nanya nih jari ke jam telu, jam papat, apa tengah papat, orang tahu. Ya, bukannya, gue ngententeni kewan kampret metu sekang usuk. Gue temenan. Radio waktu semua ya wisana tapi urung mambra kesampah. Ya gue lagi bareng sana radio ngene tuh jadi kenang gue ngatur waktu. puasanya kudu jam semeneh, bukannya kudu jam semeneh. Ngembarang anak radio, anak tatanan, anak jam. Enunyuanu, wis ngalami orang mung cerita tok sedulur, ape pasing barang rona tau dangdut.
2: Iya.
3: Kenyo salamnya gue bungu Nina, ibu Nina loro-loro naik angkat tim.
2: Iza.
3: Nagarisa, karo Nimas Ningrum Sutejo. Wes mocok Miki kok.
2: Mulane sih bobong, mulane suaranya happy banget ya.
3: Lah ya jelas selah ya, omongnya ramatame luar biasa
2: dan
3: temenan
2: luar biasa.
3: Bahak apa ke? Apa mana bahasa negri jen? Ya main pisan pokoknya sulit boleh menggak menggo. Bukan.
2: Jan, sulit gak leh menggok-menggok kayak gue, jan lurus banget kayak gue apa? Iya,
3: cincinnya ngomong nganggar klepon kan anusokan kadang-kadang ya.
2: Pirang bener, jam.
3: Cinta ngawur. Cinta
2: pirang
3: ngawur
2: jam.
3: Harus biasa lah coy. Terus anak Siti kayak mama Mai, Karomines, terus Herman Wati. Bu Sarmila, Mai. Sini gak masalah lembasa ayo. Ida Mangun Jaya, Ida Kunasari, terus Tici Brem Sembahan.
2: Ini
3: cukup semuanya bengkem.
2: Oke. Oke sayang.
3: Yang kamu tuh gue harus oke.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, nang burine Kang Dasrun, sugeng siang.
4: Sugeng siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fai, gie, Mama Fai.
4: Iya betul.
2: Lawas temen, ya Allah, Gusti. Sehat, mah?
4: Alhamdulillah sehat, plesir ya.
2: Terus plesir? Plesir maring ngendi?
4: Ya maring di ora lah.
2: Loh, mulane kayak lemes banget.
4: Sampai tangi turun, Mbak Desi.
2: Raup disit lah, jangan kepriwen sih.
4: Keburungnya ditinggal Mbak Desi, campiran
2: nih. Ya ceritanya nyorep takon refleksi hari ya, Mama Fai ngerti-ngerti tanggal 17 September.
4: Lagi Mbak Desi, aku sih tidak pernah merenungnya. Cuman kok mikir lagi Mbak Desi.
2: Apa?
4: Kenapa sih ketemen di nane, ketemu setu, sikit setu mani.
2: Ya gue nyong banget gue.
4: Misale, terus kepikiran dia, jeneng sih akhirnya.
2: Akan temen apa nih? Utangnya pada baik.
4: Kalau dahar apa nih gue, Bu?
2: Bot. Dalam.
4: Karo ada harapan.
2: Ora, gue nu nyicipi permen. Ngantuk banget yakin sumpah.
4: Bener.
2: Padahal nyong wis nyanding kopi rong gelas, kopine kopi ireng maning.
4: Ya bener lah nang kono kan nang kae studio kan adem nek nang jaba panasnya luar biasa.
2: Luar biasa mulai tek anu karo ngemot-ngemot permen ge.
4: Iya, ngantuk kayaknya.
2: Mak. Jadi kepriwe ge anu Rika merenungi.
4: Ya kena gue mau kok umure wis sakit tapi belum ada kemajuan yang signifikan.
2: Lah, jan arep maju maring di maning. Aja kemajon. Bok tanggane ora bisa liwat mengko.
4: Tapi ya mengko ya ora liwat ya. Liwat tetep beli yang penting nang arep.
2: Iya kan ora apa-apa nak kayak gue tanya.
4: Iyalah, ya moga-moga sih semakin tambah hari semakin kita. Ya merenung lah untuk apa sih hidup ini terus udah berbuat apa sih dalam hidup ini kayak gitu. Iya.
2: Nek wingin yo ngobrol-ngobrol sama Mas Iskandar kayak gitu. Siki Mbak umur wis 40 tahun. Ya, ya angger esi diparingi umur dua kali lipatnya 80, ngasih 80 berarti 40. Langer ngasih 70 atau mungkin mung tekan umur sewidak tahun, sing 20 tahun narep engganan berbuat salah dan dosa baik. Hei gue, mulane, oh iya iya.
4: Mulane gue mau Mbak Desi, ya iya makin sama belum ada yang, apa ya. Berarti gue lah, menurut aku sih Mbak Desi, aku tapi
2: ya. Iya, pada baik lah nyong ya kayak gue, wis tua.
4: Ya enggak, Mbak Desi udah banyak.
2: Banyak apa, banyak gagalnya, Mama Fai Ibe orang ngerti.
4: Enggak.
2: Banyak gagalnya, banyak utangnya, banyak dosanya. Dah, gue menungsa ya. Sing cendangannya menungsa kan kayak gue, Mbok.
4: Tapi ya kisah nu sekedar keluaran. Si cendangannya wong utang gue, tapi malah ya berbagi pahala.
2: Jadi berbagi anu ya, utang
4: berbagi
2: ya.
4: Berbagi pahala Mbak Desi, coba.
2: Oh iya.
4: Misalnya karena uang utang lah duit, orang diutangi dan mereka kerjanya dari mana dapat ini dari mana?
2: Oh iya, pegawainya ngutang-utang lah duit ya, bareng nasabah ya. Oh iya, bener banget ke. Rika ya jane pikirannya dawa dan cerdas banget ya maknya.
4: Iya mandan, bang anungnya keturunan Mbak Desi.
2: Lah, cocokan
4: lagi. Anungnya keturunan Kumbang Asmara Mbak Desi.
2: Aduh, Jan. Salam-salam gak sapa mah.
4: Lagunya apa Mbak Desi?

0: Dengan ini Mbak Desi enak banget demi Allah.
1: Lah,
0: aja. Soalnya Mbak Desi, jadi suaranya gue non sewu ya, jadi organ, bukan organ ya. Asyik kenceng apa apa ya, jadi orang anak sing rasanya.
1: Jere sapa yang wis turun mesin ping telu, anaknya wis telu gue. Wis tua lah, Mak.
0: Aduh lah, jajan sekali-kali Mbak Desi pandu acara karaoke sila.
1: Lah bisa aki-aki kaya wis tau malam minggu.
0: Mama... Tapi pas waktu itu aku merewis turga sih.
1: Lah jangan payah banget, wong Mama Indes be setia banget kok.
0: Ayo Mama Indes iya, gue mikirin tak minggu sutejo kaya ngerendikan informal pak kata. Suruh orang termenggak-menggongan lah, menggok ngidul
1: kan. Oh ihi, iya yang ngekang dah suruh sing anyar carane-carane. Salam yang gue sapa.
0: Dan salam dulu ya Bu Desi.
1: Yes.
0: Selama ini kita turun. Mbak Ningrum Supejo alias Mbak Indes. Pak Tejo, Pak Ella Kuartoyo. Ada Bu, apa kaya? Bu Ida, Kudasari. Bu Ida Kudasari ya nanti jalan nomornya Bu Ida.
1: Mama Ida.
0: Bang Erdi, terus. Aku Bang Asmara jarang kok. Malam minggu harap nantang duet ke rumah Pak Ayu Mbak Desi.
1: Kerungok
0: nala. Tantang kangen ingati Mbak Masku Bang Asmara.
1: Yes.
0: Ya salam yang ngusupin bela. Laku ini ditunggu Mbak Desi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Turun buat Mama Fai. Yuk di belakang Mama Fai. Halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Mama Desi.
1: Waalaikumsalam dengan siapa?
2: Cilacap Mama Desi.
1: Cilacap. Aduh Cilacap, aku lupa.
2: Nanti kalau disebutkan Mbak Desi pasti nyanyi.
1: Pak siapa namanya aku lupa deh.
2: Ustadz Maulana.
1: Maulana ya Maulana ya Sami'al Duana. Pak Maulana, Pak Ustadz Maulana ini benar?
2: Iya Maulana Cilacap Mbak Desi.
1: Oke gimana kabarnya Pak Ustadz?
2: Mbak Desi non sewu buat tanya Mbak Desi.
1: Hah?
2: Mbak Desi,
1: ya.
2: Lahirnya bulan Desember Mbak?
1: Iya bulan Desember.
2: Oh Desi.
1: Desember tanggal 25, makanya Desi Natalia. Jadi Pak Ustadz,
2: oh, iya,
1: nanti Ustadz kalau mau kirim kado boleh tanggal 25 Ustadz.
2: Mbak Desi tak, belum boni.
1: Kenapa?
2: Suka bohongin.
1: Loh, gak percaya. Duh. Makanya kan... Katanya, kenapa? Ada
2: siaran sampai hari Jumat. Jatuhnya hari Rabu. Yang siaran sih.
1: Oh, hari Jumat ya. Jadwal baru itu Jumat Sabtu saya libur.
2: Iya, makanya. Dulu saya kesana gak seri. Iya, iya.
1: Oh, Pak Maulana kesini.
2: Iya, naik gerib.
1: Oh, ala sama siapa, Pak?
2: Iya, sendiri.
1: Ya, gak ngabarin. Jadi ketemu sama Mas Undang ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Terus, gimana? Oh,
2: buat jengkol dari pagi.
1: Oh.
2: Buat jengkol, suka doyan banget buat jengkol.
1: Kok aku gak dapet ya? Ih, aku mau protes besok sama Undang Rizky.
2: Oke deh, ada lagu apa sekarang?
1: Ini lagunya Full Senyum, ada Citro, Durung Nanti Garing. Terus ada Sepiring Berdua, mau gak Sepiring Berdua?
2: Nah itu aja lah Mbak, Sepiring Berdua aja.
1: Sama siapa nih?
2: Ya, Sepiring Berdua.
1: Oke.
2: Sama Mos... Maida.
1: Boleh. Ihui. Uhui.
2: Salam Mbak ya, Mbak Maida ya.
1: Boleh.
2: Mbak Inka itu kalau saya telepon, jatap tahu dia. Oh, Pak Maulana ya. Emang nggak bisa dikelon sih, Mbak?
1: Kenapa?
2: Kalau teleponnya disimpan, nggak bisa, Mbak, nggak bisa ya.
1: Dalam?
2: Kalau saya telepon, disimpan, itu nggak bisa. Kenapa?
1: Bisa.
2: Kalau kan bukan WA nih kan, telepon biasa.
1: Bisa. Oh, kalau ini, kalau ke WA bisa, nomornya bisa disimpan.
2: Oh, ya udahlah.
1: Ya,
2: makasih banyak, Mbak, ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Maulana, ya Maulana.
3: Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ida, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Mama Ida, refleksi hari ini apa dong Mama Ida? Ini tahu-tahu kita udah di tanggal 17 September aja nih. Apa sih yang jadi renungannya Mama Ida nih?
3: Renungannya ya banyak bersyukur aja Mbak Desi.
1: Oh iya.
3: Ya tadi ya anaknya udah 3, masih muda.
1: Udah tua. Amin. Ajak anda utang ya.
3: Ajak ngitung utangnya lah.
1: Ajak ngitung utangnya, tapi dihitung nikmatnya ya.
3: Betul. Pendapatannya banyak kok.
1: Amin, sana sini. Di RRI, di kampus, terus di mana lagi Bu?
3: Kalau ada panggilan apa pembicara.
1: Ya Allah, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya.
3: Banyak bersyukur aja iya.
1: Banyak bersyukur aja.
3: Nganggur agar dapat gaji.
1: Oh, iya benar banget. Aduh, harus banyak-banyak bersyukur, ya. Bersyukur iya. Kepada Allah gitu ya, Bu.
3: Oh, iya. Bersyukur kepada Allah. Tadi Pak Maulana salam buat aku apa tadi?
1: Iya, cie. Nih katanya minta sepiring berdua buat Mama Ida gitu katanya.
3: Ya, waalaikumsalam Pak Maulana. Ya ini Mama Ida. Iya. Oh iya Kang Radun, maaf tadi tadi aku telepon sama Kang Radun. Itu mati sendiri HP-nya.
1: Oh, mati sendiri.
3: Mati sendiri HP-nya nggak tahu.
1: Oke.
3: Ya pengapura. Oh iya tadi Kang Basrun juga kayaknya tadi pagi masuk laporan khusus deh waktu Pro 3.
1: Iya Kang. Keren banget itu. Kang Basrun keren luar biasa.
3: Diwawancarai. Sering masuk Pro 3.
1: Iya.
3: Pokoknya orang RRI pinter-pinter kok.
1: Iya, pendengar RRI cerdas-cerdas pokoknya Jen. Just iya. Yes banget.
3: Oke, salam ya.
1: Boleh, buat siapa Ibu?
3: Pak Maulana sepiring berdua aja. Ya Kang Basrun, Kang Radun. Pak, ya tadi Pak Maulana, Pak Saka, Pak Rusdianto, Pak Daleng Suwadi, ini lama juga gak masuk ya, Pak Daleng Suwadi. Mr. Genjot, Mr. Balo, Mr. Guter, Kang Bang Asmara, Kang Permana, Kang Herman, Kang Gendro, ibu-ibunya Ibu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Luna, Mama Ade, Mama Cantika, Mama Fai. Mama Fai nanti ya, tak kasih nomornya. Itu tuh Mbak Desi juga boleh. Mama Fai, Mama Desi. Mama Indah, Mama Nina, Siti KDE, Mama Rusti, Mama Sarmila, Ibu Ida Monjaya, Mama Reni, Mama Wati, Mama Jarisah, Pak Ilham di Sumatera. Ya semuanya aja yang belum disebut ya maaf. Iya Mama siapa? Mama Fai itu minta ke Mama Cantika udah punya nomornya aku boleh.
1: Oke, Mama Fai itu ya.
3: Mbak Desi terima kasih.
1: Oke, sama-sama Mama Ida. Selamat. Ih, mamaku cintaku. Masya Allah kangen sekali. Selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara nih
4: adalah kita. Pengen kutu suaranya sih ngalus.
1: Suaranya kayak tes uli arisan 1,2 miliar dan halus banget orang kemerata.
4: Sin jelas ya lagi waras, lagi berbahagia, lagi menikmati urip kayak
1: ya Allah, alhamdulillah masya Allah tabarakallah. Mama ya, Mama Luna sehat Mama Luna.
4: Semoga dirimu sehat juga bareng baby-babymu yang imut-imut ya sayang.
1: Iya sayang, makasih loh Mama Luna. Ya Allah, aku merasa digerujuki air terjun.
4: Bukan air zam-zam.
1: Bukan. Jan alus banget kayak piantun solo. Aku ngasih terkaget-kaget ki Mama Luna
4: ya,
1: Pak Utuk.
4: Belum ngasih perawan ya suarane. Ya si Allah. Imut-imut, ora cember, ora bleber kayak Bartisun.
1: Gusti Allah. dirimu mengingatkanku pada namanya dia dan aku teringat dengan sebungkus nasi Padang yang hanya menjadi janji dan angan-angan.
4: Cere. nitip salam kon tetangga kena ke lagi ora pati waras iku we.
1: Ya Allah, nang di si wong endi ndeleng ngene ya Allah nyong kangen banget.
4: Ngene kok kena lagi turun kok.
1: Lagi ngapa sih?
4: Lagi turun nek ora pati waras.
1: Oh, lagi ora pombong atine ya, Pak.
4: Kaya nendean.
1: Lho kepriye pisane kaya kuwe?
4: Ya wong omek dewek-dewek ki ora ngerti lah.
1: Lah mbok kue perkan.
4: Ora dolan, ana sana sejam dewek.
1: Lha, sengaja menghindari mamake kue ta. Bebe ora. Bebeti kembuli mamake kayane ku.
4: Wis de keluarga masing-masing ya kon ngana sing ado cerene enggak ado tuan mambu wangi.
1: Oh iya bener Pak. Tapi ya kue mak tulung. Tulung pisan disampekna karo Mas Bardison tersayang. Siap. Disidakna kue nasi padangnya daripada gawe Mbak Desi penasaran kayak ngapain gak nene ya kue.
4: Kayak cantik kan ngerti dirimu pas tugas malam. Mm-mm. BA maring nomor kie kayak juga nomornya mama kayak jelas butuh. Kan kayak kan ngerot degitik kan angel kudune nyong sing maju. Nggak kayak nambah melu ayo kue.
1: Oh gak ya kue.
4: Iya. Iya, aku habis jelas aja gue.
1: Iya, iya,
4: oke. Cantik okay. Aku salam ya.
1: Boleh, boleh sayangku.
4: Mbak Rusti, Sugeng Sonten. Mm-hmm. Mami Cantika, Mami Sarmila. Yeah. Mbak Ida, Sugeng Sonten. Ibu Ida, mm-hmm. Ibu Rusti, Sugeng Sonten. Mm-hmm. Terus, anak Bunda Munaro, mm-hmm. Mungkin sahabat keparingan kesehatan. Mm-hmm. Si Sugeng Sonten Ugi, Om Gudril, Bapak Anto, Bapak Pamin, mm-hmm. Sugeng Sonten. Inci. Terus anak Maning, Mr. Balo, mm-hmm. Mr. Genjot, mm-hmm. Sugeng Sonten Ugi. Yeah. Terus Mekayune Mines, mm-hmm. Mas Herman, selamat sore.
1: Inci.
4: Kakang putriku yang sangat cantik, tetap semangat, mm-mm. Sukses selalu dengan karirmu.
1: Amin.
4: Semoga bebekmu tidak berubah.
1: Tambah bebek, tambah lemu, tambah sember, tambah.
4: Panjang semenul-menul kayak bolu kukus.
1: Kayak bolu kukus kosong ya, oke.
4: Oke, cantik kesuwen pisan ya. Sehat selalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Luna. Selamat siang, Bro Dangdut.
5: Rodang lutang adalah kita.
1: Iya, dengan Mas Irwan.
5: Dari sejak baru telepon dari seluler nggak ada yang angkat cengah dengan mak.
1: Kumaha ada mak?
5: Sekarang di WhatsApp mah diangkat nih.
1: Iya, soalnya tabrakan sana sini. Kumaha iya?
5: Pangesto.
1: Gimana? Udah dapat belum, Mang?
5: Lagi pengen nyari orang Purwokerto ah.
1: Ya udah sok atuh Mama Luna single.
5: Biar happy. Biar dekat ke RRI.
1: Asik. Sering main ke RRI ya. Oke.
5: Makanya pengen cari orang Purwokerto.
1: Semoga dapat ya.
5: Iya, harus mungkin para pendengar pun juga banyak yang
1: yang apa nih?
5: Yang single parent atau
1: yang single parent. Kenapa gak nyari yang perawan aja, Mang?
5: Oh, itu harus tahu diri. Masa udah usia segini itu harus tahu diri.
1: Loh, kan cinta tidak memandang usia.
5: Enggak, jangan kita jangan disamakan Datuk Maringgi.
1: Semangatnya kan kayak Datuk Maringgi ya?
5: Ya iya, memang semangat harus, tapi harus tahu diri kan gitu aja. Mm-mm. Karena jangan disamakan dengan Datuk Maringgi gitu kan.
1: Jangan disamakan.
5: Itu aja. Ya iya, itu kan tetap harus seimbang segala sesuatu juga. Kalau tidak ngukur, tidak seimbang ya nanti kan celaka diri sendiri juga itu kan.
1: Mm-mm.
5: Coba kalau yang muda, kan apa itu kemauannya juga lebih muda lagi kan gitu aja.
1: Mm-hmm.
5: Pengen ini, pengen itu, wah itu kan. Itu. Jadi itu aja lah seperti itu.
1: Oke lah, kalau begitu yang penting sehat ya Mang ya.
5: Ya iya lah, mm-hmm. Seperti itu kan caranya ya.
1: Mang, mau salam buat siapa?
5: Kan gini atuh, cempedak buahnya muda pan, kon kemiri ada di taman.
1: Cakep.
5: Paling tak enak menjadi duda, hidup sendiri gak ada teman kan gitu aja.
1: Kesian banget ya. Semoga dimudahkan jodohnya ya buat Mang Irwan Syah ya.
5: Kan gitu. Pokoknya pengen bukan tidak ada, pengen ke orang Purwokerto biar dekat ke RRI.
1: Di situ kan lebih dekat.
5: Gak mahal tuh. kalau naik bis ke Purwokerto berapa sekarang? 80 itu kan.
1: Enggak tahu.
5: Kali naik. Ya 80 Garut Lima Garut Purwokerto itu kan itu aja. Itu kalau kereta api enggak tahu kereta api turun di mana ya?
1: Di stasiun Purwokerto.
5: Enggak. Kalau naik sepeda motor waduh udah enggak kuat yang ngangkat Purwokerto.
1: Capek
5: mau kereta api tinggal tidur atau apa-apa itu aja.
1: Menikmati perjalanan.
5: Menikmati perjalanan aja. Budanya karena ada memanggil misalkan Grab dari Purwokerto.
1: Itu juga mahal ya. Oke, Mang. Semoga nanti Mang Irwansyah dapat jodoh orang Purwokerto ya.
5: Mahal juga yang penting ada nyampe ke tujuan apa yang diinginkan tercapai gitu aja. Kan,
1: satu tujuan, satu visi misi.
5: Ya, ya iya, kan gunung itu kan kudaki, lautan kan ku seberangi kan gitu.
1: Oke. Mantap, euy.
5: Gitu aja. Itu ya, kan gitu aja dulu ya.
1: Oke.
5: Salam-salamnya buat semuanya aja.
1: Yes.
5: Tanpa terkecuali ya ada pisang ada sagu ada bawan campur nabati.
1: Cakep.
5: Jangan bimbang jangan ragu Ahmad Irwan pria sejati.
1: Oke deh, hatur nuhun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rikat maring di jajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungok kena. Kebiar undian BPRB kakak jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Kebiar undian BPR BKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabungin yang BPR BKK Jateng ya.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal. Biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!

Daripada atine loro nang jero dodo, mendingan kita dangdutan lagi aja ya. Waktunya masih berapa menit lagi Mbak Desi? Masih jam berapa sih ini? Kita 10 menit lagi ya. Saya mau menyapa dulu nih, ada siapakah? Ada Mama Siti yang ada di Aji Barang. Mbak Desi, tidak terasa banget saya jadi teringat banyak hal yang terjadi sejak awal bulan. Ada yang membuat senang, ada juga yang menguras pikiran Mbak, tapi semuanya memberi pelajaran. Mungkin memang hidup bukan soal setiap hari harus berjalan sempurna sih. Tetapi bagaimana kita tetap bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian ya. Semoga sampai akhir September nanti ada lebih banyak hal yang lebih baik bisa dikenang. Amin. Amin. Terima kasih buat Mama Siti di Aji Barang. Luar biasa bijaksana sekali ya. Jadi memang kadang ya, hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya pendengar. Kita pengennya A, tetapi ternyata Tuhan tuh ngasihnya B atau ngasihnya C. Jadi ya kita harus belajar untuk menerima kenyataan. Kalau kata Pak Ustadz Maulana begitu ya, Pak Ustadz ya. Oke. Halo, selamat siang. Ada Mas Eko di Batik Raja. Mbak Desi, awalnya bulan ini akan berjalan biasa aja, tapi ternyata banyak hal terjadi dalam hidup saya di bulan ini. Ada kabar baik, ada juga masalah yang harus diselesaikan. Sama ya kayak Mama Siti tadi ya. Saya memilih melihat semuanya sebagai pengalaman. Tidak semua kejadian harus kita sukai, tapi dari semuanya pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari. Cakep banget, setuju sekali ya. Ada Ibu Yuni di Karang Luas. Mbak Desi, 17 September ini buat saya bukan sekedar tanggal di kalender, tetapi pengingat bahwa waktu terus berjalan meskipun kita sedang menghadapi masalah. Beberapa hal yang saya khawatirkan ternyata tidak seburuk yang saya bayangkan. Jadi sekarang yang saya mencoba untuk menjalani satu hari demi satu hari tanpa terlalu banyak takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Betul sekali ya. Itu harus bijaksana memang dalam memaknai hidup ini. Ada Mbak Tika di Sokaraja. Sudah 17 September dan saya baru sadar satu hal, ternyata kita sering menunggu momen yang tepat untuk bahagia. Menunggu punya uang lebih, menunggu pekerjaan selesai, menunggu masalah selesai. Padahal mungkin bahagia bisa dimulai dari hal sederhana hari ini. Minum kopi misalnya. Nah ini ada yang mau ikut ngopi saya gak sore ini? Minum kopi bersama keluarga, teman, sahabat, atau ngobrol sekedar bersyukur karena masih diberi kesempatan menjalani hari. Itu juga sangat penting sekali begitu ya. Oke, jadi mari kita maknai hari dengan bijaksana dan bijaksini, dengan semangat, dengan energi yang positif juga ya. Harus bersemangat. Baik pendengar, kita mau gel-gel lagi ya. Kali ini ada yang pengen sepiring berdua ya sama Mama Ida spesial. Buat Mang Irwansyah di Garut City.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Oke, baik pendengar, aku tek pamitan ya. Kita ketemu lagi di nanti-nanti deh. Di nanti-nanti. Saya pamit undur, jangan kemana-mana. Setelah saya dan Mas Arya Setia bakal temani sore Anda sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Nila Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah ya. Ya, senang sekali di kesempatan sore hari ini. Cuaca cukup cerah ya di Kota Purwokerto. Secara hati Anda semuanya, amin ya Rabbal Alamin. Sebahagia Anda sore hari ini, amin ya Rabbal Alamin juga ya. Punya doa terbaik untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Dan senang sekali juga saya Arya Setia bisa hadir di edisi hari Kamis ya, hari yang ke-17 di bulan September 2026 di Purwokerto sore ini, menggantikan Desi yang tadi sudah menemani Anda di sepanjang Purwokerto siang hingga saya hadir hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore ceria Anda ya. Hari Kamis, Kamis manis. Semoga apa yang menjadi keinginan, target, cita-cita, keinginan Anda hari ini tercapai semuanya sehingga semuanya terasa manis ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta menyimak Beranda Cita Berjaringan Nasional. Setelah itu nanti Buletin Lintas Jateng DIY kembali kami hadirkan nanti bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan masih banyak saja menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda. Sembari menantikan Beranda Cita Berjaringan Nasional, saya hadirkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mendengar pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kembali menyimak Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.
1: Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026? Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita. Bersama saya, Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
4: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
3: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
4: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
3: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahas.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Buat 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi iya, nilai ya,
1: nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bukannya ada 10 tadi ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan adalah untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu.
2: Itu yang harus disampaikan.
1: Ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: ya.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan. Di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan melaksanakan. Yeah. Terima kasih sekali, terima lagi kasih. Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
3: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya,
3: iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Iya, dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Iya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
4: Iya.
3: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
4: Iya.
3: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
4: Iya betul, iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian
3: iya,
4: dalam hal ini. tabungan emas.
3: Tabungan emasnya. Iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Iya.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
4: Iya.
3: Dan komunitas. Nah, di iya, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
4: ada,
3: ya.
4: Jadi ada.
3: Masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya apa, ada bunga dari bunga, plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari
4: iya,
3: kresek ya, Pak ya.
4: Terus tempat minum,
3: tempat
4: juga ada
3: minum,
4: tempat tisu,
3: tempat
4: itu juga
3: tisu
4: ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: iya,
3: tempat minum ya.
4: Iya, tempat gelas.
3: Tempat gelas iya, atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk
4: ada
3: cair atau POC,
4: iya.
3: Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun
4: iya,
3: padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan lilin. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari
4: jelantah.
3: Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
3: ayamnya
4: sendiri.
3: Karena iya, ini di perumahan sih ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Jadi
3: iya,
4: supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau.
4: Iya. Dan untuk apa?
3: Maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti iya, ekonomi sirkuler
4: iya,
3: ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Iya. Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
4: Iya.
3: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Asta Cita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Astacita Berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga

0: memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi, itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
1: Di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
0: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah. Dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
1: Dengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali, mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Astacita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Astacita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Astacita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

81 ton RRI menemani menginspirasi. Masih ada saya Arya Setia di Purwokerto. Sore ini pukul 16 kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kembali menyimak buletin lintas Jateng DIY.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapat perbaikan pada tahun depan. Sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Satlantas Polresta Cilacap memasang mata kucing di jalur Kubang Kangkung guna mencegah terjadinya kecelakaan di malam hari. Reni Tania melaporkan.
1: Satlantas Polresta Cilacap memasang rambu pemantul cahaya atau spotlight yang dikenal sebagai mata kucing di ruas jalan raya Jeruk Legi Kawanten, tepatnya di kawasan hutan Kubang Kangkung, Kecamatan Kawanten. Pemasangan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan kecelakaan lalu lintas khususnya pada malam hari. Kawasan tersebut merupakan salah satu titik rawan kecelakaan atau black spot dengan kondisi jalan berbelok, terdapat tanjakan serta minim penerangan ketika malam hari. Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira mengatakan pemasangan mata kucing merupakan upaya early warning atau peringatan dini bagi pengendara yang melintas. Mata kucing berbentuk reflektor lingkaran berbahan spotlight. Ketika terkena sorotan lampu kendaraan, reflektor tersebut akan memantulkan cahaya sehingga membantu pengendara mengenali kondisi dan arah jalan. Mata kucing dipasang pada sejumlah pohon di tepi jalan serta median yang berada di sekitar titik rawan kecelakaan. Ada sekitar 20 titik mata kucing yang dipasang karena titik tersebut dinilai berpotensi menjadi penyebab kecelakaan di wilayah hutan Kubang Kangkung.
2: Di kami, itu kami mengevaluasi terus, kemudian menganalisis apa sih penyebab dari laka lantas ini. Akhirnya kami juga coba untuk berinisiatif, ya, kecil-kecilan yang mungkin mampu kami lakukan itu dari memasang mata kucing. Karena itu mungkin bisa jadi warning, early warning kepada masyarakat bahwa di situ ada jalan yang mungkin kelak-kelok atau berlubang seperti itu.
1: Kasat Lantas menyampaikan jika di Kabupaten Cilacap sedikitnya ada sekitar 3 hingga 5 titik yang masuk kategori black spot, di antaranya di wilayah Nusa Wungu, Kawunganten di hutan Kubang Kangkung, serta jalur wilayah barat menuju Cipari. Ia menegaskan upaya pencegahan kecelakaan tidak hanya dilakukan melalui penindakan maupun pemberian legalitas kendaraan melalui surat izin mengemudi atau SIM. Satlantas juga mengedepankan langkah preemptif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara secara aman, termasuk dengan memasang mata kucing, rambu lalu lintas maupun fasilitas lain yang dinilai dapat membantu mencegah masyarakat menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapat perbaikan pada tahun depan. Di antara ruas jalan tersebut, yakni Aji Barang, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, serta Jalan Suparjo Rustam. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Sejumlah ruas jalan strategis di Kabupaten Banyumas akan kembali mendapat penanganan pada tahun 2027. Perbaikan tersebut mencakup ruas Aji Barang Purwokerto, Banyumas Banjarnegara serta Jalan Suparjo Rustam yang menghubungkan Sukaraja dengan Purwokerto. PPK 2.2 PPPJN Jateng DIY Nandang Sungkono mengatakan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari paket pekerjaan multi-years kontrak yang telah dimulai pada 2026 dan berlanjut hingga 2027. Menurutnya salah satu ruas yang akan mendapat penanganan yakni Jalan Suparjo Rustam. Perbaikan dilakukan dengan metode overlay atau pelapisan ulang sebanyak 2 lapis.
4: Nanti mungkin di tahun 2027 karena ini masih MOSI, nanti ada di target kami di Jalan Suparjo Rustam, nanti kita juga perbaiki itu overlay 2 lapis. Kemudian Jalan Banyumas Batas Banjar juga akan kita perbaiki lagi, overlay 2 lapis. Kemudian Cibarang Purwokerto juga kita akan perbaiki lagi.
3: Selain Jalan Suparjo Rustam, penanganan juga akan dilakukan pada ruas Banyumas Batas Banjarnegara serta Aji Barang Purwokerto. Sementara itu tahun ini, sekitar 9 km jalan nasional di wilayah Banyumas telah dilakukan pelapisan ulang atau overlay. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai sekitar 18 km. Sementara itu total anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan jalan nasional di Banyumas pada 2026 mencapai sekitar 35 miliar rupiah. Hingga September, serapan anggaran telah mencapai hampir 99%. Sisa pekerjaan saat ini lebih banyak berupa pemeliharaan rutin seperti pemotongan rumput dan penanganan lubang atau patching. Damara Sakti melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal meluncurkan program pendayagunaan ekonomi produktif untuk menaikkan kelas para penerima menjadi pemberi zakat. Berikut laporan Wais Rozi.
5: Mereka sudah berstatus usaha kecil, kemudian kita gerakan, kita tambah modal.
6: Kendala modal menjadi permasalahan utama bagi para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Padahal jika usahanya berkembang, maka pendapatan akan meningkat sehingga kesejahteraan pun akan meningkat. Subadriyah, warga Kelurahan Karangsari, mengaku berkat bantuan modal usaha berupa peralatan laundry dari Basnas Kendal, usaha laundry yang dijalani semakin berkembang. Pasalnya, dengan peralatan laundry yang lebih memadai, hasil laundry lebih bagus dan cepat sehingga pelanggan makin meningkat.
7: Alhamdulillah setelah dapat bantuan ini, sudah lumayan ada perkembangan walaupun sedikit demi sedikit.
6: Basnas Kendal meluncurkan program pendayagunaan ekonomi produktif berupa bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha kecil. Peluncuran program ini dilakukan di Pendopo Tumenggung Bawurso Kendal pada Rabu 16 September kemarin. Ketua Basnas Kendal, Syamsul Huda, mengatakan program pendayagunaan ekonomi produktif merupakan salah satu program unggulan Basnas Kendal. Tujuannya untuk membantu mengentaskan kemiskinan atau mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kendal. Samsul mengatakan, para penerima bantuan modal diharapkan usahanya semakin berkembang dan sukses sehingga bisa menjadi muzaki atau pembayar zakat.
5: Mereka benar-benar mustahik, gerakan kita tambahi modal agar mereka lebih bagus lagi pendapatannya.
6: Sementara itu, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari berharap program bantuan modal usaha dari Basdas ini terus ditingkatkan. Pasalnya, melalui program bantuan modal usaha ini bisa mengurangi angka pengangguran atau mengurangi angka kemiskinan.
8: Harapannya nih nanti untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Kendal dengan adanya bantuan ini meningkat, dan tentunya ini termasuk untuk pengurangan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Kendal.
6: Basnas Kendal di tahun 2026 ini menyalurkan bantuan modal usaha di antaranya kepada 10 pelaku usaha bengkel, 10 pelaku usaha laundry, usaha warung kelontong, usaha barber, dan lainnya. Para penerima bantuan modal usaha ini akan dilakukan pendampingan dan dipantau sehingga usahanya bisa berkembang dan sukses. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan pengunjung MTQ ke-31 dari berbagai wilayah memadati pameran produk UMKM yang ada di ajang tersebut. Berikut laporan Nadira Easy.
9: Kita tidak menggunakan betur, kita menggunakan finishing minyak.
10: Perhelatan MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang menjadi ajang strategis bagi para pelaku usaha kecil untuk mendongkrak penjualan produk lokal. Ribuan pengunjung dari berbagai wilayah yang memadati pameran produk unggulan ini dimanfaatkan secara optimal oleh para perajin daerah. Salah satu stand yang menyedot perhatian adalah Jinawi Woodcraft, unit usaha kerajinan asal Kabupaten Brebes. Usaha milik Heri Widyatmoko ini memajang beragam olahan kayu jati yang berfokus pada kitchenware dan home living. Heri Widyatmoko menjelaskan bahwa keunggulan perabot masaknya terletak pada teknik pemrosesan minyak dengan standar food grade yang aman bagi kesehatan. Seluruh produk buatan tangan ini tidak sekedar menjadi hiasan pajangan, melainkan dapat langsung dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Untuk produk kitchenware, kita memang terlihatnya seperti di pelitur, tetapi kita tidak menggunakan pelitur, kita menggunakan finishing minyak dengan finishing yang halus dan food grade, tentunya aman untuk makanan, jadi bisa langsung dipakai untuk memasak, walaupun itu terbuat dari kayu.
10: Antusiasme senada disampaikan oleh pengunjung pameran dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Isna Sahma, yang mengapresiasi hadirnya ragam stand UMKM tersebut. Menurutnya, keberadaan pameran produk unggulan dan kuliner ini menjadi sarana yang sangat menarik untuk memperkenalkan potensi daerah.
11: Saya kira cukup menarik ya, karena di pameran ini memperkenalkan produk-produk dari daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Variasinya sangat banyak ya, dari ujung timur Jawa Tengah sampai ujung barat Jawa Tengah, produk-produk yang dihasilkan cukup bervariasi.
10: Melalui pameran skala nasional ini, Jinawi Woodcraft berharap dapat membangun jejaring kerjasama bisnis yang berkelanjutan dengan para pembeli. Keterlibatan UMKM dalam ajang MTQ nasional pun dinilai menjadi langkah efektif dalam mendongkrak perekonomian masyarakat secara jangka panjang.
0: Nadira Isi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Boyolali terus menggenjot penyaluran bantuan seragam dan LKS gratis bagi siswa kelas 1 dan kelas 7. Joko Putro melaporkan.
12: Semoga nanti bermanfaat, terutama menambah semangat belajar anak-anak, dan juga tentunya nanti sedikit banyak meringankan beban orang tua, wali murid, anak-anak semuanya.
13: Upaya menekan beban biaya pendidikan orang tua siswa terus direalisasikan pemerintah Kabupaten Boyolali melalui program pembagian seragam dan lembar kerja siswa atau LKS gratis kepada siswa kelas 1 sekolah dasar dan siswa kelas 7 sekolah menengah pertama. Program yang menghabiskan dana sebesar 10 miliar lebih ini sudah hampir terdistribusi sepenuhnya kepada siswa penerima. Dalam penyaluran secara simbolis, pemerintah Kabupaten Boyolali sudah menyerahkan di 4 kecamatan setelah pada kali pertama dilakukan di Kecamatan Boyolali dan Mojosongo. Bupati Agus Irawan kembali melakukan penyerahan secara simbolis di Kecamatan Kemusu dan Juwangi. Ditemui setelah menyerahkan seragam dan LKS gratis secara simbolis di Kecamatan Kemusu dan Juwangi, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa pemerintah kabupaten terus berkomitmen menyalurkan bantuan ini ke seluruh kecamatan secara bertahap demi mendorong mutu pendidikan yang lebih baik.
12: Hari ini kita bersama Dinas Pendidikan, kita ada di Juwangi sama di Kemusu, salah satunya yaitu penyaluran untuk seragam gratis dan LKS gratis. Nah ini kita terus berupaya untuk kecamatan-kecamatan yang lainnya untuk segera bisa kita salurkan. Alhamdulillah dari dua kecamatan ini penerimanya hampir 1.680 sekian. Semoga nanti bermanfaat, terutama menambah semangat belajar anak-anak dan juga tentunya nanti sedikit banyak meringankan beban orang tua, wali murid, anak-anak semuanya.
13: Terkait capaian dan target penyaluran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro menjelaskan bahwa pendistribusian LKS bagi siswa SD dan SMP telah rampung 100% per 8 September 2026 kemarin. Sementara untuk seragam gratis, target penyelesaian bagi siswa SMP dijadwalkan selesai pada tanggal 22 September 2026 dan untuk jenjang SD akan diselesaikan hingga akhir September 2026.
14: Target LKS sudah selesai semua. LKS atau SD sama SMP itu sudah terdistribusikan semua di tanggal 8 September kemarin. Untuk seragam, itu SD targetnya ya nanti di akhir sampai dengan akhir bulan September ini. Kemudian untuk yang SMP targetnya nanti di tanggal 23-22 ini nanti bisa selesai untuk SMP.
13: Dengan rampungnya distribusi LKS dan target penuntasan seragam gratis pada akhir September ini, Pemkab Boyolali optimistis kualitas pembelajaran siswa di jenjang SD dan SMP dapat semakin meningkat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Para pelaku usaha yang tergabung dalam Yayasan Tangan Baik Solo Raya bersama Kodim 0725 Sragen menyalurkan bantuan 7 tangki air bersih ke wilayah Kecamatan Gesi kemarin. Mulato Isan melaporkan.
15: Kita sekaligus berbuat kebaikan kepada masyarakat sebagai bentuk bakti kita.
16: Para pelaku usaha yang tergabung dalam Yayasan Tangan Baik Solo Raya bersama Kodim 0725 Sragen dan SMKN 1 Blupo Sragen menggelar bakti sosial dengan mengirimkan 7 tangki air bersih dan 100 paket sembako kepada warga di wilayah Kecamatan Gesi, Sragen pada Rabu siang. Kolaborasi baksos tersebut diawali dengan pembagian 1000 cup es teh kepada warga di depan Makodim Sragen. Pemberangkatan 7 tangki dilaksanakan pembina Yayasan Tangan Baik Solo Raya, Rusu Mariati Sumanto, didampingi Kasdim Sragen Mayor CPA Beni Yusdiantoro dan Kepala SMKN 1 Plupo Sragen Sri Eka Lelana. Kasdim Sragen menerangkan, Kodim bersama Yayasan Tangan Baik Solo Raya serta SMKN 1 Plupo melaksanakan baksos bersama dengan mengirimkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air di Kecamatan Gesi. Dia menyatakan bantuan air bersih merupakan wujud kepedulian terhadap dampak kekeringan akibat musim kemarau. Dia menyampaikan baksos kali ini berbarengan dengan hari ulang tahun ke-78 TNI dan HUT ke-73 Kodam 4 Diponegoro.
15: Kita titik pengiriman kita fokuskan yang ada di Kecamatan Gesi sana, 3 desa. Nanti terus untuk bantuan kita juga akan memberikan sembako, bantuan sembako kurang lebih 100 paket dan satu kursi roda nanti untuk ya saudara kita dari masyarakat ini yang selama ini sakit, kebetulan kita bisa menyumbangkan.
16: Sedangkan pembina Yayasan Tangan Baik Solo Raya, Rus Sumariati Sumanto mengungkapkan, yayasan kebetulan mengadakan baksos di Sragen sehingga sekaligus berkolaborasi dengan Kodim dan sekolah. Dia menyampaikan baksos tidak hanya di Sragen tetapi juga di Karanganyar, Sukoharjo, dan kabupaten kota lainnya.
17: Kalau ini nanti kan kita di Kecamatan Besi.
18: Sama.
17: Karena kita memang gabungan. Kita kirim 7 tangki. Memang ada survei. Ini kan untuk kebersamaan kita, untuk rasa peduli kita kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kebetulan ini nanti jatuh di Kecamatan Gesi.
16: Terus Sumaryati menjelaskan, Yayasan Tangan Baik Solo Raya beranggotakan para tokoh dengan latar belakang berbeda, mulai dari pengusaha, profesional, dan semua kalangan bisa masuk. Dia menyatakan fokus kegiatan yayasan tidak hanya satu daerah, tetapi merata di wilayah Solo Raya. RRI Surakarta menetisahan melaporkan.
0: Sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono.
19: Oktober, yang diperkirakan Oktober akhir itu akan musim hujan, tapi itu tidak bisa langsung memenuhi.
20: Penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bantul terus dilakukan selama musim kemarau. Hingga 15 September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul telah mendistribusikan 2.850.000 liter air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Peralatan Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Bantul, Antoni Hutagaul menyatakan, jumlah tersebut setara dengan 556 tangki. Bantuan itu diperuntukkan untuk 8 kapanewon dan 16 kalurahan. Meski begitu, ia menyebut bahwa distribusi air bersih pada tahun ini masih lebih rendah dibandingkan kondisi kekeringan pada tahun 2023. Saat itu, total penyaluran air bersih hingga akhir tahun tercatat mencapai sekitar 11 juta liter. Kendati sejumlah wilayah sempat diguyur hujan dengan intensitas rendah beberapa waktu lalu, Antoni menilai bahwa hal itu belum cukup untuk mengembalikan ketersediaan air tanah.
19: Kita jangan ketipu dengan ada mendung, ada hujan, itu hanya lewat itu mas, ada sedikit perubahan musim, tapi tetap sesuai anu, tetap sampai Oktober akan hujan, tetapi hujan itu belum bisa memenuhi air tanah karena El Nino itu diperkirakan sampai Februari 2027. Jadi kayak tahun lalu kan sempat juga ada, kita kok hujan kok dropping, ya kenyataan memang hujan masih dropping karena itu airnya, hujannya tidak terlalu besar, jadinya tetap kondisi air tanah belum terpenuhi.
20: Selain itu, BPBD Bantul masih mempertimbangkan rencana perpanjangan status siaga darurat kekeringan. Langkah antisipasi ini diambil guna memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kekeringan yang masih terjadi.
19: Jadi kami mungkin minggu depan, Selasa mungkin, karena kan tanggal 25 kan habis 25 September. Nah, jadi kita kemungkinan Selasa kita akan ada rapat koordinasi, nah, kita akan coba untuk diskusi perkembangan BMKG terakhir bagaimana dan lainnya, segera kita akan mungkin sepertinya akan memperpanjang siaga kami.
20: Lebih lanjut, BPBD Bantul memastikan pasokan air bersih bagi wilayah yang mengalami kekeringan masih mencukupi hingga Desember mendatang. Dengan demikian, opsi pengajuan belanja tidak terduga atau BTT juga belum diperlukan.
0: Guna mewujudkan laga yang aman dan kondusif pada BRI Super League musim ini, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menginisiasi penandatanganan komitmen bersama antara PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Wika Azalia melaporkan selengkapnya.
21: Semoga pertandingan kedua tim ini ke depannya dapat berjalan dengan aman, kondusif, tertib, dan keselamatan juga dari masyarakat maupun penonton.
22: Polda DIY menginisiasi penandatanganan komitmen bersama antara manajer klub, MOC, dan supporter PSIM Yogyakarta serta PSS Sleman menjelang kompetisi BRI Super League 2026-2027. Kapit Humas Polda DIY, Kombes Pol Isan, mengatakan penandatanganan komitmen bersama tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam mengawali pertandingan PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Melalui komitmen tersebut, seluruh rangkaian pertandingan kedua tim diharapkan berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan mengutamakan keselamatan seluruh pihak, khususnya masyarakat.
21: Kami tentunya berharap, mari kita kawal komitmen ini agar bisa sampai ke akar rumput yang paling utama ya. Agar Yogyakarta tetap aman dan kondusif dan bisa menjadi barometer atau contoh sebagai kota yang ramah, kota yang aman untuk kemajuan sepak bola.
22: Isan menegaskan menjaga keamanan pertandingan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian, namun membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari manajer klub, panitia pelaksana, hingga kelompok supporter kedua tim. Bupati Sleman Harda Kiswaya meminta seluruh pihak yang menandatangani komitmen ini benar-benar menjalankannya dengan tulus dan sungguh-sungguh.
23: Rivalitas dalam supporter itu baik, tapi jangan
1: seperti kemarin, sehingga timbul gesekan-gesekan. Sekali lagi, saya minta dengan hati yang ikhlas dan hati yang murni, sungguh-sungguh puasanya yang ditandai dari tanda tangan hari ini betul-betul nanti bisa diwujudkan nyata, yang paling penting.
22: Harja juga mengingatkan manajemen klub untuk terus meningkatkan prestasi tim. Menurutnya, kekecewaan supporter terhadap performa klub dapat menjadi salah satu faktor pemicu kekecewaan supporter. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hastowardoyo menilai komitmen yang tertuang dalam kesepakatan tersebut dapat membantu menyelesaikan berbagai potensi persoalan yang selama ini kerap muncul menjelang pertandingan.
2: Kami ingin ikut mensukseskan bagaimana nanti PSM bersama PSS bisa bersama-sama kita maju bareng dan kemudian semua terkondisi dengan baik. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk sepak bola di daerah istimewa Yogyakarta.
22: Dalam dokumen komitmen yang disepakati, perwakilan manajemen dan supporter menyatakan kesiapannya menjunjung tinggi sportivitas dalam kompetisi BRI Super League 2026-2027.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapat perbaikan pada tahun depan. Sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Demikian lintas DIY Jateng kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto sore ini.
2: 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Masih ada saya Arya Setia di kesempatan sore hari ini. Masih di Purwokerto sore ini. Saat ini pukul 16.25 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk menyimak ya laporan lalu lintas sore hari ini. Seperti apa kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di kota Purwokerto. Kalau di seputar Jalan Jenderal Sudirman ini sudah mulai ramai ya, karena jam-jam ini kan jam-jam orang pulang kerja. Jadi biasanya ada beberapa penumpukan ya di ruas jalan, terutama di beberapa perempatan. Nah, apakah sore hari ini juga seperti itu? Selengkapnya kami hadirkan dalam info lalu lintas berikut ini.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Seperti biasa, saya sudah tersambung dengan petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Sore hari ini ada Mbak Isna. Selamat sore Mbak Isna.
4: Halo, selamat sore Kak.
2: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau Mbak Isna sore hari ini? Silakan info lengkapnya.
4: Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas langsung dari ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah di beberapa simpang dan juga ruas yang kami amati. Pancaran sinar matahari ini dapat cukup menyilaukan bagi beberapa pengendara yang menuju ke arah barat. Jadi kami himbau pendengar sekalian untuk berhati-hati dan mengambil lajur kiri saja. Dan langsung saja kita mulai dari utara, yaitu Simpang Gor Satria yang terlihat cukup ramai dari arah selatan atau dari arah Kebon Dalam dan juga dari arah utara. Pengendara yang melintasi simpang ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang terdiri dari roda 2 dan roda 4 yang mayoritas merupakan orang-orang yang pulang bekerja. Dan selanjutnya di utara juga kita melihat Simpang Karang Jambu yang terlihat ramai lancar. Namun kita himbau bagi pengendara yang dari arah utara dan selatan untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari dua arah tersebut. Lalu kita ke tengah menuju Simpang Alun-Alun yang terlihat ramai lancar, namun sudah mulai banyak aktivitas pejalan kaki dan juga parkir, sehingga kami himbau pendengar sekalian untuk berhati-hati dan melambatkan kendaraan ketika melewati simpang ini. Lalu kita menuju underpass Purwokerto yang merupakan pintu barat perkotaan Purwokerto. Di sini kita melihat kondisi lalu lintas dari arah timur atau menuju keluar perkotaan Purwokerto terlihat ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan roda 2 saat ini. Lalu kita ke selatan menuju Simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa truk besar ya melalui simpang ini. Jadi kami mohon untuk berhati-hati. Dan selanjutnya kita ke arah timur menuju Bundaran Margono yang terlihat cukup ramai kendaraan dari arah Jalan Jenderal Sudirman. Namun kondisinya saat ini di bundaran tidak ada terjadi penumpukan kendaraan. Demikian pantauan laporan pantauan lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan. Saya Isna pamit undur diri dan semangat dan untuk berhati-hati ketika di jalan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
2: Baik.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Isna. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
4: Terima kasih.
2: Pendengar Anda bisa kembali mengupdate info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
3: Sekian info lalu lintas.
5: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Dilan adalah sebuah kisah cinta yang melibatkan seorang siswa SMA yang penuh semangat bernama Dilan. Dan Milia, seorang siswi pindahan dari Bandung pada tahun 1990. Novel ini yang ditulis oleh P.D. Baik menggambarkan kisah cinta remaja yang penuh dengan keunikan, kejujuran, dan keberanian. Dilan dengan kepribadian yang unik dan berani jatuh cinta pada Milia. Kisah mereka diwarnai dengan momen-momen romantis dan keceriaan khas remaja. Meskipun Dilan terkenal sebagai siswa yang nakal, ia memiliki hati yang tulus untuk Milia. Mereka mengalami kencan di pelataran sekolah, berbagai cerita, dan melibatkan diri dalam momen-momen penuh makna. Namun hubungan mereka tidak hanya dipenuhi dengan kebahagiaan, tantangan datang ketika Milia, seorang siswi cerdas, dihadapkan pada konflik antara cintanya pada Dilan dan tanggung jawabnya sebagai siswi. Dilan dengan sikapnya yang lugas dan penuh kejutan memperjuangkan cintanya dengan keberanian yang menginspirasi. Gaya bahasa P.D. Baik memberikan warna tersendiri pada cerita ini. Dialog-dialog Dilan yang penuh kejujuran dan humor menciptakan kesan mendalam bagi pembaca. Dulu aku pernah bilang ke kamu, gak akan ada yang membohongi aku. Kamu ingat gak? Merupakan salah satu quote Dilan yang menjadi ikon, mencerminkan nilai kejujuran yang ditekankan dalam kisah ini. Dilan tidak hanya menjadi fenomena dalam dunia literasi Indonesia, tetapi juga diangkat ke layar lebar sebagai film yang sukses. Kesuksesan ini menegaskan daya tarik kisah cinta Dilan dan Milia yang sederhana, namun penuh makna dan relatable bagi banyak orang, khususnya generasi muda. Demikian esensi buku dengan judul Dilan, penulis P.D. Baik, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
6: RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 Siaga Negeriku, kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini Kamis 17 September 2026 bersama saya Arya Setia. Kita akan simak beberapa informasi seputar mitigasi kebencanaan sore hari ini bersama Koordinator Mitigasi Faisal Raihan. Kita awali Siaga Negeriku sore hari ini dengan mengupdate info cuaca untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya ya. Dan seperti biasa kami sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap sore hari ini bersama Mas Adnan Deni Merdika. Selamat sore Mas Adnan.
7: Ya, selamat sore Mas Arya.
2: Iya, seperti apa nih kondisi cuaca yang bisa dilaporkan untuk pendengar kita sore hari ini? Silakan info lengkapnya.
7: Baik, terima kasih banyak Mas. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas yang berlaku dari sore hingga esok pagi hari. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 26 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 85 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan juga. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius. Untuk angin umumnya bertiup dari timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun untuk wilayah perairan selatan Cilacap, ketinggian gelombang dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter hingga 3 hari ke depan. Sedangkan untuk wilayah perairan Kebumen dan Purworejo, termasuk kategori sedang yang masih di bawah 2,5 meter, tapi tetap kami himbau agar tetap waspada karena kecepatan angin juga masih cukup tinggi, mencapai 18 knot hingga 3 hari ke depan. Demikian Mas Arya.
2: Baik, terima kasih Mas Adnan. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
7: Iya, terima kasih kembali.
2: Pendengar bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar Anda masih dalam Siaga Negeriku sore hari ini. Informasi dari Kabupaten Brebes, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Brebes mencatat telah menangani 145 kejadian kebakaran hingga awal September 2026. Sebagian besar kejadian ini merupakan kebakaran lahan yang terjadi selama musim kemarau. Kita simak laporan Damara Sakti.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Brebes mencatat telah menangani 145 kejadian kebakaran hingga awal September 2026. Sebagian besar kejadian merupakan kebakaran lahan yang terjadi selama musim kemarau. Kepala Bidang Linmas dan Damkar Brebes, Rafiuddin Musa mengatakan, kasus kebakaran paling banyak terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Kondisi lahan yang kering serta angin kencang membuat api mudah merambat dan sulit dikendalikan.
2: Per hari ini kebakaran tuh sudah ada, yang kami tangani ada 145. Kebanyakan kebakaran lahan. Terbanyak bulan Juli, Agustus, itu paling banyak lagi dari Sabtu kemarin, Mas, sampai 7 lokasi itu.
1: Ia mengatakan jumlah kejadian dalam satu hari juga dapat mencapai beberapa lokasi sekaligus. Pada Sabtu 5 September 2026 lalu, petugas menangani 7 kejadian kebakaran di sejumlah wilayah Brebes. Menurut Rafiuddin, kebakaran lahan hampir terjadi setiap hari selama kondisi kemarau. Sebagian kejadian diduga dipicu aktivitas masyarakat yang membakar sampah kemudian meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam. Api yang semula dianggap sudah mati dapat kembali menyala ketika tertiup angin. Kondisi tersebut semakin berisiko apabila di sekitar lokasi terdapat rumput ilalang atau pepohonan kering. Rafiuddin mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama di sekitar lahan kering dan material yang mudah terbakar. Jika pembakaran tetap dilakukan, masyarakat diminta memastikan api benar-benar padam dan tidak menyisakan bara maupun asap sebelum meninggalkan lokasi. Damara Sakti melaporkan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dengan menyiapkan tas siaga bencana yang dapat dibawa dengan cepat ketika masyarakat harus melakukan evakuasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Septia Mala berikut ini.
1: Masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak erupsi Gunung Slamet dihimbau menyiapkan tas siaga bencana sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas, Awal Sudiono mengatakan, tas siaga bencana perlu berisi sejumlah kebutuhan penting yang dapat dibawa dengan cepat saat terjadi kondisi darurat.
2: Kepada masyarakat yang ada di potensi bencana Gunung Api Slamet, itu mereka agar menyiapkan tas siaga bencana. Ada obat-obatan, makanan yang untuk siap saji seperti Indomie dan lain sebagainya, baju untuk 3 hari, surat-surat mereka harus disiapkan agar apabila terjadi erupsi langsung kita bawa dengan cepat.
1: Selain menyiapkan kebutuhan darurat, masyarakat juga perlu memahami jalur evakuasi dan titik kumpul. BPBD Banyumas telah melakukan edukasi, sosialisasi, dan simulasi di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak. Awal Sudiono mengatakan, masyarakat perlu segera melakukan evakuasi apabila mendapat arahan dari pemerintah serta mengikuti informasi resmi terkait kondisi Gunung Slamet. Jika terjadi peningkatan aktivitas gunung, BPBD Banyumas akan menunggu informasi dan koordinasi dari PVMBG sebelum menyampaikan arahan kepada masyarakat. Septia Mala melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting. Sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian. Pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan pamit undur diri. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Sugeng Sonten pawartos ingkang wigati. Kebakaran kedadian ang kawasan Alas Jati Petak 40 Robe RPH Tebo, Dukun Mandayana Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. BPJS Kesehatan terus transformasikan pelayanan kesehatan maring layanan sing berorientasi asil utawa value based care. Jakambe ing warta ketuk tular kawasaken dening Arya Setia. Kebakaran kedadian ang kawasan Alas Pati Petak 40 Robe RPH Tebo Dukuh Mandayana Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dina Selasa 15 September 2016. Geni ngobong sekitar 1,4 hektar alas 2 keper hutani sawise kawitan ketenang warga sekitar jam 5:30 sore. Polsek Ayah bareng perhutani TNI BBBD pemerintah desa lan warga masyarakat langsung maring lokasi nggo ngadepi lan medemna geni. Kapolres Kebumen AKBP Iputu Bagus Krisna Purnama ngendika dalan maring titik kebakaran kue lumayan angel merga ora bisa dilewati kendaraan roda papat. Dadi petugas kudu mlaku liwat gunung-gunung. BPJS Kesehatan terus gedor transformasi pelayanan kesehatan maring layanan sing berorientasi asil utawa value based care. Layanan kit dadi bagian sekang penguatan program jaminan kesehatan nasional JKN. Direktur Utama BPJS Kesehatan Majen TNI Purnawirawan Dr. Prihati Pujowaskito ngendika yang pelayanan kesehatan gue ora cukup ger berorientasi nang ake layanan tok pelayanan ya kudu nuduhna dampak kesehatan sing keton jelas tur cocok karo kebutuhane pasien. Manut Prihati BPJS Kesehatan pas gawe kontrak ngetutna telung hal utama. Katelune ya kue mbuka akses, jaga mutu lan ngewahi proteksi finansial kanggo peserta. Keluhan kesehatan sing dirasakna warga nggawe dewek pada teka maring stasiun Bumiayu Kabupaten Brebes pastina rebo. Orang nelungan numpak kereta api utawa sepur deweke pada teka manfaatna layanan pemeriksaan kesehatan gratis lewat program Rel Klinik sing di teleng dening KI25 Purwokerto. Salah siji warga Betty Susilayati teka nggo mriksakna kondisi kesehatane. Deweke ngaku ngerasa mual lan muntah seka sedina sedurunge sawise nglakoni perawatan. Saliyane kuwe dewek ya kena infeksi saluran kemih ISK lan ulih diagnosis HEG. Betty ngendika layanan kesehatan gratis sing diwenehna KAI kuwe mbantu pisan kanggo masyarakat. Saliyane bisa mriksakna awak peserta ya ulih obat sing cocok karo kebutuhan seka layanan kesehatan sing ana. Nggo nangkep peluang perencana pembangunan fasilitas pengolah sampah dadi energi listrik nang Kabupaten Purbalingga, pemerintah Kabupaten Purbalingga nyediakna lahan tanah aset pemerintah daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga Nin Nurdin Lutova ngendika sedurunge kue, tim Kemendagri Wisen teka nang TPA Kalipancur lan TPA Winong Banjarnegara nggo calon lokasi proyek. Rong lokasi kuwe dipilih merga terkendala kondisi kontur tanah. Warta sing pok-pokan. Kabar pembongkaran bangunan bersejarah teka sekang Kabupaten Banjarnegara. Ek stasiun kereta api Banjarnegara sing wis ditetapna dadi bangunan cagar budaya dibongkar pas Senin Selasa anyar-anyaran kie. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya TACB Banjarnegara Heni Purwono ngendika pihaknya oleh laporan sekang masyarakat ngenani pembongkaran kue pas dina Selasa esuk. Sawise nindakna pengecekan pas wengine, deweke mestikna anak wah-wahan nang bangunan utama ek stasiun kue. Cekap samantar warta ketuk tular santan kie klilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar baru-baru ini ada salah satu akun Facebook Gimana Aksi yang menampilkan klaim jika pembangunan IKN sedang dihentikan sementara karena dana harus dialokasikan ke MBG dan Kopdes. Dan unggahan itu disertai dengan narasi rupanya pembangunan IKN dihentikan sementara untuk fokus MBG dan Kopdes. Tim pemeriksa fakta Mavindo yakni Turnback Hoax kemudian melakukan pencarian dengan mengetik kata kunci pembangunan IKN berhenti sementara ke kolom pencarian Google untuk memastikan kebenaran klaim tersebut. Dari hasil pencarian tidak ada informasi jika pembangunan IKN sedang dihentikan sementara di tahun 2026 ini. Hasil pencarian hanya memberitakan jika pembangunan IKN hanya sekali dilaporkan berhenti sementara yakni pada 10 Agustus 2024 yang lalu. Kemudian melansir dari artikel CNNIndonesia.com, 10 Agustus pembangunan IKN dihentikan sementara, ada apa? Yang tayang pada tanggal 9 Juli 2024 disebutkan jika pembangunan IKN pernah dihentikan sementara karena pada tanggal 10 Agustus 2024 diakibatkan untuk persiapan upacara hari kemerdekaan di IKN. Berdasarkan CNBCIndonesia.com, pembangunan IKN 2025-2029 makan anggaran 48,8T tahun depan segini, yang tayang pada 31 Oktober tahun 2025. Prabowo sudah setuju menetapkan anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Jadi kesimpulannya, faktanya pembangunan IKN hanya pernah dihentikan sekali pada 2024, karena IKN digunakan tempat upacara hari kemerdekaan. Setelah itu tidak ada lagi kabar jika benar IKN kembali dihentikan di tahun 2026. Jadi unggahan berisi klaim pembangunan IKN dihentikan sementara, dana dialihkan ke MBG dan Kopdes adalah konten palsu. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai macam informasi ataupun berita khusus yang didapatkan melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1
6: Purwakarta,
5: channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Masih ada saya Arya Setia di Purwokerto sore ini. Mendengar peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 hari ini, khususnya di tingkat Kabupaten Cilacap, ini menjadi momentum untuk memperkuat keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi. Pesan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan keselamatan harus menjadi bagian utama dalam setiap aktivitas transportasi. Upacara Harhubnas 2026 sendiri digelar di Pendopo Wijaya Kusuma, Kabupaten Cilacap pada hari ini. PJ Sekda Cilacap Anissa Fabriana bertindak sebagai inspektur upacara mewakili PLT Bupati Cilacap. Dalam amanat Menhub yang dibacakan Anissa, Dudi mengingatkan keselamatan tidak boleh hanya diposisikan sebagai kewajiban administratif. Keselamatan harus menjadi budaya yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi. Dudi menyebut sektor transportasi saat ini menghadapi tantangan yang semakin beragam karena selain tuntutan terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, terdapat pula resiko seperti bencana alam maupun gangguan operasional yang dapat mempengaruhi layanan transportasi. Karena itu, petugas di lapangan diminta tidak mengabaikan faktor keselamatan ketika menghadapi kondisi yang beresiko. Petugas juga harus berani menghentikan operasional apabila situasi memang tidak memungkinkan. Namun penghentian tersebut perlu disertai dengan penyiapan alternatif agar mobilitas masyarakat maupun distribusi bantuan tetap berjalan.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Cari perlengkapan muslimah lengkap, kerudung cantik, aksesoris muslimah, hingga baju muslimah untuk berbagai kebutuhan, semuanya ada di Saila Collection. Saila Collection hadir dengan dua toko di Purwokerto, beralamat di Jalan Dr. Suparno nomor 90 Karangwangkal, serta Jalan Dr. Suparno nomor 34 Karangwangkal, dengan nomor telepon 0812-2829-4445. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Saila Collection tampil anggun, nyaman, dan penuh percaya diri.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal

Kami informasikan pendengar untuk azan maghrib wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada satu informasi menarik ya ini terkait dengan ternyata ada satu fakta yang membuat kita cukup prihatin ya, bahwa ternyata 7.000 lebih pekerja di Jawa Tengah hingga bulan Agustus ini terkena PHK. Jumlah pekerja yang terkena PHK di Jawa Tengah ini sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini mencapai 7.315. Data itu berdasarkan data yang diperoleh dari Disnaker Trans Jawa Tengah yang berasal dari 15 perusahaan yang terdampak PHK di 13 kabupaten atau kota. Nah, data itu mencatat PHK terjadi pada sejumlah sektor, mulai dari garmen, industri tekstil, pengolahan kayu, mainan anak, industri bulu mata, hingga industri kayu lapis. Bagian besar perusahaan yang tercatat memiliki pasar ekspor, sementara lainnya melayani pasar domestik maupun domestik dan juga ekspor. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, mengatakan pihaknya telah meminta Komisi E DPRD Jawa Tengah melakukan konsolidasi untuk mengetahui penyebab terjadinya PHK tersebut. Sumanto berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota turut memberikan kontribusi agar gelombang PHK tidak terus berlanjut. Ia tidak menampik bahwa peningkatan PHK dapat memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian di Jawa Tengah. Karena itu, DPRD melalui Komisi E tengah membahas persoalan tersebut.

Pendengar, pukul 17.43 menit, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Jan, Rika ngisi-ngisina banget lho. Mari ngendi-ngendi tase ora keri. Jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya kue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungin neng PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas. Sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
1: Lah alamatnya nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patikraja Jalan Raya Notok nomor 100 Patikraja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karangcegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.
3: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal, biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Dengan Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat, Satlantas Polresta Cilacap memasang mata kucing di jalur Kubang Kangkung guna mencegah terjadinya kecelakaan di malam hari. Berikut Rini Tania melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.

0: Satlantas Polresta Cilacap memasang rambu pemantul cahaya atau spotlight yang dikenal sebagai mata kucing di ruas Jalan Raya Jeruk Legi Kawanganten, tepatnya di kawasan hutan Kubang Kangkung, Kecamatan Kawanganten. Pemasangan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan kecelakaan lalu lintas khususnya pada malam hari. Kawasan tersebut merupakan salah satu titik rawan kecelakaan atau black spot dengan kondisi jalan berbelok, terdapat tanjakan serta minim penerangan ketika malam hari. Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira mengatakan pemasangan mata kucing merupakan upaya early warning atau peringatan dini bagi pengendara yang melintas. Mata kucing berbentuk reflektor lingkaran berbahan spotlight. Ketika terkena sorotan lampu kendaraan, reflektor tersebut akan memantulkan cahaya sehingga membantu pengendara mengenali kondisi dan arah jalan. Mata kucing dipasang pada sejumlah pohon di tepi jalan serta median yang berada di sekitar titik rawan kecelakaan. Menurut Kasat Lantas, pemasangan mata kucing dilakukan untuk membantu memperjelas kondisi jalan pada malam hari dan keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi serta kewaspadaan pengendara ketika memasuki tikungan ataupun tanjakan. Ada sekitar 20 titik mata kucing yang dipasang karena titik tersebut dinilai berpotensi menjadi penyebab kecelakaan di wilayah hutan Kubang Kangkung.
1: Terkait dengan kondisi di Kubang Kangkung, di mana itu ada perbedaan antara pada saat siang, kemudian malam lho kok gelap, seperti itu kan. Sedangkan itu bisa menjadi potensi laka lantas, kan gitu. Kemudian karena untuk di kami, itu kami mengevaluasi terus, kemudian menganalisis apa sih penyebab dari laka lantas ini. Akhirnya kami juga coba untuk berinisiatif, ya kecil-kecilan yang mungkin mampu kami lakukan, itu dari memasang mata kucing. Karena itu mungkin bisa jadi warning, early warning kepada masyarakat bahwa di situ ada jalan yang mungkin kelak-kelok atau berlubang seperti itu. Jadi kemarin itu lumayan itu ada mungkin sekitar 20-an lebih di mana di titik-titik yang bisa menjadi penyebab dari laka lantas itu.
0: Kasat Lantas menyampaikan jika di Kabupaten Cilacap sedikitnya ada sekitar 3 hingga 5 titik yang masuk kategori black spot, di antaranya di wilayah Nusa Wungu, Kawanganten di hutan Kubang Kangkung, serta jalur wilayah barat menuju Cipari. Ia menegaskan upaya pencegahan kecelakaan tidak hanya dilakukan melalui penindakan maupun pemberian legalitas kendaraan melalui surat izin mengemudi atau SIM. Satlantas juga mengedepankan langkah preemptif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara secara aman, termasuk dengan memasang mata kucing, rambu lalu lintas maupun fasilitas lain yang dinilai dapat membantu mencegah masyarakat menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Lintas, informasi Pro 1.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Masih di Purwokerto sore ini ya. Ada satu informasi terkait dengan salah satu budidaya ikan yang saat ini lagi cukup menarik ya, atau menjadi perbincangan banyak orang, yakni budidaya perikanan dengan sistem biovlog. Jadi Universitas Terbuka atau UT Purwokerto berkomitmen menjalin kemitraan dengan masyarakat. Nah, kegiatan itu diwujudkan dengan kegiatan budidaya ikan melalui kelompok Karang Taruna Desa Kemutuklor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. UT Purwokerto telah berkomitmen juga untuk memberikan edukasi dan stimulan bantuan dana yang tentunya dapat bermanfaat terhadap kelompok Karang Taruna yang berminat mengembangkan budidaya perikanan biovlog. Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan kelompok budidaya ikan itu, LPPM Universitas Terbuka menugaskan tim petugas monitoring dan evaluasi dalam rangka untuk melihat secara nyata progres kegiatan tersebut. Nah, pada acara monitoring dan evaluasi kegiatan budidaya ikan biovlog ini diawali dengan beberapa sambutan, diantaranya Kepala Desa Kemutuklor, Direktur UT Purwokerto yang diwakili oleh Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua Tim PKM, dan dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari tim MONEF LPPM Universitas Terbuka. Nah, kehadiran tim ini memberikan dampak yang sangat positif. Ini sebagai bagian dari penyemangat bagi kelompok budidaya ikan yang dimotori oleh Karang Taruna desa tersebut. Anggota kelompok Karang Taruna sebagian besar berstatus mahasiswa sehingga rasa ingin tahu tentang ilmu dan teknologi biovlog yang sedang dijalankan ini menjadi sebuah perbincangan yang cukup menarik.

0: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.
1: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Mendengar ada satu informasi berupa berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda tahun 2018 warna putih dengan nomor polisi AD5006PG, nomor mesin JFZ1E2591759 dengan nomor rangka MH1JVZ129CK567158. Atas nama Eli Rohmawati, alamat Dukuh RT3 RW6 Kelurahan Gemanter, Kecamatan Selogiri. Barang tersebut hilang pada hari Kamis 6 Agustus 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Purwokerto menuju Banyumas. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Ammar Malik Al-Faruq dengan nomor HP 081-23783-7879. Alamat Desa Karanggude, RT4 RW1 Kecamatan, saya ulang, Desa Kedung Gede, RT4 RW1 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Atas bantuannya, diucapkan terima kasih.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ada satu kabar gembira pendengar untuk masyarakat Banyumas ya, bahwa Bupati Banyumas Adewa Tri Lastiono memastikan seluruh koridor Trans Banyumas akan kembali beroperasi secara penuh mulai Jumat 18 September 2026 besok. Kepastian itu disampaikan dalam acara syukuran beroperasinya kembali Trans Banyumas di Pendopo Sipanji pada hari Kamis ini. Sebanyak 52 armada dan 4 cadangan diantaranya siap mengaspal kembali untuk koridor dan tarifnya tetap. Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mempercepat proses administrasi dan penganggaran agar moda transportasi massal ini bisa diakses kembali oleh masyarakat. Langkah cepat ini diambil karena pemerintah Kabupaten Banyumas tidak ingin penghentian layanan ini berlarut-larut, dan ia tidak menampik bahwa penutupan sementara Trans Banyumas sempat memicu berbagai respon publik serta mengganggu mobilitas warga khususnya para pelajar. Bahkan beberapa siswa yang belum cukup umur terpaksa menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah. Senada dengan Bupati, Direktur Pengelola Trans Banyumas, yakni PT Banyumas Raya Transportasi Ipung Marsikun menegaskan, operasional armada pada 18 September hingga 31 Desember 2026 dipastikan berjalan normal. Jadwalnya pukul 4.45 sampai 20.30 untuk melayani 4 koridor. Nah, terkait dengan ongkos, Ipung mengungkapkan bahwa tarif tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun. Penyesuaian tarif baru diwacanakan mulai tahun 2027. Berpatokan pada regulasi resmi yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Wah, ini kabar gembira ya. Yang kemarin-kemarin itu sempat kapan ya kira-kira gitu, dan akhirnya sudah terjawab. Akan bermulai beroperasi per hari Jumat besok.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar hanya sampai di sini, saya menemani Anda di Purwokerto sore ini ya. Setelah ini ada Inka yang akan hadir menemani Anda di sepanjang Purwokerto malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman. Membasuh jiwa dengan ilmu. Menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
7: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta. Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya bahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke kastetisit ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Sama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Western Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami prosesnya saat ini adalah pertolongan pada penumpang atau kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daya kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Insya Allah, ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Senanglah juga bantuan, ya. Itu tadi nanti yang akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya. sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun, dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisaabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisaabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak.
24: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
23: Tahun?
24: Tahun 2024. 550.
23: Cash. Ya, 50 juta, Pak.
24: Jogja, Pak.
23: Rumah di Jogja.
24: Iya.
23: Perolehannya tahun
24: 2024.
20: nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
24: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Okay. Ya.
20: Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
24: Dari percepatan.
20: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Ajis Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya, jumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto malam ini. Tentunya ada yang bilang ya kalau hari Kamis itu sudah dekat dengan akhir pekan ya, makanya suasananya kadang beda ya. Pikirannya sudah mulai kemana-mana ya, tapi ada pekerjaan yang mungkin masih harus diselesaikan, aktivitasnya belum selesai malam ini ya. Gak apa-apa, jalani saja malam ini dengan santai dan tentunya ditemani oleh Pro 1 Purwokerto ya, karena ada lagu-lagu, informasi-informasi yang pastinya bisa membantu Anda semangat di malam hari ini. Dan nanti pendengar, kami juga akan hadirkan program Tadarus dan Tahsin Al-Quran ya, seperti biasa pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung ngaji bersama dengan Ustadz Safingin, boleh sekali ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811254091111.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga macam tetangga, yaitu tetangga yang memiliki satu hak, tetangga yang memiliki dua hak, dan tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki dua hak dan tiga hak adalah tetangga Muslim, yaitu tetangga yang memiliki hubungan keakraban. Lalu, tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga musyrik. Diakuinya, hak seorang musyrik dengan sebab bertetangga dan hak yang diberikan menunjukkan betapa pentingnya hak bertetangga untuk dipenuhi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar selalu memenuhi hak tetangga sehingga aku mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.
1: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: Tir Hats yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang, Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir. Mungkin.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, amanah bukan sekedar kepercayaan dari orang lain, tapi juga tanggung jawab moral dan keagamaan yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam dialog Mutiara Pagi Pro 1 RRI Purwokerto bersama dengan Ustadz Dr. Sofiullah MHI, ya, ini mengatakan bahwa amanah hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari jabatan, pekerjaan, keluarga, ilmu, harta, waktu, kesehatan, dan juga kepercayaan orang lain. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan, sementara pertanggungjawaban ini berkaitan dengan konsekuensi dari bagaimana amanah itu dijalankan. Jadi amanah harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan. Menjaga amanah juga menjadi ujian kejujuran, ya, terutama ketika tidak ada orang lain yang mengawasi. Jadi bentuknya bisa sederhana seperti menepati janji, menjaga rahasia, menggunakan waktu dengan baik, menyelesaikan pekerjaan, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan. Pada intinya, amanah ini bukan hanya tentang menerima tanggung jawab, ya, melainkan bagaimana kita menjalankannya dengan benar dan siap mempertanggungjawabkannya. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus
4: informasi bukan sekedar

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Relawan Forum Kesukarelaan Donor Darah Fokus Wanda Banyumas terus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Upaya ini dilakukan untuk membantu Palang Merah Indonesia atau PMI memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Robin Abdul Rahman melaporkan berikut ini.
2: Relawan Forum Kesukarelaan Donor Darah atau Fokus Wanda Kabupaten Banyumas terus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Upaya ini dilakukan untuk membantu Palang Merah Indonesia atau PMI memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Ketua Fokus Wanda Kabupaten Banyumas Bambang Margono mengatakan, relawan memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kemanusiaan. Fokus Wanda beranggotakan para pendonor yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali atau lebih. Menurutnya, selain mendonorkan darah, relawan juga berperan memberikan motivasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya donor darah. Bambang mengingatkan, masyarakat yang ingin mendonorkan darah harus memenuhi sejumlah persyaratan secara medis. Di antaranya sehat jasmani dan rohani, berusia 17 hingga 60 tahun, serta memiliki berat badan minimal 45 kg. Pendonor juga memiliki tekanan darah dan kadar hemoglobin sesuai dengan ketentuan petugas, tidak sedang demam atau mengalami gangguan kesehatan, serta sudah makan dan cukup minum sebelum melakukan donor darah.
3: Yang di dalamnya adalah bagi mereka-mereka yang sudah mendonorkan darahnya 100 kali atau lebih, ya, sehingga untuk peran kami, ya, terutama Fokus Wanda itu kan memang tujuannya membantu PMI dalam menyediakan darah, ya, sehingga selama ini kami tetap memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan informasi, memberikan edukasi agar masyarakat itu mau mendonorkan darahnya.
2: Bambang mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak ragu menjadi relawan dan memberikan manfaat bagi lingkungan di wilayah masing-masing, termasuk melakukan kegiatan donor darah. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali ya di malam hari ini. Dan semoga Anda semua diberikan kesehatan, kemudahan juga dalam setiap urusan. Senang sekali saya Inka Mutiara kembali hadir menemani Anda dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Malam ini kita akan menyimak dan belajar bersama ya, supaya bacaan kita semakin baik. Untuk edisi malam hari ini, Juz 26 dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 1 bersama dengan Ustadz Safingin. Untuk Anda nanti yang ingin bergabung ngaji bersama pada malam hari ini boleh ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa Ustadz Safingin yang sudah terhubung melalui Zoom. Assalamualaikum Ustadz, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
0: sehat nggak Ustadz malam hari ini?
1: Alhamdulillah malam hari ini sehat. Agak batuk sedikit,
0: Mbak Inka. Nggak Ustadz, semoga ya lekas pulih nggak Ustadz.
1: Amin. Terima kasih doanya Mbak Inka.
0: Amin. Oke, Ustadz untuk malam hari ini dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 1 begitu nggak Ustadz?
1: Oke, betul Mbak Inka.
0: Baik Ustadz, monggo silakan untuk dimulai.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Inka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ani min ahlihi wa khaswatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in amma ba'd. Pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini berjumpa kembali bersama saya Syafi'in di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, langsung saja kita lanjutkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini. Juz 26 Surah Al-Hujurat ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Dengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, surah Al-Hujurat ayat 1. Ya panjang, lima harokat. Ini mad jaiz mufasil. Ayyuhal. Nah ini ayinnya ditekan ke huruf ya. Pokoknya ketika ada tasdid itu harus ada tekanan. Yuhal ladzi. Ha tidak usah panjang, tetapi langsung ditekan ke huruf lam yang ada tasdidnya. Halazina. Di huruf zal, jangan sampai nempel. Di panjang dua harokat, ya, dilepas. Panjang dua harokat atau dihitung dengan gerakan jari, ya, dua gerakan jari atau dua ketukan. Zina a. A panjang dua harokat, nah, oleh ini mad tobit, mad badal, ya, panjangnya dua harokat. Ditandai dengan harokat berdiri, harokat panjang. Manu, nu juga panjang dua harokat, la panjang dua harokat, tuqod dimu panjang dua harokat. Ini sama-sama panjangnya dua harokat, itu harus seimbang. Jangan yang pertama dua harokat, yang kedua tiga harokat, yang keempat empat harokat, ya tidak disiplin, tidak konsisten. Bayina, bayina ini harus cepat bacanya. Ini layin atau lunak. Bayina tidak boleh bayina, dan juga tidak boleh bayina pakai e tapi i. Bayina ya dayillahi. Baina yadayi lahi yillah antarqiq atau tiis yillah, ya kalau kasrah maka Allahnya itu dibaca a, ya jadi lahi di a. Wa ra, nah ra-nya tebal, rasu ada dua harokat, lihi panjang dua harokat, ini mastilah wasirah. Panjang terdapat di domir. Wattaqullah. Wanya tidak usah wat, tapi langsung yakin, langsung masuk ditekan ke huruf ta. Wattaqullah. Nah, kulnya juga sama. Kulnya itu langsung ditekan, ya, dimasukkan ditekan ke huruf lam. Dan karena sebelum Allah ini doma u, maka di sini dibaca tafkhim atau tebal. Allah. Kemudian inna, ada bacaan gunnah musyaddadah, yaitu nun tasdid. Jadi dengungan dan panjang itu adalah berbeda, ya. Jadi tidak sama. Kalau panjang itu dilepas, kalau dengungan itu ditahan. Dan suara dengungan itu dihitung. In, tahan dua harokat, kemudian dibaca. Nau, wo, ini juga o, ya. Wo, tebal. In, nau, wo, he, sami'un. Kalau sudah agak lantar, baca Al-Qur'annya, itu jangan jeda-jeda, jangan berhenti-berhenti di setiap kata atau di setiap pasi, ya. Pasi anggap saja tidak ada pasinya, pokoknya langsung nyambung dengan kalimat atau kata selanjutnya. Pokoknya sebelum waqaf atau berhenti itu kita tidak boleh jeda-jeda, tidak boleh berhenti, ya. Sami'un, mi panjang, dua harokat. Un, alim, un, domatain, bertemu dengan huruf ain. Bacaan izhar halqi, ya, jelas, karena domatain bertemu dengan huruf ain. Ya. Huruf ain dari tenggorokan yang tengah. Lim, ya, pada arif, litukun. Panjangnya dua harokat, empat harokat, atau enam harokat. Sadaqallahul azim. Inka.
1: Baik, silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, bisa ke 0281 632 3336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911. Kita ke WA dulu nggak Ustadz? Ada Ibu Asmina. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo silahkan Ibu Asmina.
2: Oke, matur nuwun Mbak Inka.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Udah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Salam.
1: Oh, bismillah. Ya, benar.
0: Ya.
1: Alhamdulillahi ula. Ini itu pendek. Hi pendek. Allazi nam tahanallah. Bukan na'am tahanallah. Alifnya tidak usah dikasih harokat. Langsung saja nam tahanallah. Ya, monggo Bu Asmina.
0: Diambali saking inalazi.
1: Ini kangen, monggo.
0: Oh, nggih. Innalazina yaqutu

أعلموا أن فيكم رسول

على الأخرى أبصر.

0: تغفر لي ومن وما برحد الرضا والسدوم إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون أخوة أصلحوا بين أخويكم
1: Halo, Pak Get.
2: Selesainya banyak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Giat. Monggo silahkan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Inka, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan
3: tadi,
1: Ibu.
3: Pak Giat, sampai kemana ya?
1: Sampai ayat 10 enggak Ustadz?
2: Ya, 10 enggak Ustadz.
1: 10 Ibu.
2: Terakhir 9.
1: Oh, terakhir 9. Oke.
3: Kulo saking inam.
2: Innamal mu'minun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal

0: Pues ya, ¿eh?
1: Masa, no pa, bien, bien, no.
0: Angkanya 5, arokatan ada tanda layarnya. Kemudian di layar kor, nah itu kor.
1: Saking ya
0: Omum. Iya, nafasnya jika tidak kuat panjang berhenti berhenti dulu. Oh, kemudian di kompak.
1: Yeah, saking ya ayuhel gak.
0: Ya ayuhel.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la yashharra qawmum min qawmin asa ayyakunu khayra.
0: Ngasa
1: ayyakunu khayram.

0: ولا
1: ال
0: نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن
1: Banyak kan
0: ولا
1: Ustaz?
0: تل ساكن
1: Ini Bu Puji Yanti. Syaratnya setiap setelah baca Bu Puji Yanti itu berhenti dengerin dulu. Ya, syaratnya itu. Jadi biar pas saya nerangkan itu bisa terdengar. Jadi ayyakuna khairum minhun. Tunggu.
0: Min ai anggre.
1: Jadi wala
0: nisa gen ngasa ayakunna terus niku. Ngasa ayakunna khairum minhun wala tal misu anfusakum wala tanayasu bil alqab bil alqab bi salis mul fusuq ba'dal iman.
1: Bu Tianti.
0: Dalam.
1: Bu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu. Jadi kan wala tanah ya zul ya. Kemudian di akhir bil al qulub mantul.
0: Wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab. Bisa lis mul fusuq ba'dal iman. Atas niku.
1: Ini seperti bi salis mul fusuq. Diulang.
0: Bi sali la bi salis mul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Pripun? Ya ayyuhal napa? Sadaqallahu al-azim. Ngapunten kita Ustaz, mboten sakit-sakit.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Inka.
2: Nggih, monggo Ibu Eni nggih.
3: Nggih.
2: Silakan Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dua belas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu kasirum minadzun.
1: Minadzun. Minadzun. Sebenarnya tidak nempel, dinun tadinya ditahan.

0: Tahan.
1: Ditahan, berdengung, bukan panjang. Kalau tun, berarti tunya, berarti di sini bukan huruf to.
0: Tapi berarti
1: zo.
0: Zon. Gitu
1: zo, nanti. Kemudian tidak usah zon, tapi zon. Langsung gatik, ya. Ijinya, ya, ujung lidah ke di atas itu nempel. Ditahan dua harokat, berdengung.
0: Iya. Yeah.

0: Sesama kok ini. Nah, Minat bon.
1: Ngeten?
0: Ngeten salah. Ngeten salah.

0: Unsa.
1: Who any?
2: Who any? Yeah. Ya sudah dulu, sudah 10 ayat.
1: Nggih, sampun Ibu.
0: Oh,
2: Allah,
0: Bu. Eh, sadaqallah al-azim. Matur nuwun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eni sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo silahkan Ibu Hom.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Hom.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم terima kasih Mbak.
2: Ya, lanjut Bu Hom.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kados niku napa?
1: Tesi mantul.
0: Oh, tesi mantul. Oh, nggih.
1: Mahrajnya do, tapi tidak sampai hafiz. Nah itu kan mantul, tapi hafiz. Ya, monggo terus diulang.
0: Wangin dana kita pun hafiz.
1: Ya,
0: bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Fi amrim marij.
1: Iya, sudah.
0: Bal kadzabu. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Afar.

0: Panjang pendeknya
1: Well,
0: burus di
1: dalam?
0: sini. Panjang pendeknya juga penting. Kemudian tadi di sini kaifa banaina bukan bainaha tapi
1: Oh,
0: banaina.
1: enggak, pengapuan kan? Gege. Afalam yang guru ila sama'i fauqahum kaifa baina bainai banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal ardu madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij.
0: Yang ini juga
1: gen pun di
0: meong kuli ada tahanannya itu sama dengan yang berdengung M meong kuli zaujim bahij. Diulang lagi dari apa
1: dari
0: tadi
1: pihak
0: wal arda apa dari
1: oh
0: pihak ya oh.
1: Nggih wal qayna
0: wal qayna
1: wal ardu wal ardu madadnaha wa al qayna qayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shawjin bahij tabshiratan wa dhikra li kulli abdin munib.

0: kecil, banyak juga panjang, Bu. Wanak banget, kecil lah, harus seimbang, enggak.
1: وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ رِزْقًا لِلْعِبَادِ
0: Alhamdulillah.
1: وَأَحْيَيْنَا atas pundi
0: Ya, ketika kan dalam alif lanjut saja kursi.
1: oh lanjut oh nggih nggih
0: Rizqol.
1: pangapunten nggih rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi bal tatam maita kadzalikal khuruj
0: أدعو الله
1: كذبت
0: العظيم.

0: Sadaqallahuladzim. Pangapunten Pak Ustaz, kula niki nembe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rusti. Monggo terakhir Ustaz untuk kesimpulannya pada malam hari ini.
2: Iya, siap, baik. Baik, mendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada, terima kasih yang telah bergabung maupun belajar dengan kami di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini. Tentunya terima kasih pada yang telah bergabung pada malam hari ini dengan kami, ada Ibu Asminah Rawalo. Ini panjang pendeknya ya Bu Asminah, dan jeda-jedanya itu masih jelas banget. Jeda itu berarti berhenti. Berhenti tapi belum seharusnya berhenti, tapi sering berhenti Bu Asminah. Kemudian huruf Zho ya, dan huruf Zal. Zo yang Zo itu jangan sampai nempel gitu, fathah, kasroh, domah, sukun ya, tidak boleh nempel. Zo ya Zri, huruf Zal juga sama, Za berarti Si. Kemudian bagi as kelompok, jadi apa tadi benarkan ya, tapi kurang nyambung tadi. Koi ron, artinya koi ro. Aslinya khairun, tapi dibacanya khairun. Kemudian aslinya bina, bina ba'in, tapi dibacanya bana ba'. Bi jadi ba, berarti harokatnya yang kurang sesuai atau kurang teliti. Bacanya. Selanjutnya Ibu Pujianti Purbalingga, ini huruf kafnya, ya, jangan sampai nyeplok Ibu Pujianti. Huruf kaf berarti berdesis, karena mempunyai sifat hamad. Yang nyeplok atau oh ya, itu huruf uf, ya, bukan huruf kafnya. Kemudian nafasnya diatur Bu Budianti. Tadi sudah mulai latihan berhenti sementara, ya sudah bagus, ada peningkatan. Tapi masih nyuri nafas, sudah ambil nafas baru berhenti. Nah, itu berarti sudah melebihi kemampuan. Kapasitas diskusi. Jadi dikurangi lagi berhentinya, hanya lebih pendek lagi. Terus lam sukunnya itu jangan mantul-mantul ya, karena lam sukun, lam mati itu bukan huruf olah atau bukan huruf yang seharusnya mantul atau dipantulkan. Selanjutnya Ibu Eni Kober, ini huruf Zo ya, jadi masih nempel terus. Dan ketika huruf Zo itu kan ada alif, tapi alifnya itu alif asli dari huruf Zo tersebut, jadi bukan alif tambahan. Kalau alif tambahan itu berarti alif ya, alifnya itu ada dua untuk huruf Zo ya, supaya Zo-nya itu panjang, itu ada alifnya itu dua, alif asli dan alif mad ya. Itu baru dibaca panjang. Ketika tidak ada ya harus dibaca pendek. Dan tadi latih lagi ya Bu Eni untuk N atau nun tasdidnya itu langsung nempel ya. Kemahrajnya huruf nun. Zon bukan zon. Jadi panjang. Itu tidak sesuai. Kemudian huruf woin itu juga bukan huruf qalqalah Bu Eni, jadi jangan jangan sampai timbul pantulan. Dan mim sukun bertemu dengan huruf ba, ini bacaan ikhfa syafawi, jadi samar di bibir ya, samar ya, samar itu juga ada tahanannya, bukan hanya masuk kemudian langsung dibaca, tapi ada tahanannya dulu supaya benar-benar ada samarnya. Selanjutnya Ibu Khom Tambang, ini huruf zalnya, ya, terutama ketika kasroh, itu harus hati-hati. Dan juga huruf zo, ya, ketika kasroh, ya, tidak boleh nempel. Kemudian tadi ajibu, ya, harusnya panjang, bahasanya pendek. Dan juga ifa, ifa hunnah, dengungan, ya, samar, dengungan, itu harus seimbang. disiplin ya, ditahan 2 rakaat, jangan terlalu cepat. Kemudian Ibu Rusti, ini dari mana tadi? Perkenalan Bu Rusti. Ini panjang pendeknya ya Bu Rusti. Saya sudah lancar ya. Tapi ya, perlu belajar lagi Bu Rusti. Panjang pendeknya ya, sering yang pendek jadi panjang dan sebaliknya, panjang jadi pendek. Dan lebih teliti baik itu hurufnya maupun harokatnya. Dan nafasnya itu diatur, jangan nyuri nafas, tapi bikin wakuf sementara. Dan tanda dalam alif itu bukan tanda untuk wakuf, tapi supaya lanjut ya, diteruskan untuk membacanya. Hai pendengar dan pemirsa kaum muslim-muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah terus dan tahsin Al-Quran pada malam hari ini terakhir di juz 26 ya, sudah ganti surah, yaitu surah Qaf ayat 11. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan Quran, mohon maaf. Allahumma rahmna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Safingin untuk malam hari ini atas pembelajarannya. Dan pendengar, kita berjumpa lagi di Kamis minggu depan ya dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Saya Nka Mutiara pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahsin dan Tadarus Al-Quran. Tahsin dan Tadarus Al-Quran. Tahsin dan Tadarus.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Belenggu, karya Armin Pane, merupakan salah satu karya sastra modern Indonesia yang terbit pertama kali pada tahun 1940 melalui Balai Pustaka. Novel ini menyoroti kehidupan tiga tokoh utama, yaitu Dr. Soekartono, Sumartini, dan Rohayah atau Yah. Soekartono digambarkan sebagai seorang dokter yang sukses namun mengalami kegelisahan batin karena merasa terjebak dalam pernikahan yang hambar bersama Sumartini, istri yang aktif dalam kegiatan sosial namun dingin secara emosional. Dalam pencarian makna hidup dan ketenangan, Soekartono menemukan kehangatan pada sosok Rohayah, seorang wanita dengan masa lalu kelam yang justru mampu memberikan perhatian dan empati yang tak ia dapatkan dari rumah tangganya sendiri. Melalui kisah cinta segitiga yang rumit, Armin Pane menampilkan potret manusia modern yang terbelenggu oleh norma sosial, moral, dan konflik batin. Tema utama novel ini adalah keterbelengguan manusia terhadap nilai-nilai kehidupan dan perasaan mereka sendiri. Meskipun ketika tokohnya berusaha mencari kebahagiaan, mereka justru semakin terjerat oleh perasaan bersalah, idealisme, dan tuntutan masyarakat. Novel ini menyampaikan pesan moral bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh melalui kejujuran terhadap diri sendiri dan keberanian menghadapi realitas hidup, bukan dengan melarikan diri dari masalah. Kekuatan utama Belenggu terletak pada penggambaran psikologis tokoh yang sangat mendalam. Armin Pane berhasil menulis dengan gaya introspektif menggunakan teknik aliran kesadaran atau stream of consciousness, menjadikan novel ini sangat maju untuk ukuran zamannya. Namun demikian, bahasa yang digunakan cenderung klasik dan alur ceritanya lambat karena banyak berisi monolog batin, sehingga bisa terasa berat bagi pembaca masa kini. Meski begitu, Belenggu tetap menjadi karya monumental yang menggugah pikiran dan perasaan, menampilkan konflik manusia yang universal dan relevan di segala zaman. Novel ini layak dibaca sebagai refleksi tentang cinta, moralitas, dan pencarian makna hidup di tengah tekanan sosial. Demikian esensi buku Belenggu karya Armin Pane dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar, berjumpa kembali dalam segmen Ruang Rindu ya di edisi hari Kamis malam. Tentunya mungkin ada yang sudah di rumah, ada yang baru sampai rumah, ya ada yang masih bekerja juga, ada yang sudah bersantai-santai sambil mendengarkan saya malam hari ini. Apapun kegiatan Anda ya, tentunya malam ini kita punya satu ruang kecil untuk mendengarkan musik ya, untuk ngobrol gitu ya, mengingat hal-hal sederhana yang pernah membuat kita bahagia. Karena seringkali yang paling kita rindukan bukan sesuatu yang besar ya, bisa jadi suara seseorang, suasana rumah, pada masanya zaman dulu gitu ya, perjalanan pulang sekolah, teman lama, atau sekedar lagu yang pernah menemani satu masa di hidup Anda. Dan tentunya di segmen Ruang Rindu kita akan dengarkan lagu-lagu yang akan membangkitkan kenangan Anda malam hari ini. Ada satu lagu nih ya dari Samson dengan Kenangan Terindah.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto. Ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
10: Lewat lagu.
8: Memori lewat lagu.
11: Ada lagu dari Samson tadi ya, dengan kenangan terindah. Jadi ada kenangan yang kalau diingat bikin sedih, tapi ada juga yang justru bikin ketawa ya. Misalnya mungkin pernah salah naik angkot ya, kena hukuman dari guru karena telat ya, atau mungkin karena dulu masih ABG ya, jadi masih nakal gitu ya, main sampai lupa waktu juga. Atau punya pengalaman konyol sama teman-teman zaman dulu ya. Dulu mungkin bikin malu ya, tapi sekarang malah jadi cerita yang seru kalau dibagikan. Nah tentunya lagu Kenangan Terindah dari Samson ya, ini kan mengisyaratkan hal-hal romantis ya. Tapi kan kita gak harus romantis terus ya. Kita boleh ya bercerita tentang teman, keluarga, sekolah, pekerjaan, atau mungkin kejadian yang membuat bahagia dalam hidup kita ya. Karena setiap orang pasti punya satu cerita lama yang kalau diingat lagi bikin senyum-senyum sendiri ya tentunya. Malam hari ini saya Inka Mutiara akan menemani Anda sepanjang segmen Ruang Rindu.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya, stop merokok.
5: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara. Aku

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
9: Lewat lagu.
7: Memori lewat lagu.
10: Kalau bicara musik yang lekat dengan kenangan, ya nama Sheila on Seven tentu punya tempat tersendiri. Band asal Yogyakarta ini dibentuk pada 6 Mei 1996 ya oleh sekelompok pelajar SMA. Setelah melewati perjalanan panjang, Sheila on Seven dikenal luas melalui lagu-lagu dengan lirik yang tentunya sederhana ya dan juga mudah untuk diingat ya dan tentunya menggambarkan kehidupan kita. Perjalanan mereka di industri musik ya dimulai dengan album perdana Sheila on Seven pada 1999. Dan tentunya nama Sheila on Seven ini punya cerita tersendiri ya. Sheila ini diambil dari nama teman SMA Eros. Sedangkan on Seven ini merujuk pada 7 nada dalam musik ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi Sheila on Seven ini kurang lebih bermakna teman-teman Sheila yang memainkan 7 nada atau bermusik. Dan mungkin itulah ya yang membuat lagu-lagu Sheila on Seven begitu mudah menjadi bagian dari kenangan kita. Ya musiknya sederhana, liriknya juga mudah dipahami ya, tapi seringkali bisa membawa kita kembali pada cerita dan masa yang pernah kita jalani.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam segmen Ruang Rindu harus berakhir. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan. Dan juga tentunya terus bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Ada info terhangat ya untuk Anda, jadi layanan bus Trans Banyumas resmi kembali beroperasi di seluruh koridor mulai Jumat 18 September 2026. Setelah pemerintah Kabupaten Banyumas ini menyelesaikan proses administrasi dan penganggaran, sebanyak 52 armada termasuk 4 armada cadangan siap untuk melayani masyarakat. Koridor dan tarif yang berlaku juga tetap sama ya, operasional dijadwalkan normal mulai pukul 4.45 sampai 20.30 ya untuk 4 koridor hingga 31 Desember 2026. Untuk tarif ya belum ada perubahan sampai akhir 2026, evaluasi tarif baru akan direncanakan pada 2027 dan menunggu regulasi dari pemerintah Kabupaten Banyumas. Pemkab Banyumas ini juga akan mengoptimalkan pendapatan layanan ya, salah satunya dengan pemanfaatan bodi bus untuk pemasangan iklan. Sejumlah perusahaan disebut sudah berminat memasang iklan di bagian dalam ataupun luar armada Trans Banyumas. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
3: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Awali langkah hari dengan cahaya iman. Membasuh jiwa dengan ilmu. Menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
3: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
4: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
5: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
6: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
7: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
2: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
8: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
9: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
10: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
11: Pendengar, kami akan hadirkan apresiasi tembang Mocopat untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunwun sugeng dalu para miyarsa, sugeng pepanggihan malih kalian kula Rustam Aji lumantar giaran program apresiasi seni tembang Macapat RRI Purwokerto. Ing wekdal menika kula badhe ngapresiasi Sekar Sinom utawi Sekar Sinom Grandel Laras Lendro Partsongo. Kangge amewiti giaran ing dalu menika kula badhe ngaturaken salam pambuka kanthi Sekar Mijil Laras Pelog padhet barang. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

menika lau lagunipun Sekar Sinom Laras Lendro Parsongo menika Sinom

Nggih, gatra kangsal, gatra 6 sak menika gatra kaping 7. 6 ciro lu cici ciro cinema. Gatra 8 nipun. Cinem ciro lu malu cici ciro lu ro cinema. Lajeng gatra pungkasan.

Nikolau. Ini lagunipun Sekar Sinom Laras Lindro Partsongo. Menika Sinom Grandel. Menika mau cakepanipun menet saking Serat Ulang Reh anggitanipun Sunan Pakubuwono kaping sekawan. Ing mriki badhe kula gancaraken saking gatra setunggal dumugi gatra songo.

0: poros tunggal nggih. Cakapane pun
1: ambege kang wus utama.
0: Ambege kang wus utama. Nggih. Menawi basa Indonesiane pun sifat orang yang sudah mencapai kesempurnaan. Nggih, tegesipun wataipun manungsa ingkang sampun linangkung nggih. Dados menungso menika nggih menika wau sampun linuwih kepinteranipun sampun linangkung. Nah dene kota kaping kalih
1: tan gendak gunaning jalmi.
0: Nah niku nggih menawi basa Indonesia niki nggih lare-lare ingkang tesih wonten bangku SMP niki kata ingkang dereng mangtos sawanipun. Kau kulo mendat saking bahasa Indonesia untuk menopo. Nek kulo caliakan. Tegasipun nggih tidak meremehkan kepinteran orang lain. Nah, dados menawi tiyang pinter niku nggih janipun nggih mboten ngremehaken kepinterane tiyang sanes, ngregani nggih ngatekaken sinaosa tiyang pinter niku nggih sampun ngertos ning nggih piyambakipun mboten keminter lajeng mboten nyepelekaken. Nggih. Nggih lajeng kapetang menika ngajeni ngregani dhateng tiyang sanes. Nggih lajeng salajengipun
1: amiguna ingaguna. Nggih. Setiap tindakannya berguna. Nggih.
0: Tegesipun
1: kabeh apa tindakane mesti kanggo gawe piguna penting.
0: Ibu nggih. Menawi tiyang ingkang sampun linangkung menika wau. Lajeng salajengipun katra salajengipun
1: sak solahe kudu batik.
0: Nggih. Niki wau swantenipun.
1: Sak solahe kudu batik.
0: Artinya tindakannya selalu bermanfaat. Ini tegesipun
1: solah gawene mesti ono paedahe.
0: Nggih. Dukoniku nggih solah menapa kemawon nggih menika dilalah nggih wonten pigunanipun wonten paedahe tumrap tiyang sanes sak solahe kudu batik nggih tindakannya selalu bermanfaat meskipun solah gawene mesti ana paedahe
1: lajeng pintere den alingi
2: kepinterannya ditutupi
0: artinya tidak sombong ini tegesipun kapinterane ditutup-tutupi bodoh karo senajan ngerti ini keporong pun apal tapi etok-etok orang ngerti aniku ini pancen deweke ora sombong lan ora keminter laniku niku tiang pinter saestu tegesipun nggih tiang pinter saestu biasanipun menep nggih boten keminter boten sombong lajeng gotro selajengipun
1: bodone dinekek ngayun kebodohannya ditaruh di depan
0: tegesipun malah semune ngakune bodoh lah niku niku ngerti yang pinter saestu ini niku kalih beberayan niku ngakune bodoh niku lajeng gotro andhapipun
1: pamriye den ino
0: supaya dihina eh niku kata-kataipun yang diina niku mboten seneng mbok nah niku tapi niki nggih malah temriki nggih pamriye den ino supaya dihina nah niku tegesipun ben diarani bodho temenan. Gua ngerti yang pinter saestu menep nggih kados ngaten niku. Senajan boten sedaya nggih. Wonten mawon ingkang boten. Nanging ingkang dipun kajengaken menika nggih ngaten menika nggih.

0: Amin.
1: Jangan sampai dikira yang terbaik. Ya, cok anak, nggih. Cok wonten niku, nggih.
0: Niki tegesipun kan
1: aja nganti dianggap paling apik utawa paling pinter. Nah niku nggawa nggih.
0: Jangan sedoyo.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: jan, Rika ngisi-ngisina banget lho. Mari ngendi-endi tase ora keri, jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya kue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungin neng PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
1: Lah alamatnya nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto, kantor Kas Patikraja Jalan Raya Notok nomor 20 Patikraja, kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karangcegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.

Festival Film Indonesia TFFI 2026 mengumumkan 15 film cerita panjang yang lolos ke tahap nominasi. Ke-15 film tersebut sebelumnya telah melewati seleksi awal tahap pertama, kemudian disaring ya dari 25 film melalui seleksi tahap kedua. Untuk pertama kalinya seleksi tahap kedua melibatkan 12 asosiasi profesi perfilman bersama dengan tim seleksi awal dan komite penjurian FFI. Keterlibatan asosiasi ini diharapkan bisa memperkuat proses penilaian sekaligus mendorong penyelenggaraan festival yang lebih partisipatif. Dan pengumuman nominasi FFI 2026 ya dijadwalkan pada pekan ke-3 Oktober, sedangkan malam anugerah Piala Citra FFI 2026 nanti akan digelar pada November. Tahun ini FFI mengusung tema Askala Karya Sinema Indonesia, dengan askala yang berasal dari bahasa Sansekerta dan bermakna cahaya. Untuk ke-15 film yang lolos ya diantaranya seperti Abadinan Jaya, Badut Gendong, Dopamin, Ghost in the Cell, Ikatan Darah, terus ada Semua Akan Baik-Baik Saja, Senin Harga Naik, Surat Untuk Masa Mudaku, Tukar Takdir, dan Tunggu Aku Sukses Nanti. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal. Biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celsius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!
3: 93.1 Rosado, channel informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Telegram disebut menjadi salah satu ruang penyebaran konten pornografi anak melalui grup tertutup dengan sistem keanggotaan berbayar. Founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan sejumlah grup menawarkan akses ilegal dengan biaya sekitar Rp25.000 hingga Rp100.000 dengan jumlah anggota mencapai puluhan ribu. Menurutnya media sosial terbuka dapat menjadi ruang awal grooming ketika pelaku membangun kepercayaan dengan anak sebelum mengarahkannya ke komunikasi yang lebih pribadi. Pendekatan juga bisa dilakukan melalui aktivitas yang dekat dengan keseharian anak, termasuk permainan daring. Ismail Fahmi menekankan pentingnya edukasi dan pengawasan digital. Anak perlu dibekali kemampuan mengenali pendekatan yang mencurigakan, serta memahami batasan dalam membagikan foto, video, dan informasi pribadi ketika berinteraksi di ruang digital. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
3: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
4: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
5: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
6: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
7: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
2: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
8: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
9: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
10: Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperluas akses ekonomi. Tetapi pemanfaatan teknologi juga perlu diimbangi dengan literasi supaya informasi ini bisa disaring dan digunakan secara tepat. Pengurus PKK Desa Kemutuk Lor Sutriani mengatakan, teknologi sangat membantu perempuan desa memasarkan produk hingga dikenal konsumen di luar daerah. Dan PKK Desa Kemutuk Lor juga mendorong peningkatan kompetensi melalui pelatihan seperti pemasaran digital dan public speaking. Literasi digital juga penting bagi perempuan dalam mendampingi anak di tengah perkembangan teknologi. Orang tua tidak hanya perlu mengatur penggunaan gawai, tapi juga memberikan contoh dengan membatasi penggunaan gadget pada waktu tertentu. Sutriani menekankan, pelatihan sebaiknya tidak berhenti pada pengetahuan. Kemampuan yang diperoleh perlu dipraktekkan agar berkembang, dan perempuan juga didorong untuk mengenali kemampuan, passionnya juga ya. Pemberdayaan perempuan diharapkan semakin kuat dengan dukungan keluarga, lingkungan, dan kemauan untuk terus belajar, berani mengambil peluang sesuai dengan kemampuan. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
2: Aku iki tukang tambal ban.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-254-0911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kami akan hadirkan renungan malam untuk Anda dengan judul Prinsip Gen Z Zaman Menghadapi Digital, dibawakan oleh Muhammad Asyadi Esos. Selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Hari ini hampir semua aktivitas kehidupan bersentuhan dengan teknologi digital. Teknologi tentu bukan musuh. Teknologi adalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana manusia menggunakan alat tersebut. Karena itu, Gen Z membutuhkan prinsip agar tidak hanya menjadi generasi yang canggih secara teknologi, tapi juga kuat secara mental, matang secara spiritual, dan mulia akhlaknya. Pertama, jadilah generasi yang beriman, bukan hanya generasi yang terkoneksi. Hari ini kita bisa terkoneksi dengan jutaan orang melalui internet. Tapi jangan sampai koneksi dengan manusia semakin kuat, sementara hubungan dengan Allah semakin lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Maka sehebat apapun teknologi yang kita kuasai, jangan pernah kehilangan hubungan dengan Allah. Jangan sampai tangan kita selalu memegang smartphone, tetapi hati kita jauh dari zikir dan ibadah. Yang kedua, jadilah generasi yang kritis, bukan generasi yang mudah percaya. Di dunia digital, tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang banyak dibagikan itu bermanfaat. Bahkan berita bohong, fitnah, dan informasi yang menyesatkan dapat menyebar dengan sangat cepat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenaran. Maka prinsipnya sederhana, saring sebelum sharing, tabayyun sebelum menyebarkan. Jangan karena ingin menjadi orang pertama yang membagikan berita, kita justru menjadi orang pertama yang menyebarkan kesalahan. Yang ketiga, gunakan teknologi untuk berkarya, bukan sekedar bergaya. Media sosial jangan hanya digunakan untuk menunjukkan apa yang kita punya, tetapi juga untuk menunjukkan apa yang bisa kita berikan. Gunakan internet untuk belajar. Gunakan media sosial untuk berdakwah. Gunakan teknologi untuk bekerja, berkreasi, dan membangun masa depan. Jangan hanya menjadi konsumen informasi, jadilah produsen kebaikan. Satu video yang kita buat bisa menjadi ilmu bagi orang lain. Satu tulisan yang kita bagikan bisa menjadi inspirasi. Bahkan satu komentar yang baik bisa menjadi penyemangat bagi seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Yang keempat, jangan membandingkan kehidupan nyata dengan kehidupan orang lain di media sosial. Ini sangat penting bagi generasi muda. Media sosial sering menampilkan keberhasilan orang lain, tetapi tidak selalu menampilkan perjuangannya. Kita melihat orang sukses, tetapi tidak melihat proses panjangnya. Kita melihat kebahagiaan seseorang, tetapi tidak mengetahui masalah yang sedang dihadapinya. Karena itu, jangan ukur kebahagiaan kita dengan unggahan orang lain. Setiap manusia memiliki jalan hidup masing-masing. Yang penting bukan menjadi lebih hebat daripada orang lain, tetapi menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada akhirnya, teknologi akan terus berkembang. Kecerdasan buat semakin maju. Media sosial semakin luas. Dan dunia digital akan menjadikan bagian yang semakin besar dalam kehidupan kita. Tetapi ada sesuatu yang tidak boleh ikut berubah, yakni iman, akhlak, dan prinsip hidup. Mari kita menjadi generasi yang melek teknologi, tetapi tetap melek agama. Cerdas menggunakan internet, tetapi tetap santun dalam berkomunikasi. Cepat menerima informasi, tetapi bijak menyaringnya. Dan aktif di dunia digital tanpa kehilangan arah kehidupan spiritual. Ingatlah, smartphone boleh berada di tangan, tetapi Allah harus tetap berada di hati. Semoga generasi muda kita menjadi generasi yang tidak hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi juga pintar menentukan tujuan hidup. Bukannya sukses di dunia maya, tetapi juga sukses di dunia nyata. Dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 18 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda dalam rangkaian acara Purwokerto Pagi ini edisi hari Jumat 18 September 2020. Nah, pagi hari ini pendengar kami akan hadir untuk menemani Anda di Mutiara Pagi. Untuk edisi kali ini insya Allah nanti bersama Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf. Dan insya Allah kita akan mengangkat tema tentang menjadi umat yang dicintai Nabi, dirindukan syafaat pada bagian kedua. Untuk Anda nanti bisa bergabung bersama dengan kami di 632336 atau di 0811-254-0911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin pada saat seseorang menegakkan sholat, ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat, dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku, maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak dialog interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kembali saya Citra dan juga Putri menyapa Anda dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Edisi hari ini hari Jumat 18 September 2026. Dan mendengar pada pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf, yang pada pagi hari ini akan mengusung topik mengenai menjadi umat yang dicintai Nabi, dirindukan syafaat bagian yang kedua. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silahkan tentunya atensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 40 9 11, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Ya, pendengar Pro 1, meneladani akhlak Rasulullah menjadi cermin keteguhan iman di tengah derasnya arus zaman. Wujud cinta nyata hadir lewat konsistensi menjalankan sunnah dan kepedulian sosial. Mutiara Pagi kali ini mengulas penguatan spiritualitas agar setiap langkah kehidupan senantiasa selaras dengan tuntunan beliau. Keteladanan tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun karakter diri yang kokoh dan berakhlak mulia. Sinergi keimanan ini memancarkan kebaikan bagi sesama sekaligus meraih keridhaan ilahi. Baik, pendengar Pro 1, saya langsung sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, apa kabar Ustadz?
2: Baik Mbak Putri, Mbak Citra juga sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Baik Ustadz, tema kita menjadi umat yang dicintai Nabi, dirindukan syafaat, gak Ustadz? Meneruskan ya, untuk edisi minggu kemarin, gak Ustadz?
2: Iya, betul.
1: Oke, kami persilahkan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin bihikmatika wansur alayna rahmataka wa zakirna ma nasina wa allimna ma jahilna ya dhal jalali wal ikram. Para pendengar, pemirsa Mutiara Pagi RRI Purwokerto yang insyaallah penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam nuansa diskusi pagi Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam terus-menerus membekali diri dengan ilmu menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, pemirsa rahimakumullah, pada pertemuan ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang dicintai dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika pada pertemuan sebelumnya saya lebih banyak membahas bagaimana besarnya cinta Rasulullah kepada kita, sehingga jangan sampai cinta Nabi yang begitu hebat itu bertepuk sebelah tangan. Lalu pada kesempatan ini adalah bagaimana cara kita membalas, bagaimana cara kita mengejawantahkan, mewujudkan cinta kita kepada Nabi. Sebab kata Imam Nawawi Al-Bantani di dalam karyanya Qomi'ut Tughyan menyebutkan di antara pertanyaan tersulit yang kita jawab adalah ketika kita ditanya apakah kita ini mencintai Allah, apakah kita ini mencintai Rasulullah. Sebab ketika kita ditanya apakah kita mencintai Nabi, misalkan, jawabannya iya. Tetapi seringkali akhlak kita, perilaku kita, amal perbuatan kita belum menunjukkan orang yang mencintai Nabi. Tapi ketika kita kemudian menjawab, oh tidak, saya tidak cinta Allah, saya tidak cinta Rasulullah, Tentu konsekuensi dari jawaban ini adalah menjadikan kita orang yang kafir, orang yang murtad. Karena mencintai Nabi, mencintai Rasulullah adalah satu yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang yang beriman. Karenanya, kata Imam Nawawi ini, kalau kita ditanya, apakah kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, maka jawaban terbaiknya adalah diam. Sambil terus berusaha, bagaimana agar kemudian perilaku kita, akhlak kita, amal perbuatan kita menjadi orang-orang yang benar-benar wujud nyata cinta kepada Nabi, kepada Allah. Sebab kalau ungkapan cinta itu hanya kata-kata, itu belum sepenuhnya membuktikan kalau kita ini mencintai Nabi. Ibarat begini, ada seorang suami yang sering atau bahkan mungkin setiap hari bilang kepada istrinya, "Mama, I love you," gitu ya. Tapi kalau ada janda lewat, matanya melotot, itu ya tidak, kata-katanya bohong ya. Oleh sebab itu, ada beberapa ciri yang bisa kita lakukan sebagai wujud mencintai Nabi dan berharap syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan mengutip beberapa hadis yang sudah saya kumpulkan dari beberapa sumber agar kemudian kita benar-benar mampu mengimplementasikan menjadi orang-orang yang dicintai Nabi dan mendapatkan syafaatnya. Yang pertama, bahwa orang yang mengaku mencintai Nabi dan ingin mendapatkan pertolongan dari Nabi, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya, posisinya denganku, kata Nabi, pada hari kiamat nanti. Ini menunjukkan betapa mulianya orang ini, betapa hebatnya orang ini, punya kedekatan tempat di samping Nabi. Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ahasinakum akhlaq. Akhlak yang baik ini ketika dilakukan oleh kita menjadi amaliyah, perbuatan yang melekat kepada diri kita, maka akan menjadi sarana, wasilah, media kita ini orang yang kelak di hari kiamat diposisikan sebagai orang yang mulia. Posisinya begitu dekat dengan Rasulullah, begitu dekat dengan Nabi. Oleh karena itu, sekuat tenaga, kalau kita ingin dicintai Nabi, kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat, jadilah orang yang baik. Dadi wong apik. Sebab dengan kita menjadi orang baik ini, akhlaknya baik, itu merupakan kebaikan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Dan kita tahu bahwa misi utama Nabi itu diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tiadalah aku ini diutus, kata Nabi, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Karenanya Nabi itu disebut sebagai insan kamil, sebagai manusia sempurna. Nabi diberi julukan sebagai insan kamil itu bukan karena secara fisik berbeda dengan manusia lainnya. Makanya ada seorang penyair yang menyampaikan, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Muhammad itu secara fisik ya basyar, manusia biasa kayak kita. Ya kalau terkena senjata luka, ikut perang ya Nabi berdarah, merasakan sakit. Tapi Nabi ini tidak seperti manusia pada umumnya. Yang membedakan Nabi dari manusia pada umumnya adalah karena Nabi memiliki keagungan akhlak yang luar biasa. Bahkan sampai Allah pun memuji wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau ini Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Dan sudah banyak cerita yang sampai kepada kita tentang bagaimana Nabi memiliki keagungan, kemuliaan akhlak yang sangat luar biasa, yang itu bisa kita internalisasi, kita tiru, kita hadirkan ke dalam diri kita, agar kemudian kita ini menjadi umat yang dicintai dan mendapatkan syafaat. Karenanya banyak sekali ajaran yang sampai kepada kita tentang bagaimana kita ini berperilaku yang baik, memiliki akhlakul karimah. Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berperilaku baik kepada pasangan, kepada anak, kepada tetangga, kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, kepada siapa saja. Kita ini diminta untuk berperilaku baik. Karenanya, misalkan, ketika Nabi menyampaikan kepada kita, siapa sih laki-laki yang terbaik di antara kalian? Kata Nabi begini, khairukum khairukum li ahliku. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang terbaik memperlakukan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Nabi, orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarga. Kita dengar bagaimana cerita Nabi memperlakukan istrinya, memperlakukan keluarganya dengan begitu luar biasa. Memuliakan istrinya, Nabi itu, meskipun sosok yang agung, pemimpin umat, pemimpin negara, itu diceritakan dalam banyak sejarah, dalam banyak hadis, bagaimana Nabi menyulam sendiri, menjahit sendiri, ya, bajunya yang sobek, kancingnya yang lepas, bagaimana Nabi membantu pekerjaan istrinya tanpa malu. Sungguh ini akhlak yang sangat luar biasa. Betapa Nabi menjaga perasaan istrinya untuk tidak berkata dengan kasar. Senantiasa berusaha dan memanggil istrinya dengan panggilan yang penuh romantisme. Ya, itu sunnah. Jadi memperlakukan istri romantisme di dalam keluarga itu bagian daripada sunnah yang harus kita lakukan. Bagian daripada akhlakul karim. Jadi kalau kita ingin dicintai Nabi, yang pertama adalah akhlak kita harus menjadi akhlak yang paling baik. Yang kedua, agar kita dicintai Nabi, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Karena di antara bukti kita mencintai Nabi adalah dengan sering menyebut namanya, membaca solawat atasnya. Mulut kita ini senantiasa mengucapkan kecintaan melalui solawat-solawat yang kita senandungkan. Sebab apa? Sebab di antara tanda kita mencintai sesuatu itu adalah kita sering menyebut hal yang kita cintai. Ya. Bahwa kalau kita mengaku mencintai sesuatu, pasti sering ya, menyebut apa yang kita cintai. Kalau kita ketemu orang, setiap ketemu ngomongnya duit, bahaya. Dela-dela ngomong duit, berarti itu bukti kalau dia ini orang yang senang duit, cinta duit. Kalau kita sering bertemu orang, apa-apa yang diomongkan jabatan, pangkat, begitu. Berarti ya, orang ini orang yang cinta akan pangkat. Oleh karena itu, ya, jelas sekali tadi, man ahabba syai'an akthar min dzikrihi, bahwa siapapun yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebut apa yang dicintainya itu. Maka membaca salawat kepada Nabi itu bagian daripada kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi. Bahkan di dalam salat kita bersalawat. Ya, di dalam kita ketika tahiyat akhir maupun tahiyat awal yang hukumnya sunnah itu, kita diminta untuk membaca salawat kepada Nabi. Sebab apa? Dengan kita memperbanyak membaca salawat, itu membuktikan kalau kita mencintai Nabi, Dan kalau kita mencintai Nabi, kita kelak di hari kiamat akan dikumpulkan duduk dekat dengan Kanjeng Nabi. Semakin banyak kita membaca sholawat, semakin banyak pula kesempatan kita untuk dekat dengan Nabi. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin dicintai Nabi, jangan berhenti hanya pada sholawat, tetapi berusaha sekuat tenaga kita terus-menerus mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ada sekian banyak sunnah, perbuatan-perbuatan, amaliah-amaliah yang bisa kita lakukan. Mulai daripada kita bangun sampai kita bangun lagi. Itu banyak sekali kesunahan yang bisa kita tiru dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita. Ketika kita bangun, kita membaca doa, ya. Setelah membaca doa, kemudian kita bersegera untuk melakukan ibadah. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bahkan dalam hal kecil, misalkan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Sekian banyak adab, etika, tata krama yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Itu bagian daripada kita ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Sebab apa? Di Ali Imran 31 Allah berfirman, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Cinta kepada Nabi tidak hanya diucapkan, tetapi buktikan dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran-ajarannya. Lalu kemudian, yang berikutnya, selain hal-hal tadi, di antara cara agar kita membuktikan cinta kita kepada Nabi adalah dengan menjaga akhlak kepada sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Bahwa orang yang ingin mendapatkan cinta Nabi harus memiliki hati yang penuh kasih. Bukan hati yang senang menyakiti orang lain. Apalagi menghina, memfitnah, atau merendahkan orang lain. Sebagai orang yang mencintai Nabi, tentu akhlak kita adalah akhlaknya Nabi. Di mana Nabi ini dekat dengan orang-orang miskin, dekat dengan orang-orang du'afa. Ada satu doa di mana Nabi panjatkan dan mungkin tidak berani kita tiru membacakan doa ini. Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, ya, jadikan aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ini kayaknya doa ini enggak berani dan jarang kita dengar orang yang membaca, ya Allah jadikan aku orang miskin. Itu kenapa? Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi itu diperlihatkan penduduk surga dan neraka. Ternyata ketika Nabi melihat penduduk surga, yang terbanyak tinggal di sana adalah orang-orang miskin. Tentu orang-orang miskin yang patuh kepada Allah, orang-orang yang rajin beribadah, kemiskinan tidak menjadikannya jauh daripada melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Dan orang-orang miskin ini masuk surga dengan mudah. Kenapa? Karena hisab yang paling berat itu adalah hisab harta. Nah, melihat fenomena ini, Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya, karenanya, ya, dari ini kita meniru akhlaknya Nabi, meniru perilakunya Nabi, dekat dengan siapapun, dekat dengan orang-orang dari level manapun, tidak membeda-bedakan. Itu diantara cara kita agar dicintai Nabi adalah dengan menjaga akhlak kepada sesama manusia tanpa melihat latar belakang ekonomi, latar belakang mereka. Demikian sebagai pengantar diskusi atau dialog pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Dan baik pendengar Pro 1, kami persilakan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami di line telepon 632336 atau di 0811-2540911. Kita baca. Oh, sudah masuk ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana, Pak?
0: Di mana ini?
3: Pak Isin di Lumbir.
1: Iya, monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam surat Al-Ahzab ayat berapa? Yang berbunyi antara lain, kalau tidak salah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ disebut artinya Allah memberi salam dan malaikat memberi salam, itu bagaimana caranya? Allah kok memberi salam pada nabi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Ayat yang dibacakan oleh Pak Faizin dari Lumbir tadi, Al-Ahzab 56. Dan ini masyhur terkenal sekali di antara kita. Yaitu, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi. Bersolawatlah kalian kepada Nabi. Wasallimu taslima dan ucapkan keselamatan kepadanya. Ayat ini menjelaskan kepada kita dengan menggunakan penekanan taukid innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala nabi, ya, mengucapkan solawat atas nabi. Sebagian kita bertanya, solawatnya Allah itu kayak gimana, solawatnya para malaikat itu kayak gimana? Para mufassirin menjelaskan bahwa maksud daripada Allah bersolawat, malaikat bersolawat atas Nabi itu adalah ketika ada umat dari Nabi Muhammad, kita membaca solawat kepada Nabi, maka Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada orang yang membaca solawat. Lalu malaikat bersolawat maksudnya adalah memintakan ampunan kepada orang-orang yang membaca solawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, karena perintah setelahnya adalah kita orang-orang yang beriman ini diminta untuk bersolawat atas Nabi. Jadi ayat ini itu menarik. Allah ketika memerintah kita untuk sholat, Allah tidak menyampaikan kalau Allah itu sholat. Allah ketika memerintahkan sekian banyak perintah kepada kita, ya, beberapa di antaranya Allah tidak menyebut dirinya melakukan itu. Tetapi ayat ini ketika memerintah kita untuk bersolawat, Allah bilang, aku loh solawat, malaikat loh solawat. Kenapa kalian orang yang beriman tidak solawat? Kayak-kayak pengen bilang begitu kepada kita. Jadi kalau terjemahan bebasnya itu, ya, ketika Allah, sebelum Allah memerintah kita bersolawat, Allah nyontohkan dulu, aku loh Allah bersolawat, itulah para malaikat juga bersolawat. Ayo kalian orang-orang yang beriman bersolawat atas Nabi. Maka Al-Ahzab 56 ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya bacaan solawat, betapa besarnya pahala orang yang bersolawat. Karena ketika kita membaca solawat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, atau ditambahkan wa ala ali Muhammad, misalkan begitu. Atau boleh pakai kata Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Maka pada saat kita membaca solawat seperti ini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, di waktu yang sama kita mendapatkan pahala karena bersolawat atas Nabi. Di waktu yang sama kita mendapatkan rahmat daripada Allah. Di waktu yang sama kita mendapatkan istighfar yang dilakukan malaikat, memintakan kita ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Atas keagungan solawat ini, bahkan ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa solawat ini saking agungnya dilakukan oleh seseorang, maka ya, dia tidak akan mungkin tertolak meskipun dilakukan dengan pamer, dengan riya. Padahal Padahal ibadah apapun, ya, sholat, zakat, puasa, kok dipamerkan? Itu tidak diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibat. Allah itu zat yang maha bersih, suci, baik. Tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Namun, karena sholawat yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh malaikat, dan kita diminta melakukannya, maka ketika ada riya sekalipun, sholawat kita tidak akan tertolak oleh Allah dan malaikat, karena dilakukan secara bersamaan tadi. Karenanya, ya, sebagai bukti kita mencintai Nabi, mencintai Rasulullah, perbanyaklah membaca sholawat dalam zikir yang kita baca, dalam ucapan-ucapan yang kita lakukan, senantiasa lah membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sebagai bukti bahwa kita ini umat yang berharap syafaat dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu?
0: Ya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya, Putri, kita coba cek lagi dulu nih apa sudah ada yang bergabung melalui
4: dari
0: WA
4: YouTube.
0: Oh, atau YouTube
4: iya,
0: boleh?
4: Iya, boleh.
0: Silakan.
4: Oke, sebentar ya. Oke. Dari @redis13673. Assalamualaikum Pak
2: Ustadz.
4: Oke, terkait dengan membaca solawat, sekarang marak acara solawatan, lebih utama yang mana dibanding dengan solawat sendirian di rumah? Apakah ada perbedaan pahala seperti solat? Terima kasih.
2: Baik. Kegiatan-kegiatan yang misalkan kayak Banyumas bersolawat gitu ya, atau apa ya, misalkan Purwokerto bersolawat gitu ya, tentu ini kegiatan yang baik, di mana dia mensyiarkan kepada umat, kepada masyarakat tentang baiknya mengucapkan atau melantunkan solawat. Meskipun kalau kita perhatikan, tidak semuanya seringkali di dalam kegiatan itu berisi sholawat semuanya. Dan ada beberapa hal yang mestinya diperhatikan bersama tentang bagaimana misalkan di dalam acara itu terjadi ikhtilat, percampuran antara laki-laki dengan perempuan, ini mestinya dipisah ya. Terus juga kritik saya terhadap acara itu, seringkali acara ini dilakukan sampai malam, sampai hampir mungkin jam 1 atau dini hari. Banyak di antara para hadirin yang hadir di acara itu, ya, akhirnya sampai rumah jam 2 malam, mungkin juga ada yang sampai menjelang subuh. Beberapa di antara mereka mengikuti sholawat yang sunnah, tapi lalu kemudian subuhannya malah ditinggal gitu ya. Ini kan mengejar yang sunnah, tapi yang wajib malah ditinggalkan. Mana lebih utama? Yang lebih utama adalah, ya, ini tidak untuk dibandingkan. Yang paling utama itu adalah, yang manapun di antara kegiatan tadi, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama-sama, dilakukan di rumah maupun dilakukan di mana saja, adalah sholawat yang benar-benar menjadikan kita mampu menghadirkan cinta Rasulullah di dalam diri kita. Kalau dengan bersholawat sendiri, ya, Bu Riris mampu menghadirkan rasa cinta, getaran-getaran mahabbah di dalam dirinya, maka itu yang terbaik. Tapi kalau dengan menghadiri kegiatan-kegiatan tertentu membuatnya merasa lebih mampu menghadirkan Rasulullah di dalam dirinya, maka itu yang lebih baik. Jadi poinnya bukan pada kegiatannya apa, kegiatannya di mana, besar kecilnya kegiatan yang dilakukan sendirian atau bersama-sama, tetapi seberapa mampu kita menghadirkan kembali Rasulullah di dalam diri kita, menghadirkan kembali sosok Nabi di dalam diri kita. Bagaimana kita mampu meniru akhlaknya, bagaimana kita mampu mewujudkan perilaku Nabi di dalam perilaku keseharian kita. Maka kalau dengan kita bersolawat dengan cara apapun, dengan baik sendiri maupun dilakukan secara berjamaah, dilakukan di rumah maupun dilakukan di lapangan, kok tidak mampu menghadirkan sosok Nabi di dalam diri kita, maka kita perlu melihat kembali tentang sholawat yang kita lantunkan, tentang sholawat yang kita bacakan. Karena poinnya terletak pada apa? Poinnya terletak pada bagaimana kita mampu kembali menginternalisasi nilai-nilai akhlak yang dilakukan oleh Nabi menjadi perilaku keseharian kita. Buat apa kita menghadiri Banyumas bersolawat? Buat apa kita menghadiri maulid? Kalau ternyata dengan hadir seperti itu, kita semakin jauh daripada akhlaknya Rasulullah SAW. Semakin jauh daripada perintahnya Rasulullah SAW. Semakin tidak mampu melakukan kesunahan-kesunahan yang diajarkan kepada kita. Oleh karena itu, yang terpenting daripada adanya maulid misalkan, adanya sholawat, dan kita mengucapkan sholawat sendirian di rumah, adalah tadi, kita semakin dekat dengan Rasulullah. Karenanya, sholawat ini tidak cukup hanya berhenti pada membaca sholawat. Tetapi harus diteruskan. Bagaimana kita mampu mengikuti sunnah-sunnahnya, berusaha sekuat tenaga, ya, melakukan amaliyah yang sesuai dengan ajaran, perintah, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya kita baca lagi ini yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, isinya sholawat itu apa Pak Ustadz? Sholawat yang berisi itu yang bagaimana? Terima kasih dari Pak Abdullah.
2: Baik. Sholawat itu adalah ya, ekspresi rasa cinta kita kepada Nabi. Menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Makna daripada Sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika kita mencintai sesuatu, kita yang terucap dari diri kita pastilah kebaikan-kebaikan yang terus-menerus kita panjatkan agar orang yang kita cintai ini mendapatkan banyak kebaikan. Tentu kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok yang dijaminkan surga, sosok yang sudah memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita masih mendoakan agar Nabi ini diberikan kasih sayang rahmat? Karena ketika nanti Nabi ini memiliki rahmat yang banyak, memiliki kasih sayang yang banyak, kasih sayang itu akan dikembalikan kepada kita para umatnya ini, akan dikembalikan kepada diri kita, ya, daripada rahmatnya Allah yang diberikan kepada Nabi lalu luber kepada kita semua. Oleh karena itu di dalam kita bersolawat. Ya, di antara yang diucapkan adalah kebaikan-kebaikan doa yang doa-doa kebaikan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai apa? Sebagai ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ibarat begini, ketika Pak Abdullah mencintai anak-anaknya, putra-putrinya, saya pastikan doa yang dipanjatkan kepada anak-anaknya ini adalah doa kebaikan yang terus-menerus dipanjatkan. Meskipun misalkan anaknya sudah sukses, anaknya sudah hebat, anaknya sudah mendapatkan apapun yang dia inginkan, semua cita-citanya telah tercapai. Tapi ketika semua itu sudah didapatkan sekalipun, apakah kita berhenti mendoakan kebaikan? Tentu tidak. Pak Abdullah pasti akan terus-menerus memanjatkan kebaikan. Sebab orang yang mencintai seseorang itu selalu menginginkan kebaikan atas orang yang dicintainya, dilafalkan melalui doa, dipanjatkan melalui doa, dipanjatkan melalui kata-kata yang baik. Kita kalau cinta seseorang, itu mau ngomong saja dipilih kira-kira ucapan kita ini menyakitinya atau tidak. Kalau seorang suami mencintai istri, itu mau benerin istri aja ngomongnya milih-milih. Agar apa? Agar jangan sampai omongannya menyakiti perasaan istrinya. Kenapa? Dia sangat mencintai istrinya. Seorang istri yang mencintai suaminya, ya, itu ketika suaminya salah sekalipun, dia mau ngomong sesuatu yang kurang dari suaminya, itu milih kata-kata yang sekiranya ucapannya ini tidak menyakitinya, pasti juga akan mendoakan kebaikan. Suaminya dalam keadaan mungkin misalkan tidak baik sekalipun, itu tetap akan muncul doa-doa yang terbaik untuk suaminya tadi. Begitupun suami kepada istri. Itu ya, tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka sholawat itu intinya adalah pada bagaimana kita melakukan pembuktian-pembuktian melalui kata-kata, melalui doa, melalui ucapan atas Nabi yang kita cintai itu. Atas Nabi yang kita harapkan syafaat dan cintanya. Jadi Pak Abdullah ketika melakukan sholawat, ya, tanamkan di dalam diri kita ini meminta kebaikan untuk Nabi sallallahu ala Muhammad. Karena ketika kita mendoakan kebaikan untuk siapapun, apalagi untuk Nabi, maka sejatinya kebaikan itu akan dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Demikian Pak Abdullah.
4: Ya baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ummu Sismanan. Ustadz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Oke. Mau tanya Ustadz, banyak sekali orang-orang gembar-gembor Nabi Habibi dengan apa nih, solehannya ya, tapi dilihat amalannya jauh dari sunnah-sunnah Nabi. Itu sudah termasuk orang yang dicintai Nabi dan akan mendapatkan syafaatnya. Matur nuwun. Monggo Ustadz.
2: Iya. Banyak orang yang membaca, menyenandungkan nasyid, salawat, madah, pujian-pujian kepada Nabi, namun akhlaknya jauh daripada akhlaknya Nabi. Tentu ini yang saya bilang tadi, ada orang yang berkali-kali kepada, misalkan suaminya Ummu Sisman ini bilang, uhibbuki gitu ya, saya mencintaimu, saya menyayangimu. Tapi perilakunya sama sekali tidak menunjukkan orang yang mencintainya. Gak pernah perhatian, gak pernah memberi nafkah yang baik. Padahal ngomong berkali-kali, I love you. Aku mencintaimu, aku tresno karo jenengan. Tapi akhlaknya tidak. Siapa yang mau percaya kalau dia mencintai jenengan? Ya? Iya, misalkan seorang suami setiap pagi, setiap siang, setiap malam, sore, selalu ngomong tentang aku mencintaimu. Tapi gak pernah ngasih uang nafkah. Gak pernah perhatian. Kalau ada cewek lain yang lebih cantik malah melotot. Istri mana yang mau percaya pada suami yang kayak gitu? Meskipun omongannya selalu bilang I love you. Maka orang yang mengaku mencintai Nabi hanya dengan ucapan, ya bohong. Ya dusta. Ya. Orang yang mencintai itu apa yang diucapkan dengan perilaku menunjukkan orang yang mencintai Nabi. Maka pada saat kita bersolawat, tidak cukup hanya mengucapkan kata-kata salawat tadi. Perbuatan kita, akhlak kita harus juga menunjukkan orang yang mencintai Nabi. Karenanya, ya, tidak cukup. Sekali lagi, tidak cukup kita hanya membaca solawat, kemudian akhlak kita, perilaku kita tidak menunjukkan orang yang mencintai Nabi. Ya, begitu.
0: Baik, barangkali satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, mohon diberikan contoh bacaan solawat yang paling pendek nih Pak Ustadz. Terima kasih. Okay. Dari Pak Nuruddin di Purwakarta.
2: Baik Pak Nuruddin, solawat yang paling pendek itu yang tadi saya baca, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 4 kata. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan ini bisa kita baca dengan cepat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu. Karena di antara fadilah tadi yang saya sampaikan di salah satu hadis, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, bahwa orang yang paling dekat denganku, kata Nabi, pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka dalam keseharian kita sejak pagi sampai malam, sebisa mungkin kita banyak memanjatkan, mengucapkan salawat kepada Nabi. Dan yang paling gampang tadi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu. Maka dengan demikian, semakin banyak kita membaca salawat, semakin banyak pula kita mendapatkan kesempatan untuk dekat dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Dan ini gampang dibaca, karena sholawat ini bagian daripada zikir. Bisa sambil kita ketika melakukan perjalanan ke kantor, berangkat kerja, atau sedang di rumah, ya mungkin kalau ibu-ibu ya lagi goreng mendoan atau apa gitu ya. itu juga bisa dilakukan sambil sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu. Dan membaca salawat ini selain tadi yang saya sampaikan, itu diantaranya adalah sebagai adab ketika kita berdoa. Ya, saya tadi ingin menyampaikan tapi terbatas. Jadi kalau kita ingin doa kita ini terkabulkan, itu diantara adab pada saat berdoa itu adalah jangan lupa di dalam doa yang kita panjatkan ini awali dengan memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin, itu jangan pernah hilang. Karena tadi selawat ini diantara menjadi sebab terkabulnya doa yang kita panjatkan. Sebab selawat ini tidak akan tertolak ketika kita ucapkan dan tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama kita membuktikan cinta kepada Nabi. Maka Pak Nuruddin ketika sedang rileks, sedang santai, bisa sambil terus-menerus melafalkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad. Juga begitu. Demikian, terima kasih.
4: Baik Ustadz, ini sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu Ustadz. Barangkali kesimpulan dari tema kita pagi hari ini Ustadz.
2: Baik, sebagai penutup ya, kalau kita ingin dicintai Nabi, tentu jangan berhenti padanya. Ya Habibi ya Rasulullah, ya Rasulullah kami mencintaimu. Tetapi buktikan dengan akhlak yang mulia, memperbanyak membaca salawat, senantiasa ittiba'u sunnah, mengikuti Nabi, dan kemudian berbaik kasih kepada sesama. Sebab dengan kemudian kita mencintai Nabi, kita dijaminkan kelak akan bersama Nabi, almar'u ma'aman ahab, bahwa seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf mengenai menjadi umat yang dicintai Nabi, dirindukan syafaat di bagian yang kedua.
4: Iya, dan kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami, baik melalui line telepon maupun melalui WhatsApp dan juga kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai DLH PKP Purbalingga menyebut investor dari Petronesia Global Holding melirik pengelolaan sampah di Purbalingga. Selanjutnya, informasi mengenai UNSUD menjadi tuan rumah JCC 2026 mempertemukan akademisi dan peneliti dari dalam maupun luar negeri. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Jumat 18 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra.
1: Dan juga saya Putri. Pendengar, DLH PKP Purbalingga menyebutkan investor dari Petronesia Global Holdings melirik pengelolaan sampah di Purbalingga untuk skala regional yang masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman DLH PKP Purbalingga menyebutkan investor dari Petronesia Global Holdings melirik pengelolaan sampah di Purbalingga untuk skala regional yang masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga Nurdin Lutofa bahwa investor berencana mengolah sampah di Purbalingga menjadi RDF dan kompos. Diterangkan Nurdin, sebagai langkah awal, investor telah meminta data terkait volume timbulan sampah di Purbalingga. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut signifikan dari pihak investor setelah permintaan data tersebut. Jika kerjasama terrealisasi, Nurdin menuturkan pengelolaan tersebut tidak akan mengganggu pendapatan asli daerah PAD. Justru retribusi dinilai masih bisa berjalan dan berpotensi bertambah. Menurutnya Purbalingga juga memiliki nilai tambah karena sudah memiliki pasar untuk produk olahan sampah, salah satunya melalui kerjasama dengan Semen Bima, meski investor juga memiliki rencana penjualan kepada pihak lain.
3: Petronesia Global Holding Petronesia itu tidak sampai ke hilir ya, tidak sampai ke menghasilkan listrik atau apa ya, dia tetap keluarannya hanya RDF sama kompor. Kita kan sudah ada MOU dengan Semen Bima, itu salah satu poin plus kita itu. Tapi mereka sendiri pun punya plan ABC, kan retribusi tetap bisa jalan dan malah bisa nambah layanan. Itu berarti kan bisa meningkatkan retribusi pendapatan daerah, bisa naik, tapi sampah selesai. Kata Petronesia itu sistemnya pengelolaan secara biologi.
2: Nurdin menambahkan jika rencana tersebut berhasil direalisasikan di Purbalingga, teknologi yang direncanakan bukan berupa pembakaran sampah. Adapun saat ini teknologi tersebut disebut belum diterapkan di Indonesia dan baru digunakan di wilayah Singapura dan Eropa. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, UNSUD menjadi tuan rumah JCC 2026. Konferensi ini mempertemukan akademisi dan peneliti dari dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan ilmu kimia melalui kolaborasi dengan pengetahuan lokal dan sumber daya alam. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Universitas Jenderal Sudirman menjadi tuan rumah 21 Joint Conference on Chemistry atau JCC 2026 pada Kamis 17 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNSUD ini, mengangkat tema Integrating Chemical Science, Local Knowledge and Natural Resources for Sustainable Innovation. Ketua Panitia JCC 2026, Roy Andreas, mengatakan konferensi tersebut diikuti hampir 300 peserta dengan jumlah artikel ilmiah yang masuk mendekati 100 artikel. Menurutnya, JCC 2026 tidak hanya membahas perkembangan ilmu kimia, tetapi juga mendorong kolaborasi antara ilmu kimia, pengetahuan lokal dan pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan inovasi yang berkelanjutan.
5: Jadi kita ingin menjadikan bersama-sama ingin menyatukan, kan kita basicnya ilmu kimia, tapi kemudian kita tidak merupakan local wisdom. Nanti produk akhirnya adalah menghasilkan sebuah inovasi yang berkelanjutan.
4: Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah sumber daya di kawasan Gunung Slamet. Menurut Roy, kawasan tersebut memiliki potensi tanaman herbal yang dapat diteliti sebagai sumber obat, selain potensi energi panas bumi dan sumber pangan. JCC 2026 juga menjadi ruang untuk memperkuat jejaring antar perguruan tinggi. Roy menyebut sedikitnya 7 universitas terlibat dalam penyelenggaraan dan terdapat sekitar 15 hingga 20 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki program studi atau bidang kimia. Selain peserta dari dalam negeri, konferensi ini juga diikuti akademisi dan peneliti dari sejumlah negara, diantaranya Jepang, China, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, pelaksana tugas Rektor UNSUD, Profesor Dr. Ali Rohman, mengatakan GCC merupakan bagian dari konsorsium perguruan tinggi di bidang kimia. Penunjukan UNSUD sebagai tuan rumah menjadi kesempatan untuk memperluas pengembangan ilmu sekaligus memperkuat jaringan dengan perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
6: Ya, GCC ini kan satu konsorsium ya, konsorsium yang di bidang kimia ya, itu apa, kita menjadi salah satu, kita sekarang ini ditunjuk menjadi tuan rumah, dan ini menjadi apa, peluang bagi kita juga ya, peluang bagi kita untuk pengembangan ilmu di bidang kimia dan lainnya, dan menjalin network dengan perguruan tinggi lain domestik dan internasional. Jadi yang dari Jepang, dari China, dari Malaysia ya, itu sudah bernetwork dengan kita, dan ini menjadi salah satu misi kita juga yang kita berusaha untuk menjadi universitas yang diakui dunia.
4: Ali menambahkan keterlibatan akademisi dari berbagai negara dalam GCC 2026 juga sejalan dengan upaya UNSUD memperluas jejaring dan meningkatkan pengakuan di tingkat dunia. Damara Sakti melaporkan.
1: Dinar Pusda Kabupaten Banyumas terus melakukan inovasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kepustakaan, salah satunya melalui pengembangan perpustakaan digital. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
7: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau Dinar Pusda Kabupaten Banyumas terus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis digital untuk memberikan akses literasi yang lebih luas kepada masyarakat. Inovasi tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan kepustakaan yang dilakukan Dinar Pusda Banyumas. Kepala Dinar Pusda Banyumas Agus Anggraito mengatakan, layanan perpustakaan saat ini telah mengarah pada transformasi digital, salah satunya melalui pengembangan perpustakaan digital. Pengembangan tersebut kemudian dilanjutkan melalui rencana penyediaan 1.000 titik perpustakaan digital di berbagai lokasi. Agus menjelaskan, pengembangan 1.000 titik perpustakaan digital turut melibatkan kontribusi dari berbagai pihak. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting karena peningkatan literasi tidak hanya dapat mengandalkan anggaran pemerintah.
8: Kemudian dalam rangka transformasi digital, kita juga sudah mengarah ke sana. Layanan perpustakaan kita sekarang sudah mempunyai perpustakaan digital. Perpustakaannya Inyong Bintang 5. Inovasi lanjutan dari pengembangan perpustakaan digital ini, tadi di acara ini juga sudah di-launching oleh Ibu Wabub, 1.000 titik perpustakaan digital.
7: Selain pengembangan layanan digital, Dinar Pusda Banyumas juga terus meningkatkan pelayanan perpustakaan secara langsung. Tingginya kunjungan masyarakat bahkan mendorong adanya permintaan agar pelayanan perpustakaan diperpanjang hingga malam hari serta tetap dibuka pada akhir pekan. Agus juga mengatakan berbagai inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan koleksi perpustakaan. Dinar Pusda Banyumas

0: Pendengar, harga jual daging ayam di pasaran mengalami kenaikan sejak awal Agustus 2026. Kondisi tersebut turut dirasakan pedagang ayam yang harus menyesuaikan jumlah stok dan menghadapi perubahan daya beli masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Rifda Sari Dewi.
1: Harga jual daging ayam di pasaran mengalami kenaikan sejak awal Agustus 2026. Kondisi tersebut turut dirasakan pedagang ayam yang harus menyesuaikan jumlah stok dan menghadapi perubahan daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Manis, Purwokerto, Bukris, mengatakan harga ayam yang sebelumnya berada di kisaran Rp33.000 kini mencapai sekitar Rp43.000. Kenaikan harga tersebut membuat sebagian pelanggan mengurangi frekuensi pembelian ayam dibandingkan sebelumnya.
2: Pembelinya itu berkurang. Mereka beralih, misalnya mengurangi ayam lah yang tadinya seminggu 2-3 kali jadi sekali, kayak gitu.
1: Bukris menjelaskan, pelanggan yang sebelumnya membeli ayam 2 hingga 3 kali dalam seminggu, kini hanya membeli 1 kali. Untuk mengurangi resiko kerugian, ia membatasi jumlah ayam yang dipotong setiap hari, serta menawarkan ayam kepada pelanggan melalui layanan antar ke rumah agar stok tetap segar. Sementara itu, pedagang ayam lainnya, Kusmini, mengatakan kenaikan harga mulai terasa menjelang Agustus dan hingga kini belum mengalami penurunan yang berarti. Menurutnya, jumlah pembeli turut berkurang, terutama pelanggan yang belum menjadi langganan tetap.
3: Standar sih. Ya kalau nggak ada langganan sih ya ikutin, stabil. Kalau nggak punya langganan ya kadang ada laku, ada enggak.
1: Kusmini mengaku pedagang menghadapi risiko kerugian apabila stok ayam tidak habis terjual. Sebab pedagang tetap harus memenuhi setoran. Sementara daging ayam merupakan bahan pangan yang mudah rusak. Untuk mengatasi sisa stok, Kusmini terkadang menyimpan ayam di dalam freezer dan mengelolanya untuk konsumsi pribadi. Pedagang berharap pihak terkait termasuk peternak, distributor, dan pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga kestabilan harga ayam di pasaran. Harga yang lebih terjangkau diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi pedagang untuk tetap memperoleh keuntungan. Rifda Sari Dewi melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa dinilai perlu memperkuat pengalaman dan keterampilan praktek sejak masih berada di bangku kuliah. Hal tersebut dinilai penting untuk membantu mahasiswa lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin kompetitif. Selengkapnya dilaporkan Safety Amala.
4: Mahasiswa perlu membekali diri dengan pengalaman dan kemampuan praktik sejak berada di bangku kuliah. Hal ini penting untuk menjembatani teori yang diperoleh di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Direktur PT Reksa Karya, Reza Robani, mengatakan perusahaan membutuhkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pekerjaan.
5: Ya, karena sebenarnya perusahaan pinginnya dapat yang langsung bisa kerja. Tapi si kampusnya ini kadang memaparkan studi case itu kan tidak sesuai dengan permasalahan di dunia nyata itu sih. Jadi ada gap antara teori dan praktek. Selalu ada teori dan praktek.
4: Pengalaman tersebut menurut Reza dapat diperoleh melalui organisasi, magang maupun proyek selama kuliah. Selain menjadi portofolio, pengalaman itu juga membantu mahasiswa mengasah kemampuan sesuai kebutuhan dunia kerja.
5: Pentingnya PD untuk mengasah percaya diri, mengasah public speaking, terus membicarakan hal secara runtut, terus juga dapat kosakata dari multidisiplin ilmu kan ya. Jangan teman-teman teknis kadang kesulitan dalam kosakata manajerial atau kesulitan dalam kosakata keuangan yang harus dipresentasikan. Kalau punya skill tapi nggak punya kosakata untuk menyampaikan dan tidak dilatih di organisasi maupun magang itu juga sulit juga sih.
4: Sementara itu, Menteri Kementerian Sumber Daya Mahasiswa Dema Febi Uwin Saizu Purwokerto, Putri Dwi Serawati, mengatakan persaingan dunia kerja membuat mahasiswa perlu memiliki keterampilan pendukung selain kemampuan.

0: kemampuan akademik.
1: Karena kan sekarang kan dunia kerja itu sangat kompetitif ya kak. Jadi mahasiswa itu menurut saya sendiri gak cukup hanya kemampuan akademik saja, tapi harus memiliki skill yang mampu mendukung untuk bersaing di dunia kerja nanti, begitu.
0: Putri berharap workshop personal branding dan career preparation dapat membantu mahasiswa mengenali dan mengembangkan potensi sebagai bekal mempersiapkan karir. Eftia Mala melaporkan.

0: Pendengar, di usia ke-81 tahun, PMI Banyumas terus menumbuhkan kepedulian dan bergerak bersama dalam menjalankan misi kemanusiaan. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI memperingati hari jadinya yang ke-81 pada 17 September 2026. Tahun ini PMI mengusung tema Peduli, Bergerak, Bersama yang menekankan pentingnya kepedulian dan kebersamaan dalam menjalankan misi kemanusiaan. Kepala Unit Pengolah Darah UPD PMI Banyumas Dr. Winda Astuti mengatakan, tema tersebut menggambarkan kepedulian sebagai langkah awal untuk bergerak membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kepedulian tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan PMI, termasuk pelayanan donor darah dan penanganan kebutuhan darah bagi pasien maupun korban bencana.
2: Jadi peduli itu adalah suatu awal gitu ya, bergerak adalah suatu wujud gitu ya, bersama itu adalah suatu kebersamaan. Nah, jadi yang diharapkan kita memiliki rasa kepedulian. Ya, kalau sudah memiliki rasa peduli itu adalah suatu awal untuk kita action gitu ya. Apabila memang mungkin ada yang membutuhkan gitu ya, seperti ada bencana, seperti kita ada donor darah yang membutuhkan untuk pasien gitu ya. Nah, dari kepedulian itu yang kita berharap itu kita mewujudkan bersama-sama agar semuanya bisa tertolong.
1: Di Banyumas, salah satu upaya PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan dilakukan dengan menjaga ketersediaan darah. Saat ini stok darah di UPD PMI Banyumas mencapai sekitar 2.000 kantong. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan selama sekitar 5 hari. Setiap hari UPD PMI Banyumas menyalurkan sekitar 250 hingga 300 kantong darah untuk kebutuhan rumah sakit di Banyumas maupun daerah di sekitarnya. Untuk menjaga stok darah tetap aman, PMI Banyumas melakukan sejumlah langkah, mulai dari sosialisasi donor darah, layanan donor darah menggunakan mobile unit, hingga donor darah massal.
2: Kita juga ada perhitungan stok yang aman. Stok yang aman di tempat kami itu, pokoknya itu minimal 3 hari. Kalau sudah di bawah 3 hari, kita harus action. Action dengan menambahkan jadwal mobile unit. Yang kedua itu memberikan peringatan untuk pendonor dalam bentuk WA ya, yeah, untuk dia mendonorkan sesuai dengan waktunya. Terus kita juga ada donor massal biasanya seperti itu untuk menjaga supaya stok kita selalu aman.
1: Pada usia ke-81 PMI, Winda mengajak masyarakat untuk terus menjaga kepedulian dan terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Ia secara khusus mendorong generasi muda untuk ikut menjadi pendonor darah sebagai bagian dari regenerasi pendonor. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, selama 81 tahun PMI hadir dalam pelayanan donor darah, penanganan bencana hingga berbagai kegiatan sosial. Momentum ini diharapkan bisa menjaga dan meningkatkan semangat kemanusiaan agar tetap hidup di tengah masyarakat. Komentar pagi ini menyoroti seputar topik tersebut, ditulis dan disampaikan Yanuar Adi.
3: Selamat pagi. Palang Merah Indonesia atau PMI telah menjadi bagian penting dalam berbagai kegiatan kemanusiaan di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, PMI hadir dalam pelayanan donor darah, penanganan bencana, hingga berbagai kegiatan sosial yang membutuhkan kepedulian dan kesukarelaan. Perjalanan panjang tersebut menunjukkan bahwa semangat kemanusiaan tetap dibutuhkan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Donor darah menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian yang dapat dilakukan masyarakat. Satu kantong darah dapat membantu pasien yang membutuhkan, termasuk korban kecelakaan, ibu melahirkan, maupun pasien yang menjalani perawatan tertentu. Kita mengapresiasi para pendonor yang secara sukarela menyumbangkan darahnya dan terus menjaga ketersediaan stok darah. Namun, menjaga semangat kemanusiaan tidak cukup hanya mengandalkan PMI dan para relawan. Kepedulian perlu tumbuh menjadi kebiasaan masyarakat agar bantuan dapat diberikan dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat. Kita mendorong semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kerelawanan. Peran PMI juga menjadi semakin penting ketika bencana terjadi. Banjir,

0: tanah longsor, kekeringan, dan berbagai kondisi darurat membutuhkan kesiapan relawan, dukungan logistik, serta kemampuan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak. Karena itu, penguatan kapasitas relawan dan edukasi kebencanaan perlu terus dilakukan, agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga mampu melakukan pertolongan awal secara mandiri. Di tengah perkembangan zaman, tantangan kemanusiaan juga semakin beragam. Informasi mengenai kebutuhan bantuan dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Tetapi informasi yang tidak benar juga berpotensi menimbulkan kepanikan dan menghambat penanganan. Kita berharap PMI terus memperkuat edukasi publik sekaligus membangun kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, dunia pendidikan, dan berbagai elemen masyarakat. Peringatan 81 tahun PMI hendaknya menjadi momentum untuk menjaga semangat kemanusiaan agar tetap hidup di tengah masyarakat. Kemanusiaan bukan hanya tentang memberikan bantuan ketika bencana terjadi, tetapi juga tentang kepedulian yang dilakukan secara rutin dan tanpa membedakan latar belakang penerimanya. Kita mendukung PMI dan seluruh relawan untuk terus menjaga nilai kemanusiaan, sekaligus mengajak masyarakat menjadikan kepedulian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Jumat 18 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
2: Dan saya Citra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali bersama Ciput, Citra dan juga
1: Putri. Selamat pagi pendengar Pro 1, Jumat pagi.
0: Iya, di Jumat pagi kenapa?
1: Jumat pagi udah datang ya. Kayaknya udah tiba-tiba mau weekendan aja ya. Dan ini waktunya yang Dinas Subuh hadir untuk menemani Anda di pagi yang sangat cerah ini ya. Udah bangun?
0: Iya.
1: Udah dong.
0: Udah. Harusnya udah bangun.
1: Jangan cuma buka mata doang ya, tapi semangatnya juga harus dinyalakan ya.
0: Betul, apalagi kalau hari Jumat ini kan identik banget sama namanya hari olahraga. Jadi boleh nih dimanfaatkan untuk berolahraga ya. Bangun pagi, olahraga pagi, seger, kita melakukan aktivitasnya juga pasti akan lebih semangat lagi.
1: Iya, yang belum sempat sarapan pagi, kayaknya selamat pagi aja buat Anda ya, kok nasib kita sama.
0: Tos deh
1: buat kita ya. Ya udah ngopi dulu aja ya. Oke pendengar Pro 1, selamat pagi untuk Anda dan pastikan terus Anda simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Purwokerto Pagi.

0: Lagi Pro 1 di Purwakarta pagi ini tadi sudah dua buah lagu ya, spesial sekali dihadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Di mana di hari Jumat ini biasanya adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu sekali, karena sudah memasuki akhir pekan.
1: Ditunggu setiap pekerja yang pasti ya. Kalau
0: ditunggu
1: buat,
0: kita juga nih ya.
1: Pendengar Pro 1, tapi sebelumnya saya hadirkan dulu deh satu informasi menarik untuk Anda pendengar. Nah, kita masuk ke kabar dari Kebumen Cid. Musim kemarau ini bikin kawasan hutan perlu dapat perhatian lebih ya, terutama kalau kondisi kering seperti saat ini bisa meningkatkan resiko kebakaran. Nah, kebakaran melanda di kawasan hutan Jati Petak 42B RPH Tebo, Dukung Mandayana, Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Banyumas. Nah, kebakaran ini menghanguskan sekitar 1,4 hektar kawasan hutan. Dan petugas bersama berbagai unsur langsung melakukan penanganan untuk mengendalikan api.
0: Betul, medan yang berada di kawasan perbukitan ini menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Petugas juga menghadapi keterbatasan sumber air di sekitar lokasi. Dan kondisi ini kembali mengingatkan kita ya, tentunya ya Putri, untuk bisa lebih berhati-hati selama musim kemarau. Jangan deh ngelakuin hal-hal yang sekiranya berpotensi memicu kebakaran di kawasan hutan maupun di lahan kering gitu.
1: Iya, betul sekali. Dan Citra, nanti kita akan hadirkan juga informasi lalu lintas yang akan kami hadirkan nanti bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan informasi tadi bisa Anda simak di www.rri.co.id.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, saatnya kita akan update informasi lalu lintas pagi hari ini bersama dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, sudah tersambung dengan Mas Aditya. Selamat pagi Mas Adit.
2: Pagi Kak.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Baik, bersama Adit yang akan menginformasikan kondisi lalu lintas untuk pagi hari ini di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini, kondisinya di beberapa titik simpang terpantau cukup padat, salah satunya pada simpang Karangjambu. Untuk simpang Karangjambu ini yang dari kaki simpang utara, selatan, dan juga barat terpantau cukup padat dan antriannya pun cukup panjang. Selanjutnya di simpang Gor Satria, untuk simpang Gor Satria ini dari kaki simpang utara dari jalan HR Bunyamin dan selatan dari jalan Overstay Istiman, untuk pagi hari ini yang cukup diperhatikan kondisinya cukup padat dan antriannya pun cukup panjang. Dan juga dari kaki simpang barat, untuk dari jalan Dr. Angka dan dari timur dari arah Gor Satria sendiri, kondisinya cukup ramai lancar untuk pagi hari ini. Selanjutnya di simpang Sawangan, untuk simpang Sawangan dan Museum BRI, untuk pagi hari ini dari kaki simpang barat perlu diperhatikan yang dari arah stasiun dan dari arah alun-alun untuk pagi hari ini cukup ramai. Selanjutnya kita bergeser di simpang luar kota Purwokerto, yaitu pada simpang Sokaraja. Untuk simpang Sokaraja dari arah Purbalingga, untuk pagi hari ini kondisinya cukup ramai lancar. Dan juga pada kaki simpang dari arah Banyumas atau Kaliori atau Kalibagor, untuk pagi hari ini pun kondisinya juga cukup ramai lancar. Selanjutnya kita bergeser di simpang Karanglewas. Untuk simpang Karanglewas di kaki simpang barat, untuk pagi hari ini kondisinya cukup padat karena untuk pagi hari ini didominasi dengan kendaraan barang dan kendaraan roda empat untuk pagi hari ini dari arah Aji Barang. Ya, sekian informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk mematuhi peraturan lalu lintas, rambu lalu lintas, serta marka jalan. Sekian, terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Adit. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Baik, Kak.
0: Sekian info lalu lintas.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Oke, Putri, kamu suka menyadari gak sih kalau sekarang ini nih ya hampir semua informasi apapun itu bisa kita dapat dalam hitungan detik lewat ruang digital.
1: Iya, sekarang udah gampang banget deh dapetin informasi apapun.
0: Bener kan? Cepet banget ya, pokoknya apapun itu kita gak usah repot-repot, kita gak usah pusing, itu gampang banget dapet informasinya. Nah, tapi cepatnya informasi itu juga perlu diimbangi dengan sikap kritis. Jangan sampai nih informasi yang belum jelas kebenarannya justru nanti malah kita share atau kita sebar. Itu malah jadi bahaya.
1: Iya, betul sekali, Cit. Bawaslu Kabupaten Banyumas juga menyoroti ancaman misinformasi di ruang digital ya. Jadi masyarakat ini dinilai bisa ikut mengawasi pelaksanaan demokrasi melalui ruang digital, tapi informasi yang beredar juga tetap harus dicermati ya. Jadi Bawaslu juga mengingatkan nih pentingnya masyarakat memahami dan juga memahami informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Dan pendengar, ruang digital memang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut menyampaikan informasi dan mengawasi banyak hal ya. Tapi Anda bisa menggunakan ruang tersebut secara bijak dan memastikan bahwa informasi yang diterima ini jelas sebelum diteruskan kepada orang lain.
0: Iya, jadi jangan cepet deh ngebagiin informasi-informasi yang memang belum jelas atau belum pasti. Lebih baik kita cek dulu, pahami isinya, baru deh dibagikan. Nah, salah satu informasi yang paling tepat, akurat, masuk ya. Kita langsung aja cek di rri.co.id.
1: Iya, betul sekali. Dan pendengar, nanti juga Anda bisa simak juga informasi lingkup nasional.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
6: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.